0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thank you.
1: Teman Perindo, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

90,9 Periode FM Kupang, Sila on 7 dengan film favorit teman Periode 2 ditemani masih sama Saka Octavian. Teman Periode 2, ada kabar yang kurang mengenakan nih dari VBTS yang katanya lagi mengalami gangguan pendengaran di teman Periode 2. Dilansir dari The Herald Business, teman Periode 2 V bilang kalau ya belum pernah cerita sebenarnya ke ARMY atau ke para fansnya. Teman Periode 2, V bilang kalau dia sebenarnya sementara menjalani perawatan karena fungsi pendengaran telinga kanan V yang sekitar 30% aja nih katanya teman Periode 2. Dan Jungkook juga bilang kalau tulang kering itu mengalami kerusakan ringan ya, dan juga radang yang membuat dia tidak bisa berlari dengan bebas di atas panggung teman Periode 2. Ternyata dibalik pesona, dibalik kerlap-kerlip panggung, mereka juga punya sakit yang mereka simpan ya. Manusia biasa seperti kita juga nih teman Periode 2. Salut banget ya, meskipun begitu tetap tidak ada yang mengetahui bahwa mereka mengalami itu. Berusaha sekuat tenaga untuk tetap memberikan suguhan penampilan yang terbaik untuk para ARMY, untuk teman-teman fans BTS gitu teman Periode 2. Salut banget nih untuk BTS. Untuk itu langsung aja ke Isak kasih dulu nih ya teman Periode 2. Dari BTS, satu lagu yang Isak tuh suka banget teman Periode 2. Lagu ini tuh jadi lagu penyemangat salah satu teman di kampus teman Periode 2, dan kayaknya banyak juga nih yang suka sama lagu ini ya teman Periode 2. Bentar aku cari dulu karena baru kayak tiba-tiba tuh keingat sekarang judul lagu ini teman Periode 2. Lagunya asik banget. Bentar kok sebenarnya teman Periode 2 hanya Isak lo penyiar yang nyuruh teman Periode 2 nunggu lagu. Oke, langsung aja ya, BTS dengan Life Goes On. Stay tune di Periode 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, waktunya!

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh koma FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Selamat pagi, dan kita lanjutin ya di Sepada Talking. Sebenarnya kita akan ngobrol hari ini ya tentang Ocean Youth Indonesia, gerakan Buddha jaga laut pesisir, teman berdua. Namun memang kita masih mencoba untuk berusaha menelpon atau menghubungi Kakak Yosina Rambuleki Nguju, leader Ocean Youth Indonesia District NTT ya, karena masih sedikit terkendala. So ya yeah, teman berdua, semoga segera bisa kita terhubung ya bersama dengan Kakak Yosina. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, kita kembali nanti ya. Pastinya masih akan terus bisa temenin teman Pro 2 di Sepada, bikin pagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro2. Selamat pagi. Kita lanjutin yang seperti tadi sudah Isaac sampaikan. Kita akan ngobrol pagi hari ini bersama dengan Kakak Yosina Rambuleki Nguju, Leader Ocean Youth Indonesia District NTT. Dan kita bakal ngobrolin soal Ocean Youth Indonesia, gerakan muda jaga laut dan pesisir. Terhubung bersama dengan kita di line telepon teman Pro2, sudah ada Kakak Yosina yang akan ngobrol bersama dengan kita. Kak Yosina, selamat pagi. Akan ngobrol pagi hari ini teman Pro2 bersama dengan Kakak Yosina. Sekali lagi kita sapa ya, Kak Yosina, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Bagaimana kabarnya Kak Yosina?
5: Puji Tuhan baik.
4: Oke, baiklah teman Pro2. Seperti yang Isaac sudah sampaikan, kita ngobrol tentang Ocean Youth Indonesia, gerakan muda jaga laut dan pesisir. Nah, Kak Yosina, boleh dulu kita akan coba kenalan ya ke teman Pro2. Kak Yosina ini sehari-harinya ngapain? Sekarang lagi di mana domisilinya juga? Boleh berbagi juga aktivitas sehari-harinya kepada teman Pro2.
5: Baik Kak, perkenalkan nama dulu ya Kak.
4: Silakan.
5: Oke, perkenalkan, nama saya Yosina Rambuleki Nguju. Saat ini saya baru domisili di Kupang. Saya berasal dari Sumba.
4: Oke.
5: Hari-hari saya sedang baru menyelesaikan studi dan juga salah satu kegiatan yang saya lakukan yaitu dipercayakan menjadi leader dalam Distrik Nusa Tenggara Timur. Jadi beberapa waktu terakhir saya banyak terlibat dalam kegiatan terkait dengan edukasi lingkungan, khususnya bagaimana mengajak anak muda untuk lebih peduli terhadap laut dan pesisir. Itu sih Kak. Sambil mencari pekerjaan juga.
4: Siap, baiklah. Nah, kita langsung aja nih Kak Yosina tentang Ocean Youth Indonesia dan khususnya juga Distrik NTT. Boleh kasih kenal ke kita apa sih Ocean Youth Indonesia ini, khususnya juga yang Distrik NTT, dari kapan terbentuknya? Kakak boleh berbagi ke teman Pro2.
5: Oke, baik. Ocean Youth Indonesia sendiri itu suatu komunitas anak muda yang bergerak dalam isu pesisir, laut, dan lingkungan, Kak. Itu fokusnya itu mengajak generasi muda itu untuk terlibat menjaga laut dan pesisir melalui edukasi, kolaborasi, serta aksi nyata. Ocean Youth sendiri itu didirikan oleh Kak Teguh Maulana tuh pada 12 Agustus 2002 di Jakarta. Sedangkan untuk Distrik Nusa Tenggara Timur itu baru bergabung pada kemarin 1 Juli 2026. Di sini kami menjadi bagian dari gerakan untuk menjalankan kegiatan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Itu sih Kak.
4: Oh, di NTT ini berarti baru di tahun ini ya? Dan Kakak berarti leader pertama ya?
5: Iya Kak, bisa dibilang begitu.
4: Wow, luar biasa ya. Oke, boleh juga dijelasin ke kita kenapa kemudian bisa hadir juga di distrik NTT untuk Ocean Youth Indonesia dan bentuk pergerakan seperti apa nih yang mau Kakak-kakak jalankan dalam Ocean Youth Indonesia Distrik NTT.
5: Baik Kak.
4: Silakan.
5: Kalau kenapa kemudian hadir di Nusa Tenggara Timur, karena kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur juga merupakan wilayah kepulauan ya Kak, yang dekat dengan laut, terus kehidupan masyarakat juga banyak bergantung pada laut dan pesisir. Jadi menurut saya penting kalau gerakan anak muda tentang laut juga hadir dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian bentuk gerakannya, kami ingin tidak hanya berhenti pada kegiatan bersih-bersih pantai, tidak hanya ingin berhenti pada kegiatan bersih-bersih pantai. Clean up memang penting Kak, tetapi itu hanya satu bentuk aksi. Kami ingin membangun gerakan yang lebih berkelanjutan, mulai dari edukasi kepada anak muda dan masyarakat, kampanye tentang pentingnya menjaga laut, aksi nyata di wilayah pesisir, sampai membangun kolaborasi dengan komunitas, sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya. Jadi harapannya anak muda di Nusa Tenggara Timur bukan hanya ikut dalam satu kegiatan, tetapi benar-benar tumbuh menjadi generasi yang punya kesadaran dan kepedulian terhadap laut. Karena menjaga laut itu sebenarnya juga menjaga kehidupan dan masa depan kita sih, Kak.
4: Setuju. Jaga laut, kita menjaga sumber kehidupan kita juga ya. Jadi ya, penting untuk tidak sekedar hanya membersihkan, tapi bagaimana memahami dan menjaga ya, Kak ya.
5: Ya.
4: Oke. Nah, di Indonesia berarti ada total berapa distrik nih?
5: Kalau untuk di itu ada 35 provinsi, Kak, sama.
4: Oh, 35. Itu, 35 iya, provinsi berarti ya untuk sekarang ini.
5: Iya.
4: Oh, oke. Okay.
5: Ya, jadi 35 distrik.
4: Dan NTT terbilang baru ya, baru di 2026 ini. Nah, kalau ngomongin soal Ocean Youth Indonesia sendiri, Kakak akhirnya tahu dari mana dan bergabung ke Youth Indonesia, Ocean Youth Indonesia Distrik NTT ini karena apa? Apalagi kan kalau mungkin di luar udah cukup lama nih, tapi kan baru di NTT seperti itu.
5: Iya sih, Kak. Awalnya tuh memang karena saya sambil mencari pekerjaan, pertama kali itu saya lihat informasi itu dalam grup dalam akun Instagram ini apa Desa Edu Wisata yang mm-hmm. ini bagian juga dari Ocean Youth Indonesia. Di situ saya coba untuk mendaftar. Di situ ada dibuka untuk apa leader distrik Nusa, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Saya coba daftar dan puji Tuhan lewat proses wawancara dan seleksi dan saya terpilih pada 1 Juli dan bergabung. Memang saya cukup belum aktif dalam berbagai kegiatan seperti ini juga. Pada tahun 2024 itu saya juga pernah bergabung dalam grup ini Youth Ranger NTT, Kak. Kami okay. juga pernah melakukan team up di sana dan dari situ saya tertarik untuk kenapa di saat saya sedang mencari pekerjaan saya tidak memberikan diri saya untuk lebih bermanfaat lagi itu lewat berkolaborasi bersama Ocean Youth Indonesia untuk membangun untuk mengajak generasi muda untuk kita melihat isu yang terjadi salah satunya tentang sampah itu sih, Kak.
4: Okay, jadi ya ini salah satu alasannya mungkin karena lagi cari pekerjaan sekalian nih kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk upgrade skill dan peduli juga terhadap lingkungan ya khususnya laut ya.
5: Iya, Kak.
4: Oke, baiklah. Nah, kalau ngomongin juga soal alasan Ocean Youth Indonesia akhirnya sampai juga ke gerakan di NTT atau membuka distrik di NTT ini seperti apa nih ceritanya?
5: Oke, baik, Kak.
4: Silakan. Ini kalau misalnya saya, mau buka sebuah distrik misalnya dari yang ada kan NTT baru di ada Juli kemarin nih. Ini karena apa nih? Ini memang karena dibuka sama teman-teman yang dari pusat atau kayak gimana sih sistematikanya?
5: Kalau dari yang saya pahami sih, Kak, hadirnya Ocean Youth Indonesia di NTT itu karena mereka melihat bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur itu mempunyai konteks yang sangat kuat sebagai wilayah kepulauan. Kita juga punya wilayah pesisir yang luas, masyarakat yang kehidupannya sangat dekat dengan laut, dan tentu ada berbagai persoalan lingkungan pesisir yang perlu mendapat perhatian. Karena itu menurut saya kehadiran distrik di Nusa Tenggara Timur menjadi penting supaya gerakan ini tidak hanya berpusat di daerah-daerah tertentu, tetapi bisa benar-benar menjangkau anak-anak muda di wilayah kepulauan seperti kita di Nusa Tenggara Timur. Kemudian prosesnya sendiri berjalan melalui rekrutmen dan seleksi distrik. Saya mengikuti proses seleksi dan diwawancarai, kemudian pada 26 Juni diumumkan sebagai calon leader. Dan setelah proses berikut yang resmi dipercaya menjadi leader distrik pada bulan Juli. Jadi bagi saya pembentukan distrik ini bukan sekadar pembukaan struktur baru, tapi bagaimana ada perwakilan anak muda di NTT yang kemudian bisa menerjemahkan gerakan menjaga laut sebagai konteks kondisi yang dari kebutuhan daerah kita sendiri.
4: Gitu. Oh oke. Okay. Prosesnya juga rekrutmen tadi itu ya, dan mereka menilai NTT punya potensi, kita kepulauan, ya, banyak pantainya, masyarakat hidup dari pantai, berinteraksi dengan pantai, dengan laut. Jadi ini jadi penting ya. Nah, setelah kakak menjadi leader nih ya sekarang, advokasi seperti apa nih yang akan coba kakak bangun ke depannya, atau bentuk program apa yang sudah mulai dijalankan atau direncanakan ke depannya bersama dengan Ocean Youth Indonesia Distrik NTT? Kakak-kakak dan anggota ada berapa nih?
5: Kalau untuk kegiatannya kak, pertama sekali yang baru kami yaitu pada besok kak untuk.
4: Oke.
5: Kalau untuk anggota saat ini kami masih terbatas kak, masih terdiri dari saya sebagai ada wakil leader dan 6 orang panitia. Kalau untuk anggotanya masih dalam proses seleksi juga. Program yang sudah kami, kalau untuk programnya pertama itu kak baru. Untuk aksinya pertama kali besok dilakukan pada 15
4: Wah,
5: Agustus.
4: Mm-hmm. Boleh sedikit menjelaskan ke kita juga nih soal kegiatan yang akan dilangsungkan.
5: Izin apa kak?
4: Boleh dijelasin ke kita juga nih kegiatan apa yang akan dilakukan, di mana, bersama siapa?
5: Kami akan melakukan aksi clean up di pantai wisata di pesisir dekat pasar di situ, dengan dan juga bekerjasama dengan beberapa komunitas, dan ternyata kami juga di tanggal yang sama besok akan berdampingan dengan komunitas The WCI NTT, dan mereka di mangrove situ. Di situ kami akan melakukan pemilihan sampah, audit sampah, dan setelah itu akan dilakukan penimbangan serta adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya kita menggunakan sampah itu dengan baik, itu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan menjaga wilayah kita atau rumah kita itu agar tetap bersih dan nyaman.
4: Besok ya?
5: Iya, besok. Okay. Jam 7 pagi.
4: Jam 7 pagi. Oke, okay, oke. Okay. Sejauh ini sudah seberapa nih yang akan berpartisipasi esok?
5: Untuk kemarin dalam kami membatasi peserta karena juga keterbatasan anggaran dan dana. Mm-hmm. Jadi kan hanya membatasi itu kurang lebih itu 50 peserta. Tetapi juga pada saat pengantaran surat ke kelurahan, Pak Lura menginfokan bahwa beliau akan mengajak juga masyarakat sekitar untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
4: Wah, luar biasa nih ya. Pemerintah terbuka dan mendukung gerakan yang kakak-kakak bawa ya.
5: Puji Tuhan, sangat.
4: Okay. Baiklah. Nah, selain itu, kedepannya ada planning atau perencanaan seperti apa nih kakak bersama dengan teman-teman dari Ocean Youth Indonesia Distrik NTT nih khususnya?
5: Rencana kedepannya kak?
4: Iya. Ada lagi kah hak yang akan dilakukan atau sementara dirancangkan, atau mungkin akan audiensi atau membawa advokasi ini ke para pemangku kepentingan, atau seperti apa nih?
5: Kedepannya kak, kami ingin membangun gerakan yang hanya bersifat sekali jalan, tetapi bisa berkelanjutan. Yang setelah aksi clean up ini, kami ingin melanjutkan dengan edukasi lingkungan, kampanye pengurangan sampah plastik, dan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi pesisir. Kami juga berharap memperkuat kolaborasi dengan komunitas, karena kami juga adalah baru. Jadi kami memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas, mungkin bidang pendidikan, sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak yang punya perhatian terhadap laut. Karena kami percaya bahwa anak muda tidak bisa bergerak sendiri, kak. Dan yang paling penting sih kami ingin membangun kapasitas teman-teman muda di Nusa Tenggara Timur, supaya mereka bukan hanya menjadi peserta kegiatan, tapi bisa menjadi penggerak di daerahnya masing-masing. Jadi harapannya dari satu aksi ya bisa lahir aksi-aksi berikutnya dan gerakannya terus berkembang. Dan kami juga nanti ada tulis ke seperti aspirasi 50 tahun ke depan. Gitu sih kak.
4: Ah, luar biasa nih, dia target jangka panjang juga nih. Ya kakak, kalau misalnya ngomongin soal menjaga lingkungan laut ya, lingkungan pantai, karena memang kita juga hidup dari laut juga, menurut kakak-kakak seberapa penting sih kita sebagai generasi muda nih harus terlibat, harus paham, harus mau juga untuk ikut berpartisipasi menjaga, melestarikan, melindungi laut kita. Karena banyak mungkin anak muda yang merasa bahwa ah kayaknya itu bukan menjadi bagian yang harus juga kita urusi deh. Tapi kalau menurut kakak ini kenapa menjadi penting dan wajib untuk dipahami juga nih oleh teman-teman muda?
5: Baik kak, menurut saya kenapa penting kita sebagai anak muda, justru generasi muda ini punya posisi yang sangat penting kak. Karena kita tuh bukan hanya berguna bagi laut hari ini, tetapi kita juga akan mewarisi kondisi laut di masa depan. Apalagi kita sendiri di Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kepulauan, jadi laut bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Laut berkaitan dengan pangan, mata pencaharian, ekonomi masyarakat, pariwisata, bahkan budaya kita. Jadi ketika laut rusak, dampaknya sebenarnya kembali kepada kehidupan kita sendiri. Karena itu, menurut saya menjaga laut tidak harus selalu dilakukan dengan aksi besar. Bisa dimulai dengan hal sederhana seperti kita tidak membuang sampah sembarang, kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kita ikut kegiatan lingkungan sampai bisa mengedukasi orang di sekitar kita. Itu sudah merupakan bagian dari partisipasi. Dan menurut saya yang paling penting bukan hanya membersihkan laut ketika sudah kotor, tetapi bagaimana kita punya kesadaran untuk menjaga laut menjadi kotor sejak dari darat. Jadi anak muda jangan merasa ini bukan urusan saya. Justru laut itu bagian dari kehidupan kita. Dan kalau kita ingin berbicara tentang masa depan, kita juga harus mulai berbicara tentang bagaimana kita menjaga laut hari ini.
4: Asik. Asik. Kalau berbicara soal masa depan ya sudah harus berbicara dari bagaimana menjaga laut dari sekarang. Karena laut ini yang menjadi sumber kehidupan kita sekarang, maka nanti sampai ke depan juga ya kak ya.
5: Ya.
4: Wah keren. Nah kalau kakak melihat di Nusa Tenggara Timur sendiri, partisipasi anak muda seperti apa nih dalam menjaga laut? Apakah sudah seperti yang kakak bilang tadi, harapan-harapan itu, atau masih banyak tantangan, masih sering tidak terpenuhi, atau seperti apa? Atau mungkin yang kakak lihat, jangan hanya anak muda deh, masyarakat secara umumnya. Apakah sudah dengan kapasitas yang tepat, dengan cara yang benar nih menjaga laut, atau seperti apa?
5: Kalau saya lihat sebenarnya partisipasi anak muda di Nusa Tenggara Timur itu sudah cukup bagus dan mulai berkembang. Di situ kita melihat banyak komunitas kak, dan kelompok-kelompok anak muda yang sudah melakukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, edukasi lingkungan, sampai kegiatan konservasi. Bahkan beberapa waktu terakhir ada juga kolaborasi anak muda dengan pemerintah dalam kegiatan pelestarian mangrove di pesisir Kupang. Tetapi menurut saya tantangannya adalah bagaimana partisipasi itu tidak hanya muncul ketika ada event atau kegiatan tertentu. Kita ingin membangun kesadaran yang menjadi kebiasaan, gerakan yang berkelanjutan. Karena itu saya melihat anak muda di Nusa Tenggara Timur sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana ruang dibuka, diberi edukasi, diberi kesempatan untuk berkolaborasi, dan kemudian dipercaya menjadi bagian dari solusi. Jadi, saya tidak melihat anak muda di Tenggara Timur itu sebagai kelompok yang tidak peduli. Justru banyak yang peduli, hanya mungkin belum semuanya punya ruang dan wadah untuk bergerak. Dan itu yang ingin kami bangun melalui Ocean Youth District Nusa Tenggara Timur, Kak.
4: Wow.
5: Dan tambahan, menurut saya menjaga laut dengan cara yang benar itu harus dimulai dari memahami masalahnya dulu, Kak. Jadi bukan hanya datang membersihkan sampah, tetapi kita juga harus tahu sampah itu berasal dari mana, kenapa bisa sampai ke laut, dan bagaimana kita mencegahnya. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal sederhana tetapi konsisten. Seperti yang saya katakan, ya, mengurangi sampah plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke laut atau ke sungai ataupun ke darat, menjaga ekosistem mangrove dan tumbuhan karang, serta ikut mengedukasi masyarakat. Itu sih, Kak.
4: Ya, jadi yang kakak lihat seperti itu, dan kita berharap kehadiran dari Ocean Youth Indonesia ini juga bisa membantu menyadarkan masyarakat gitu ya, Kak ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Kakak, kalau yang Kakak juga lihat ya, tadi sudah disampaikan bahwa jangan sampai hanya sekedar membersihkan tapi ke akar masalahnya ya. Nah, ini kan biasanya sampah-sampah itu datang dari masyarakat ya, khususnya masyarakat area pesisir atau orang yang berkunjung ke sana, atau ya banyak juga sampah-sampah yang berakhir di laut. Menurut kakak ya, ini seberapa harus masyarakat tahu sih tentang dampak dari sampah plastik terhadap laut, dan seberapa besar dampaknya yang bisa kakak bagikan ke teman berdua yang lagi dengar juga, supaya meningkatkan kesadaran bahwa jangan seenaknya ketika ke laut dan mencemari laut dengan membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik, apalagi yang suka piknik-piknik dan berakhir meninggalkan sampah. Ini seperti apa nih?
5: Baik, betul, dan itu sangat penting sih, Kak, kita punya kesadaran. Menurut saya ini penting sekali untuk kita pahami bersama, karena sampah plastik itu bukan hanya sekedar masalah pemandangan yang menjadi kotor. Ketika plastik masuk ke laut itu, dia bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama dan terfragmentasi menjadi mikroplastik yang kemudian masuk ke ekosistem laut dan rantai makanan. Dampaknya juga bukan hanya kepada ikan dan biota laut, tetapi pada akhirnya bisa kembali kepada manusia. Apalagi masyarakat yang banyak kehidupannya bergantung pada laut, itu nelayan, baik untuk pangan maupun mata pencaharian mereka. Jadi kalau kita piknik ke pantai, sebenarnya tanggung jawab kita sangat sederhana. Apa yang kita bawa, itu juga yang harus kita bawa pulang. Jangan meninggalkan sampah dengan pikiran bahwa nanti ada orang yang membersihkan.
4: Yeah.
5: Dan menurut saya, edukasi seperti ini harus terus dilakukan. Kita tidak ingin menyalahkan masyarakat, tetapi membangun kesadaran bahwa setiap sampah yang kita buang sembarang punya kemungkinan untuk berpindah dari darat ke sungai, kemudian ke laut, dan akhirnya berdampak pada ekosistem. Jadi menurut saya, mari kita mulai dari hal sederhana. Datang ke pantai, atau kita sebagai masyarakat yang lewat di situ, kita membawa kesadaran, pulang dari pantai tanpa meninggalkan sampah. Itu sih, Kak.
4: Asik. Apa yang kamu bawa pulang kembali itu ya. Jangan ya, tinggalkan.
5: Dan buang pada tempatnya sesuai jenisnya.
4: Siap, jangan tinggalin di situ ya. Oke, baiklah. Selain laut, apalagi nih kakak, mungkin ancaman lain yang saat ini dihadapi oleh ekosistem laut NTT?
5: Selain
4: sampah, apa ancaman lain yang saat ini juga dihadapi ekosistem laut NTT?
5: Kalau melihat kondisi di Nusa Tenggara Timur, selain sampah plastik, ada beberapa ancaman lain yang menurut saya perlu kita perhatikan. Pertama itu kerusakan terumbu karang atau mangrove dan padang. Dan mangrove eksis ini sangat penting sebagai hidup biota laut sekaligus melindungi wilayah pesisir. Kedua, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, termasuk penangkapan yang bisa merusak habitat dan mengurangi stok. Dan kemudian perubahan iklim. Kita menghadapi kenaikan suhu laut, kenaikan muka air laut, abrasi, dan perubahan kondisi ekosistem yang juga bisa berdampak pada nelayan dan masyarakat pesisir. Jadi menurut saya persoalan laut itu sangat berkaitan. Sampah adalah salah satunya, tetapi kita bicara tentang perlindungan habitat, cara kita memanfaatkan sumber daya laut, dan bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim. Karena itu gerakan pemuda juga harus berubah. Bukan hanya bersih pantai, tapi juga belajar mengedukasi, aksi konservasi, dan ikut mengawal bagaimana laut kita dikelola secara berkelanjutan, sih, Kak.
4: Oke, baiklah. Nah, Kak Yosina, kita rehat sejenak dulu ya. Nanti setelah itu kita lanjut di segmen kedua. Masih tetap membahas juga tentang kegerakan yang dibawa oleh Ocean Youth Indonesia District NTT. Ya, Kak Yosina ya.
5: Iya, Kak.
4: Oke, kita akan lanjutkan teman perdua setelah pesan-pesan berikut ini. Sembari Isak juga buka kesempatan untuk kamu yang ingin bergabung, boleh bergabung bersama kita. WhatsApp 0811 3820 9090, atau di Facebook Perdua Kupang, dan Instagram di @RRI Perdua Kupang. Teman Perdua yang mau bergabung boleh, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Thank you.
1: Ayah, ibu,

0: tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
2: Bintang radio.
1: Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita juga masih bersama dengan Kakak Yosina. Kakak Yosina, kita lanjutin ya. Ya, Kak Yosina, tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang kegarakan yang akan dibawa oleh Kak Yosina dan teman-teman dari Ocean Youth Indonesia, khususnya di distrik NTT. Dan ini juga nanti 21 Agustus nanti kita akan merayakan Hari Maritim Nasional. Kakak Yosina melihat apa nih? Langkah atau peran sederhana yang sudah bisa kita lakukan sebagai anak muda atau sebagai masyarakat dalam menjaga laut, menjaga ekosistem laut, seperti apa nih hal-hal kecil yang sudah bisa mulai kita lakukan secara praktis?
5: Menurut saya peran paling sederhana yang bisa kita lakukan yang pertama adalah sederhana sikap mengurangi sampah dari diri sendiri. Terutama dengan tidak membuang sampah sembarang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mulai memilah sampah. Serta selain itu, anak muda juga bisa untuk mengajak teman dan masyarakat serta keluarga di lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Menurut saya perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
4: Ya, perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, Kak. Ya, sesederhana itu sebenarnya, sesederhana buang sampah pada tempatnya, sesuai dengan jenisnya ya, itu juga masih sering diabaikan ya. Tempat sampah udah disediain 3, tetap aja semua isinya sama, tercampur baur. Ini sudah mulai harus kita lakukan. Sebenarnya itu sederhana, Kak, ya, karena kan tidak butuh effort ya sebenarnya, tidak effort yang bagaimana-bagaimana ya, cuman ya masih sering tidak dilakukan ya.
5: Oke.
4: Nah, apa nih menurut Kakak yang mesti menjadi tantangan besar dalam mengerakkan anak muda untuk terlibat dalam isu lingkungan termasuk lingkungan laut nih?
5: Tantangan mengajak anak muda kan?
4: Ya, tantangan terbesar apa nih untuk mengerakkan anak muda terlibat sekarang?
5: Menurut saya tantangan terbesarnya bukan karena anak muda tidak peduli, karena justru memang anak muda yang sebenarnya peduli, tapi kadang mereka belum punya informasi yang cukup, belum menemukan ruang untuk terlibat, atau melakukan itu terlalu besar untuk mereka lakukan sendiri. Dan itu juga kami alami saat ini, Kak, di mana keterbatasan komunikasi, mencari itu, dan itu sangat susah sih, Kak. Dan tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi sih, Kak. Kadang kita semangat ketika ada kegiatan atau momentum tertentu. Tapi setelah kegiatan selesai, semangatnya ikut selesai. Padahal persoalan lingkungan itu tidak selesai dalam satu hari. Karena itu yang ingin kami bangun bukan hanya mengajak anak muda datang ke kegiatan, tetapi bagaimana mereka memahami masalahnya, punya keterampilan, punya ruang untuk berkolaborasi, kemudian bisa menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Dan ini memang membutuhkan kerja bersama. Pemerintah sendiri juga menekankan penting kolaborasi masyarakat, komunitas, akademis, dan sektor swasta dalam menjaga laut. Jadi, menurut saya kami sebagai anak muda, tugas kami sebagai anak muda adalah membuka ruang, memberikan edukasi, dan mengajak sebanyak mungkin teman untuk mulai bergerak. Karena satu orang bergerak mungkin dampaknya kecil, tetapi kalau banyak anak muda bergerak bersama, perubahan itu bisa jauh lebih besar. Itu sih dari saya.
4: Asik. Ya, jadi meskipun kamu ngakuin sendiri terlihat kecil, tapi kalau makin banyak ini bisa menjadi sebuah kegerakan yang besar ya. Wow, luar biasa nih. Kak Yosina, ini kita sudah hampir selesai dengan diskusi kita hari ini. Apa nih pesan dari Youth Ocean Youth Indonesia kepada anak muda yang lagi dengerin kita berkenaan juga dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sekaligus ajakan dari Kak Yosina untuk terlibat secara aktif bagi generasi muda atau masyarakat umum ya, agar mau menjaga laut, agar mau memahami bahwa laut ini adalah sumber kehidupan yang perlu untuk kita jaga ya, supaya kita menjaga laut, laut pun menjaga kita nanti ke depannya. Apa yang mau kakak sampaikan sekaligus juga sebagai penutup dari diskusi kita pagi hari ini?
5: Baik, Kak. Pesan saya, menjaga laut bukan pekerjaan satu orang atau satu kelompok. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari dari hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah, menjaga pesisir, dan mengajak orang di sekitar kita untuk peduli. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi laut yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Mari bersama-sama menjaga laut dan pesisir, terutama di Nusa Tenggara Timur mulai dari sekarang. Masih ada kemungkinan pertanyaan lanjutan respon. Mulai dari sekarang.
4: Gimana, Kak?
5: Jadi kalau kita ingin laut menjaga kehidupan kita, maka sekarang waktunya kita juga menjaga laut. Tidak perlu menunggu menjadi kita punya komunitas yang besar, kita punya uang banyak, kita menjadi aktivis lingkungan, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kita, lingkungan tempat kita ada, dan mulai hari ini. Sekian dari saya Yusina dari Ocean Youth Indonesia di Distrik Nusa Tenggara Timur. Mari bersama-sama jaga laut, jaga pesisir, dan juga jaga masa depan kita. Terima kasih, Kak, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pagi ini. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih, Kak Yusina. Sukses untuk kegiatannya besok ya.
5: Baik, terima kasih, Kak.
4: Oke, yap. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau terlibat besok, apakah masih bisa atau sudah dibatasi nih? Sudah cukup?
5: Masih sangat bisa, Kak. Kami masih sangat membuka proses pendaftaran sampai hari ini.
4: Ini bisa masih cek informasinya kemana nih?
5: Oh, ke Instagram Ocean Youth Ocean Youth Indonesia Distrik Nusa Tenggara Timur.
4: Oke, ya nanti bisa langsung cek informasi lengkapnya di situ ya. Dan update-update kegiatan lainnya juga akan dipublish di situ ya, Kakak ya.
5: Oke.
4: Jadi teman-teman yang mau masih bisa untuk bergabung, terlibat, mungkin mau mencari pengalaman atau meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan juga di momentum menuju makin dekat dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, sekaligus melakukan aksi yang menjaga lingkungan, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membalas semua yang sudah lingkungan, yang sudah laut berikan kepada kita, kita balas dengan menjaga agar laut ini, ekosistem laut, kebersihannya tetap terjaga, kelestariannya tetap terjaga ya, Kakak ya.
5: Iya, Kak, betul.
4: Oke, terima kasih, salam untuk teman-teman yang lain di Ocean Youth Indonesia Distrik NTT. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sukses untuk aktivitas, untuk advokasi, untuk kegerakannya. Semoga bisa membawa perubahan, bisa membantu menjaga lingkungan laut ini dan membantu menjadikan masyarakat tentang pentingnya kita menjaga laut ya, Kakak ya.
5: Amin, Kak, terima kasih banyak.
4: Oke, sampai ketemu lagi, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
5: Selamat pagi.
4: Iya, teman Peredo, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kakak Yusina Rambuleki Nguju, leader dari Ocean Youth Indonesia Distrik NTT. Ocean Youth Indonesia, gerakan muda jaga laut dan pesisir. Semoga ini bisa memberikan kesadaran juga kepada kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, khususnya laut yang menjadi sumber kehidupan kita ini, teman berdua, agar nanti ke depannya, karena Ishak juga percaya bahwa sebenarnya kita tidak mewariskan ya, tapi kita ini meminjam sebenarnya. Jadi meminjam dari generasi berikutnya, sehingga kita perlu bertanggung jawab untuk tetap memberikan dalam kondisi yang seoptimal dan semaksimal mungkin untuk bisa juga dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Selamat pagi teman berdua, Ishak Octavian pamit dari Sepeda Talking pagi hari ini. Salam sehat, selamat menjalani aktivitas dan selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama dengan saya Isa Oktavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, lagi dan lagi Taylor Swift kembali mencetak sejarah dalam karirnya sebagai penulis lagu. Setelah menerima Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni lalu, teman Pro 2, sekarang diumumkan kembali sebagai salah satu anggota Nashville Songwriter Hall of Fame Class 2026, teman Pro 2, dan menjadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan ini. Di usia 36 tahun, Taylor Swift

sekaligus album terakhir mereka yang dijadwalkan hadir pada 2 Oktober 2026 nanti melalui Concord Records. Informasi yang terakhir, teman Pri 2, Kristen Bell kembali memberankan Putri Anna dalam Frozen dan membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studio, teman Pri 2. Frank akan kembali menjadi pengisi suara dalam Frozen 3 sebagai Putri Anna. Dan produksinya masih terus berlangsung, teman Pri 2, kita tunggu nanti informasi selengkapnya di Pri 2 FM, teman terbaik kamu. Sekian update info Pri 2 kali ini. Teman Pri 2, kita lanjutkan sesudah ini di Santai Siang. Stay tune di Pri 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
3: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
2: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
3: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
2: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
4: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
2: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
4: Belum pernah ketemu sih. Tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat. Katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
3: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu love scamming. Bagaimana loh? Mesti minta transfer pakai alasan, kasihan. Ya kamu dulu, jangan sampai deh.
4: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
2: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
3: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.
2: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
3: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalang di balik luka hatinya sendiri.

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Santo Belo Lapana Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan menyenangkan di rangkaian santai siang. Ini masuknya akhir pekan ya. Angel tuh tahunya hari ini hari Sabtu loh. Padahal hari Jumat. Suka-suka Angel aja deh ya teman Pro 2. Tapi yang pasti mengawali kebersamaan kita ada Ungu dengan Utara Selatan sebagai kiblat. Yang mau request lagunya Ungu atau juga request lagu favorit kamu, langsung aja di sini Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti di 08.11.38.20.90.90 ada lagu asik dan sejumlah hiburan informasi yang udah Angel siapkan. Dengar-dengar katanya salah satu member dari BTS ada yang mengalami dan mengungkapkan pendengarannya yang semakin memburuk dalam 2,5 tahun ini. Kira-kira siapa ya? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Angel hadirkan dari koleksinya Alan Anderson dulu dan Rimar Forever Mine untuk teman Pro 2.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerubik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya Barat. Menurut legenda yang beredar,

0: jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
4: Open your book, open your mind.
3: Open your book, open your mind.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
5: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, teman Roy 2 dari koleksinya Selina Grace Adirianto. Sumpah mati. Eh, ada kabar yang kurang mengenakan. Ini datang dari member BTS V yang untuk pertama kalinya ya, dia mengungkapkan dengan blak-blakan terkait dengan kondisi kesehatan yang selama ini gak banyak ya diketahui oleh para penggemar. Nah, teman Pro 2 Kim Taeyong ini atau V mengaku telah mengalami gangguan pendengaran kurang lebih 2,5 tahun, dan kalau sekarang dia lebih memilih serius menangani kondisinya dengan rutin untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan medis. Di mana pengakuan ini memang langsung disampaikan V ketika melakukan siaran langsung ya bersama Jungkook melalui Weverse pada hari Rabu yang lalu. Dan dalam perbincangan santai dengan para penggemar, V juga menjelaskan masalah pendengarannya memang sudah berlangsung cukup lama. Tapi ya itu dia, dia gak pernah cerita ke siapa-siapa, apalagi secara terbuka kepada ARMY juga. Dan dia menambahkan kemampuan pendengarannya pada kedua telinganya ternyata punya perbedaan yang cukup signifikan ya teman Pro 2. Yang pastinya dalam kutipannya ada salah satu telinga yang 100% dia bisa mendengarkan, tapi di sisi telinga yang lain ya mungkin hanya sekitar 30% saja. Nah, ketika dia bercerita ya langsung aja otomatis ya Jungkook juga mengingatkan rekannya ini supaya tidak mengabaikan kesehatan dan tetap menjalankan perawatan secara konsisten. Tapi yang pastinya V juga memastikan kalau saat ini ya V udah mendapatkan penanganan medis ya, karena mengkonsumsi obat dan rutin memeriksa kondisi ke rumah sakit. Dan dalam kesempatan yang sama juga V dari anggota atau member BTS ini menjelaskan gangguan pendengaran yang sempat memburuk ketika ia menjalankan wajib militer. Jadi sayangnya pada masa itu ia tidak langsung menganggap kondisi tersebut sebagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi menandai hari Minggu dan hari penting lainnya dengan warna merah juga menyebar ke wilayah kekuasaannya termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, para pekerja juga diberi jatah libur pada hari Minggu. Alhasil, tradisi libur di hari Minggu terus bertahan dan berlaku sampai sekarang.
9: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Blink 182 ternyata belum mau pensiun dari urusan bikin ribut di telinga. Nah, salah satu membernya Travis Barker mengungkapkan band ini lagi menggarap album terbaru mereka di tahun 2026 ini ya. Yang pastinya teman Pro 2 ketika ditanya soal proyek yang sedang dikerjakan, ya jawaban dari drummer Blink 182 ini menyebut album baru bandnya bakal diluncurkan dalam tahun 2027 nantinya, dan album ini bakal menjadi kelanjutan dari One More Time yang dirilis Blink 182 di tahun 2023. Teman Pro 2, album tersebut juga menjadi momen penting karena mempertemukan kembali formasi trio klasik Blink 182 ya, setelah lebih dari satu dekade ada Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan juga tentunya Travis Barker. Tapi kalau saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut soal apa sih nama judul albumnya, jumlah lagu, materi yang bakal direkam seperti apa, atau jadwal rilis kepastiannya. Karena kalau mau dibilang ya, Travis Barker juga lagi mengerjakan proyek musik lainnya. Jadi ia menceritakan tengah memproduksi sekaligus mengisi drum untuk album terbaru Alkaline Trio. Nah, di luar studio, drummer yang saat ini berusia 50 tahun itu juga bakal muncul dalam film dokumenter Travis Barker Louder Than Fear. Ini merupakan film garapan Justin Crook dan Michael Dwyer ya, yang dijadwalkan bakal tayang di Hulu dan Disney Plus pada 13 Agustus 2026. Oh, udah tayang kemarin nih teman Pro 2. Jadi yang pasti dokumenter ini mengangkat perjalanan hidup dan karir dari Travis Barker, termasuk kecelakaan pesawat, masih ingat dong ya teman Pro 2, di tahun 2008 yang hampir merenggut nyawanya, serta proses panjang pemulihan setelahnya. Bakal seru juga nih. Tapi untuk teman Pro 2 yang penasaran seperti apa, langsung kamu juga bisa menyaksikan sebelum mendengarkan album terbaru Blink 182.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 2 FM.

Kamu masih mendengarkan Radio FM Kubang, teman terbaik kamu, teman Radio dari mantan personel grup musik elektronik Daft Punk, Thomas Bangalter, menyampaikan kritik kerasnya. Ini soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembuatan lagu ya. Iya, karena menurut Thomas, dia menilai penggunaan teknologi AI ini sebagai bentuk upaya untuk memangkas proyek kreatif dalam bermusik. Kalau itu sih Angel setuju banget, teman Perdua. Jadi pernyataan ini disampaikan Thomas ketika melakukan wawancara bersama Presiden Seni Kebudayaan dan Warisan Chanel Yana Peel, di mana Thomas Bangalter, ya Bangalter ternyata dia menegaskan kalau fokus utama AI ini terletak pada hasil akhir. Sementara kan dirinya dan pekerja seni, pekerja musik kan lebih mengutamakan pengalaman, intuisi dan pembuatan sebuah karya lagu dan proyek serta proses spontan dalam menciptakan sebuah karya musik. Nah, teman Perdua, jadi sikap tegas Thomas menambah daftar panjang musisi dunia yang jelas-jelas menolak penggunaan AI dalam industri musik. Ya, kita juga bisa lihat ya nama besar lainnya seperti Jack Antonoff, ZZA, Billy Corgan, Damon Albarn hingga Kate Bush juga secara terbuka menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak dari AI pada karya cipta manusia. Yang pastinya lebih baik fokus aja gitu manusia dengan talenta yang sudah diberikan dalam hal kemampuan bermusik, katanya. Ya sih, supaya intuisi kita lebih tajam ya. Bayangkan teman Perdua kalau misalnya semua musisi juga punya kemampuan, ya pasti kemampuannya berbeda-beda, tapi kemampuan dalam membuat musik secara kreatif itu kan alangkah lebih indah, karena memang punya ciri khas masing-masing, ya gak sih? Dan informasi ini juga mengakhiri segmen kedua dalam Santai Siang. Terang aja, Angel masih akan terus menemani teman Perdua setelah ini. Ada Muda Kreatif. Stay tune terus hanya di Perdua FM Kupang, teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Vanessa Z Menjauh, yang mana lagu ini juga udah di request sama pendengar kita dari line WhatsApp ya. Selamat siang dulu, ada nama Bebe. Bebe, kemudian siapa lagi nih? Firly Veronica. Tadi juga udah Angel putarkan dari koleksinya Selena Grace ya, Sumpah Mati. Tapi terima kasih udah gabung di siang hari ini. Kemudian siapa lagi yang udah request lagu ini? Oh, hai Amalia, selamat siang Amalia untuk kamu yang udah request juga dari lagunya Vanessa Si dengan Menjauh. Teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang baru aja bergabung dan selamat menikmati istirahat siang ini serta makan siang hari Jumat ya teman Pro 2. Meskipun ya itu dia dari rumah tapi tetap produktif, gimana? Udah selesai Zoom. Kayaknya memang identik banget ya kalau hari Jumat itu Zoom, dan meskipun kita di rumah atau dari mana aja, kayak tugas-tugas kantor, pekerjaan-pekerjaan tuh gak bisa kemana-mana, ya gak sih? Tapi semangat siang, jangan lupa makan siang juga. Angel lagi pengen kuah asam, aduh segarnya di siang hari ini. Atau juga mie ayam terus pencuci mulutnya es campur ya kalau di Kota Kupang ya. Kalau di tempat kamu apa nih enaknya makan siang sambil menikmati cuaca dan menikmati juga beberapa tempat di Kota Kupang yang kalau mau dibilang siang ini langitnya cakep banget ya. Angel sih kayaknya mau makan dari pantai deh. Kalau teman Pro 2 ya pasti dari mana aja kali ya teman Pro 2. Oke, yang pastinya Angel juga udah siap memberikan menu makan siang. Ada sate, suka gak sih? Sate. Dan ada juga teman Pro 2 terkait dengan destinasi wisata kuliner dunia yang kalau misalnya teman Pro 2 tertarik untuk jalan-jalan sambil menikmati makanan khas mereka, ada di Muda Kreatif siang ini ya.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
5: Pro 2 FM

Kamu lagi mendengarkan Muda Kreatif Pro 2, teman Pro 2, liburan tanpa wisata kuliner. Ini kayaknya kayak kita masak terus lupa atau enggak pakai garam, enggak pakai penyedap sama sekali. Atau mungkin udah makanannya enak tapi enggak pakai sambal. Ya enggak sih, jalan-jalan terus kalau enggak icip-icip kayak kurang ya teman Pro 2. Nah, wisata kuliner ini menjadi agenda wajib bagi teman Pro 2 yang mau holiday atau liburan baik luar negeri maupun antar kota. Kalau bicara soal negeri kita ya, Indonesia dengan segudang kekayaan budaya dan keindahan alamnya, ini juga menjadi salah satu destinasi wisata kuliner dunia. Jangan salah teman Pro 2, karena kota-kota di Indonesia yang dikenal tidak hanya sisi eksotisme tapi juga keragaman kuliner dengan rasa yang tidak perlu diragukan. Bahkan bagi lidah orang Eropa ya, yang biasanya kan mereka susah banget menerima rasa terlalu strong, terlalu medok. Tapi kalau makanan Indonesia mereka suka teman Pro 2. Nah, kira-kira kota Indonesia mana nih yang bisa menjadi, bukan bisa, tapi memang menjadi destinasi wisata kuliner dunia? Kalau yang Angel lansir ya dari Kementerian UMKM, ada 6 kota di Indonesia yang menjadi destinasi wisata kuliner dunia. Pertama adalah Jakarta. Wah, kalau Jakarta jangan ditanyakan lagi teman Pro 2. Jakarta sendiri menempati peringkat ke-21 dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia. Kalau di Asia Tenggara ya, dia menempati ranking 2 ya di Asia Tenggara. Jadi makanan khas Jakarta yang menjadi favorit banyak orang yaitu nasi uduk, bubur ayam, gado-gado, dan selain itu tempat makan di Jakarta nih. Nah, ini yang paling banyak juga masuk dalam rekomendasi Taste Atlas teman Pro 2. Next ada Bandung. Ih, Angel juga pengen banget ya jalan-jalan ke kota Bandung. Kalau Bandung ini dia menempati posisi ke-34 dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia. Gak main-main ya teman Pro 2. Nah, yang pastinya makanan khas Bandung itu juga dicari oleh orang luar, dan bahkan Taste Atlas merekomendasikan 17 makanan tradisional yang berasal dari Bandung yang memang layak banget dicoba. Jangan salah, Padang di urutan ketiga yang menempati ranking 45 daftar kota kuliner terbaik di dunia. Masuknya Kota Padang dalam daftar ini memang merupakan hal yang wajar ya teman Pro 2, karena ya kita tahu siapa sih yang gak suka masakan Padang. Semua suka ya teman Pro 2, nasi Padang, rendang, gulai, yang membuat kota ini dikenal banget bagi para pencinta kuliner. Masih ada sih, masih ada lagi teman Pro 2, 3 kota lagi di Indonesia yang menjadi destinasi wisata kuliner dunia. Pertanyaannya kira-kira kota Kupang masuk salah satunya enggak ya?

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro2 selanjutnya ada lagi nih, 3 kota besar di Indonesia yang menjadi destinasi wisata kuliner dunia setelah ada Padang, Jakarta dan juga Bandung. Next ada Surabaya yang menempati posisi ke-65 dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia. Rawon, rujak cingur. Nah, ini merupakan contoh makanan khas Surabaya yang rasanya ya nggak perlu diragukan lagi ya teman Pro2. Selain itu ada juga nih soto ayam ambengan, soto ayam bebek goreng. Nah, ini merupakan tempat makan populer dan ikonik yang ada di Surabaya. Kemudian ada juga Solo yang menempati posisi ke-92 dalam daftar kota kuliner terbaik di dunia teman Pro2. Kalau bicara soal Solo ya, makanan khas tradisionalnya bahkan juga diakui ya oleh Tes Atlas yang merekomendasi 9 kuliner khas kota tersebut untuk dicicipi. Dan yang terakhir adalah Yogyakarta yang menempati 5 posisi di bawah Solo, teman Pro2, dalam daftar kuliner kota terbaik di dunia. Teman Pro2 yang pastinya kalau dari Yogyakarta ada sayur lodeh, gudeg, masuk nih dalam daftar ini. Karena sebanyak 17 makanan tradisional Yogyakarta bahkan juga direkomendasi oleh Tes Atlas untuk dicoba. Jadi yang pasti itulah 6 kota di Indonesia yang menjadi destinasi wisata kuliner dunia. Kira-kira apakah kota kamu kota favorit ya? Ternyata Kupang belum ada di 100 besar kota destinasi wisata kuliner dunia. Tapi gak apa-apa teman Pro2, kita juga punya PR besar untuk terus membuat dan yang pasti mengiklankan kali ya. Ini kalimat yang paling cocok juga nih teman Pro2, untuk dikasih tahu kepada dunia kalau di kota Kupang atau di NTT makanan khas tradisional kita juga enak-enak. Dan memang ada beberapa tempat yang wajib untuk dikunjungi kalau berlibur di Nusa Tenggara Timur. Dari antara kamu, kira-kira tempat yang ada di NTT apalagi di Pulau Timur sendiri yang bisa juga nih menjadi destinasi wisata kuliner dunia, di mana ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Giliran kamu untuk

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Angel hadirkan lagi Muda Kreatif. Setelah itu ada Produa Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Selamat siang ya untuk kamu yang masih setia atau lagi menemani aktivitas perjalanan kamu di hari Jumat ini, untuk 14 Agustus 2026. Teman Produa, dari Federasi Sepak Bola Seluruh India atau IEFF secara resmi mengumumkan pengunduran diri Timnas India dari ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 24 September hingga 4 Oktober mendatang. Ini merupakan keputusan mendadak yang diambil oleh Federasi Sepak Bola India ya, yang mana didasari oleh pilihan mereka untuk

memprioritaskan laga persahabatan internasional tingkat tinggi menghadapi juara dunia 5 kali Brazil yang berbenturan langsung dengan jadwal turnamen regional tersebut. Nah, kalau dari Presiden IFF Kailan Chaube mengkonfirmasi kalau kepastian batalnya keikutsertaan The Blue Tigers ini memang telah disampaikan secara resmi kepada FIFA, di mana laga uji coba menghadapi Brazil ini bakal dijadwalkan bergulir pada 3 Oktober mendatang di Stadion Salt Lake, Kolkata, yang dinilai sebagai momen langka loh yang gak bisa dilewatkan begitu saja, teman Pro 2. Nah, selain bentrok dengan jadwal laga kontra Brazil, yang pastinya keterlibatan kuota maksimal pertandingan pada kalender FIFA International Window periode September-Oktober ini juga ternyata menjadi alasan teknis. Kenapa sih India gagal membagi skuadnya untuk 2 ajang sekaligus ya, teman Pro 2. Dan otomatis teman Pro 2 ini membuat peta persaingan grup A timnas Indonesia berubah, teman Pro 2. Tapi yang pasti kalau dari Kailan Chaube sendiri menilai India memang sudah cukup sering kok bertemu dengan tim-tim asal Asia Tenggara dalam rentang 3 tahun terakhir. Karena mereka memilih memanfaatkan sisa slot FIFA Match Day untuk menambah laga uji coba bergengsi melawan negara-negara dengan peringkat FIFA yang jauh banget di atas mereka demi menggenjot pengalaman internasional mereka.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Olivia Dean, teman Radio, dan ada kabar membanggakan sekaligus sejarah baru yang tercipta di panggung sepak bola Eropa. Wasit asal Somalia Omar Abdul Qadir Artan memimpin pertandingan Piala Super Europe 2026 antara Paris Saint-Germain melawan Aston Villa di Red Bull Arena Salzburg ya, teman Radio. Penunjukan pengadil berusia 34 tahun ini menjadikan Artan sebagai wasit non-Eropa pertama dalam sejarah yang memimpin laga resmi Piala Super Eropa. Dan tentunya penugasan dari UEFA ini memang sangat terasa emosional ya bagi Artan, karena peraih penghargaan wasit pria terbaik CAF 2025 tersebut sebelumnya memang harus menelan kekecewaan mendalam akibat gagal memimpin laga Piala Dunia 2026 lantaran memang gak punya izin masuk ke Amerika Serikat ya. Meskipun sempat terpukul, tapi yang pasti keputusan UEFA mempercayakan partai puncak antara juara Eropa ini menjadi ajang pembuktian serta momentum kebangkitan bagi dirinya ya. Dan teman Pro 2, kehadiran Artan di panggung sepak bola Eropa yang merupakan wujud nyata kerjasama antara UEFA dan Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF, di mana langkah ini memang dilakukan juga nih untuk mempererat hubungan dan menaikkan standar perwasitan secara global. Jadi gitu teman Radio. Dan yang pastinya kalau Presiden CAF Patrice Motsepe juga turut bangga ya atas pencapaian dari sang wasit. Yang pastinya teman Radio, ini merupakan wasit Afrika pertama yang ditunjuk untuk memimpin duel PSG melawan Aston Villa di Piala Super Eropa 2026.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Bintang

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?

Kita used to know dari Goci mengantarkan kita ke 44 menit lepas dari pukul 13 siang ini dalam rangkaian santai siang. Teman Produ, ada kabar duka yang datang dari petinju Richard Colon yang meninggalkan dunia tinju setelah 11 tahun menjalani hidup dengan dampak dari cedera otak yang dialami sejak pertarungan terakhir di tahun 2015 silam. Teman Pro 2, mantan petinju Puerto Rico ini menjalani operasi darurat dan koma selama 221 hari dan cedera tersebut mengakhiri karirnya, tetapi perjuangannya terus dikenang bagi komunitas tinju dunia. Ya, berjuang selama 11 tahun sejak cedera ring, Richard Colon wafat di usia 33 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dan teman Pro 2, itu dia informasi terbaru dari Pro 2 Sport, lengkap dengan informasi bola, tinju, dan apa sih saat ini yang lagi terjadi di dunia olahraga ya. Setelah ini ada rangkaian terakhir Santai Siang. Angel masih akan spill hiburan lainnya untuk teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Angel tutup dengan Mike Mohede yang udah di request sama Joe, Ku Cinta Dirinya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ada kabar terbaru teman Roy 2 dari Camp Rock 3 dari Disney yang bakal menghadirkan kembali perayaan bersama dengan para aktornya ya teman Roy 2. Jadi setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari masa kecil generasi millennials, angkat tangan dulu nih untuk teman-teman millennials yang semasa kecilnya menyaksikan Camp Rock ya. Akhirnya mereka kembali lewat film terbaru Camp Rock 3. Waralaba musikal Disney Channel ini juga siap menghidupkan kembali ya nostalgia lewat musik, karakter, apalagi cerita yang pernah begitu dekat dengan para penggemarnya. Nah teman Produa, kehadiran para aktor seperti The Jonas Brothers, Joe Nick, Kevin Jonas ini juga menjadi salah satu daya tarik utama dari kembalinya franchise ini. Trio yang kembali identik dengan era kejayaan Camp Rock ini bakal kembali membawa energi yang dulu membuat film ini begitu ikonik. Tapi yang pasti Camp Rock 3 bukan hanya soal bernostalgia doang teman Pro 2. Karena film terbaru mereka juga akan kembali mengeksplorasi perjalanan bagaimana sih menemukan jati diri, membangun kepercayaan diri, dan tampil berani untuk mengejar passion melalui musik. Jadi pesan inilah yang membuat kisahnya kayaknya tetap relevan ya untuk Gen Z, bahkan ketika para penonton yang lama udah beranjak dewasa dan ya udah jadi tante-tante kali ya, tante dan om-om, teman Roy 2 dengan perpaduan musik, karakter ikonik dan cerita terkait dengan mengejar mimpi. Camp Rock 3 ini bakal menjadi kesempatan bagi para penggemar lama untuk kembali ke dunia yang pernah menemani masa kecil mereka. Tapi kali ini tentu dengan nostalgia yang sedikit berbeda ya, karena generasi yang dulu menontonnya sudah menjadi millennials dewasa. Gimana? Kalau Angel sih udah siap banget temen Pro 2 untuk menyaksikan lagi kayak terbawa masa kecil dulu yang sangat indah. Film-film anak tuh banyak ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM.

Emang ya teman produa, lagu ini ada kekuatan untuk membuat kita sedikit bersantai. Meskipun kalau mau dibilang hari Jumat ini tetap dari rumah, tapi harus produktif nih. Apa kabar teman produa di siang hari ini? Masih dalam keadaan yang semangat atau udah mulai lelah juga? Mau ambil waktu untuk istirahat siang nih? Gak apa-apa juga ya kalau misalnya teman produa ada yang punya acara yang emang dimulai dari siang saat ini, atau mungkin juga rapat-rapat yang masih harus terus kamu lakukan. Semangat siang aja, dan yang pastinya di segmen terakhir Santai Siang, Angel juga masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi dari dunia showbiz untuk menemani teman produa di Santai Siang untuk hari Jumat ini ya, 14 Agustus 2026. Nah teman produa, ada kabar membanggakan kan juga yang datang dari Iko Uwais yang dipercaya menjadi salah satu juri ya dalam 7 Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di Harbin, China pada 10 hingga 12 Agustus kemarin teman produa. Jadi melalui unggahan dari Iko Uwais di Instagram, bintang The Raid ini mengungkapkan dirinya terpilih loh langsung oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Jadi kalau Jackie Chan International Action Film Week ini teman produa merupakan ajang yang memang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi hingga tim stunt ya teman produa. Dan edisi ketujuh ini juga sekaligus menandai kembalinya festival tersebut yang sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi. Ya, tentunya kehadiran Iko di jajaran juri ini juga menjadi pencapaian tersendiri karena dia bukan sekedar hadir sebagai tamu doang ya, tapi juga dipercaya untuk ikut langsung menilai karya-karya dari berbagai film aksi di sejumlah negara. Dan kesempatan ini juga memperlihatkan bagaimana sih kiprah seorang aktor Indonesia sebagai aktor dan praktisi laga asal Indonesia yang memang semakin diperhitungkan di industri perfilman internasional. Bangga luar biasa ya teman produa. Ya semoga aja nanti kedepannya juga kita berharap akan ada lagi nih aktor-aktor laga dari Indonesia selain Iko Uwais dan teman-teman. Karena memang kalau mau dibilang bukan Iko Uwais aja ya, ada Joe Taslim dan sejumlah nama besar lainnya nih.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
2: Bintang Radio Indonesia. Suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu, dan sekaligus teman Rodua Angel juga bakal mengantarkan kamu masuk dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna, lengkap dengan keceriaan yang bakal Angel spill bareng sama Aji Hasbi di sore hari ini sampai di setengah 6 sore nanti ya. Stay tune terus hanya di Rodua FM Kupang. Angel tutup kebersamaan kita dengan koleksi Sheila on 7 with Sederhana.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel hadirkan info sore Pro 2 FM Kupang untuk Jumat 14 Agustus 2026, menghadirkan tiga informasi utama dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, informasi kita awali dari salah satu makanan cepat saji menggandeng Hello Kitty dan Godzilla untuk koleksi mainan Happy Meal yang bertema kaiju yang nanti bakal hadir di gerai-gerai seluruh Amerika Serikat. Sebuah video teaser menampilkan Hello Kitty versi terbaru dengan aksesoris kepala ala Godzilla muncul dari lautan di belakang sebuah perahu Happy Meal yang mungil, di mana materi promosi ini mengisyaratkan mecha Godzilla dan Space Godzilla juga nantinya ikut masuk dalam deretan karakter, meskipun daftar lengkap masih akan dirahasiakan. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi menarik dari Netflix yang merilis teaser untuk Mousetrap, serial thriller live action terbaru yang diadaptasi dari webtoon. Ryu Junyol yang nanti akan berperan sebagai penulis tertutup yang identitasnya dicuri oleh seorang penguntit anonim. Film ini bakal disutradarai oleh Kim Jin Min dan seluruh episode akan tayang perdana secara global pada 28 Agustus mendatang. Informasi terakhir kita teman Pro 2 dari FX yang telah merilis teaser trailer resmi untuk musim ke-13 American Horror Story yang mengkonfirmasi kembalinya para bintang langganan waralaba ini. Showrunner Ryan Murphy menggambarkan serial 13 bagian terbaru ini sebagai crossover ala Avengers yang merangkai berbagai musim favorit para penggemar sebelumnya. Tentu saja serial ini teman Pro 2 akan tayang perdana pada 24 September di Hulu dan FX dengan 13 episode durasi setengah jam yang bakal mengudara hingga 29 Oktober 2026. Tiga informasi ini secara lengkap dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

決まった。

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Takupang sama Aji dan juga
1: Angela Ivania.
0: Yuhu, kita di sore ceria teman Pro 2 bikin sore kamu makin berwarna.
1: Yoi, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Hari ini hari Jumat ya.
0: Hari Jumat.
1: Mantap sekali. Hari ini tahu enggak sih juga diperingati sebagai Hari Pramuka.
0: Hari Pramuka we. Iya ya, tanggal 14 ya?
1: Iya, betul.
0: Berarti kayaknya tadi malam anak-anak Pramuka udah api unggun.
1: Oh ya?
0: Iya, tadi malam.
1: Oh.
0: Dan itu di malam tanggal 14.
1: Oh.
0: Jadi kemanya dari 2 hari yang lalu.
1: Oh, dua. Kok kamu tahu?
0: Iya, saya soalnya Laksana Bintara
1: dulu.
0: Oh iya?
1: Dulu?
0: Iya, Laksana dulu.
1: Wah, keren. Tapi kenapa sekarang gak aktif lagi?
0: Mungkin kita sudah punya kehidupan yang berbeda ya.
1: Seseru itu ya Pramuka.
0: Seseru itu
1: ya?
0: Semua. Dari SD sampai SMA tuh selalu ikut camping.
1: Wah, keren. Angel juga, Angel waktu SMP aja karena di sini susah mendapatkan gudeg yang
0: Ya, benar. Karena kemarin pas waktu lihat anak-anak Pramuka yang apa? Kegiatan depan RRI.
1: Oke.
0: Okay. Kok beda ya sama kayak yang di kampung gitu. Kalau kami sana tuh kayak benar-benar rame terus kayak
1: betul.
0: Excited semuanya. Jadi kayak ikut ya kayak gitu.
1: Berarti perlengkapan pramuka kamu lengkap dong?
0: Lengkap.
1: Ya.
0: Soalnya kalau beta dulu itu beta yang ngajarin teman-teman atau adik-adik kelas Morse.
1: Iya.
0: Sandi
1: betul.
0: Morse.
1: Sandi Morse itu yang paling gampang
0: paling
1: ya.
0: Gampang.
1: Terus ini juga bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat.
1: Apalagi ya?
0: Terus ada bendera.
1: Oh iya,
0: tapi
1: bendera.
0: Tapi bendera Sandi pakai bendera.
1: Betul, betul.
0: Terus tali temali.
1: Oh, tali temali, uji kelengkapan.
0: Kelengkapan.
1: tapi kan ada gayanya ya, kepala, gaya. Pundak, lutut, kaki ya.
0: Tapi sumpah lupa.
1: Iya, udah lupa. Udah lama banget.
0: Udah lama
1: ya.
0: Banget. Cuman kalau misalnya yang Aji ingat tuh masih tepuk pramuka.
1: Apa?
0: Jadi kayak kalau tepuk pramuka tuh gini, 1, 2.
1: Oh gitu.
0: Itu dia.
1: Oh gitu.
0: Masih ingat.
1: Wah, ini memang anak pramuka banget.
0: Anak
1: pas
0: pramuka.
1: Ya. Tolonglah kalau begitu jam 6 kamu host untuk pramuka ini. Kita bicara soal.
0: Bener. Oh iya bener.
1: Enggak, maksudnya kita bicara soal topik pramuka.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pramuka ini kan biasanya dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler ya. Kurikuler ya. Kamu paling suka yang bagian mana tadi, semuanya ya kegiatannya
0: semuanya,
1: ya atau
0: semuanya suka, enjoy
1: pembelajaran sih. Enjoy ya,
0: enjoy semuanya
1: karena menyatu dengan alam.
0: Iya, menyatu sama alam, adventure ya, jiwa-jiwa.
1: Tapi yang paling Angel takut tuh jerit malam. Ada gak sih kamu?
0: Leta sonde sih.
1: Oh, sorry,
0: itu menyenangkan.
1: Berjalan ke hutan tapi sendirian. Jadi
0: tetap
1: nanti
0: sendirian.
1: Bakal dilepas satu orang.
0: Satu orang
1: satu
0: lagi.
1: Orang. Gitu. Jerit malam namanya.
0: Jerit malam.
1: Itu.
0: Beda sama jerit di
1: jerit pas tanggal-tanggal segini keuangan sudah menipis.
0: Menipis kayak bisa dibilang habis ya.
1: Kok bisa ya?
0: Biasa tadi beta mau beli Bear Brand, sekarang 11.000.
1: Aduh, biar so. Karena sangat-sangat mehong
0: sangat
1: sekali
0: mahal ya.
1: Ya
0: sekarang.
1: Nah, yang pasti nanti Aji juga akan menemani teman Pro 2 di topik kali ini bicara soal Hari Pramuka.
0: Hari Pramuka.
1: Ya. Iya, Hari Pramuka itu udah lama banget sih Angel enggak ikut. SMP loh. Kamu SMA?
0: Terakhir kali camping ikut pramuka SMA kelas 3 pun masih aktif.
1: Tapi pernah gak sih sama kakak-kakak pembinanya, bukan ditakut-takutin, tapi kan kita belajar satwa juga, jadi ular apa segala macam.
0: Kayaknya dulu sonde sih.
1: Sonde?
0: Ketung dulu sonde.
1: Aduh, beta dapat SMP dan itu kayaknya beta susun mau leh.
0: Dapat apa? Ular?
1: Pokoknya kayak dibawalah ular. Itu kapan pokoknya serangga-serangga yang agak menakutkan sih. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan ular, kita harus gimana? Iya kan? Dulu kan gitu kan? Terus kalau nginap tuh ternyata tidak boleh tabur garam. Soalnya boleh, karena ular soalnya bisa cium.
0: Cium, kalau setan boleh. Tabur garam depan rumah.
1: Setan
0: boleh
1: ya. Kayak gitu Aji. Dulu pokoknya beta dapat ilmu lah. Jadi kalau misalnya kita lagi mengadakan tenda, apa mengadakan apa ya? Kayak
0: makan
1: camping
0: bersama.
1: Gitu. Bahasa apa nih? Camping.
0: Camping ya.
1: Kan biasa ular. Jadi soalnya boleh ya, tabur garam.
0: Kan di hutan juga.
1: Iya, taburnya yang lain.
0: Melada. Tabur uang boleh beta. Beta jadi ular.
1: Jadi kayak gitu. Kamu masih ingat gak sih banyak hal ya?
0: Banyak hal dulu waktu pas cari jejak.
1: apa?
0: Cari jejak.
1: Cari jejak.
0: Itu ya.
1: Aduh, setengah mati itu
0: susah. Ah, itu susah sekali. Tapi memang karena dulu kan kayak suka sekali kode Morse,
1: oh, ya,
0: dan semua sandi-sandi kan. Jadi kayak kalau buat beta itu gampang
1: sebenernya. Itu detail ya.
0: Itu detail. Oh, kayak okay. di air, di daun, di pohon itu beta sudah hafal semua tau.
1: Oh, sudah.
0: Iya, beta hafal.
1: Oh, keren.
0: Bahkan sampai di pas disuruh berenang, selam sampai beta tahu ini oh sandinya ini.
1: Oh, gitu. Ya. Karena memang ada diajarin kan.
0: Iya, betul.
1: Dan diajari, bukunya tuh Angel tahu tebal.
0: Tebal.
1: Betul. Kan ada tingkatan ya kalau enggak salah.
0: Iya. Ada Bintara, SMP tuh kayaknya Bintara, SMA tuh Laksana, SD tuh beta lupa.
1: Aduh, wes lupa.
0: Nah, itu.
1: Itu keren. Nah, ini yang bakal kita bahas selanjutnya sampai di pukul 4 sore nanti dalam Sore Ceria, membahas soal peringatan
0: Hari Pramuka.
1: Tapi kalau sekarang kayaknya banyak juga, masih banyak ya anak-anak yang tertarik untuk
0: Pramuka.
1: Ikut pramuka ya, ya betul ya, udah stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Angel mau kasih sama Aji nih single terbaru dari Catch Eye with Hootie Fruity.
0: Hootie Fruity, oh.
1: Iya kan kalau di alam bebas kan kita harus makan dari
0: buah.
1: Tapi bukan buah yang beracun.
0: Iya, kita bisa bedain.
1: Iya, buah beracun apalagi yang racun.
2: Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aku satu, kau begitu indah. Dua, kau
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat yes. Sore teman Pro 2.
2: Sore juga. Eh, kalau kita biasanya apa ya? Kalau di Pramuka kan ada tuh.
1: Sore. Ah. Mana matamu? Eh, itu bukan Pramuka ya. Pramuka juga.
2: Itu Pramuka tapi kayaknya enggak, kita enggak di situ.
1: Kita enggak di situ deh.
2: Oh iya, buat Yel-Yel.
1: Yel-Yel iya tuh. Kan terkenal sama Yel-Yel ya.
2: Iya, betul. Kan? Beda-beda tuh
1: Yel-Yel. Betul. Tapi kita selupa sih itu Yel-Yel terlalu
2: lama. Terlalu lama kalau kita bicara soal Pramuka ini, yeah. Tapi seneng ya. Dan biasanya nilai kita yang paling tinggi tuh. Apalagi ya Ji ya, kalau bicara soal Pramuka, kamu biasanya campingnya di mana dulu? Ke gunung atau ke laut atau kemana?
1: Jadi dulu waktu itu, beta lupa sebutannya apa. Kayak semua sekolah di Flores Timur camping di satu tempat, lupa.
2: Apa? Dia pun nama apa leh? Iya, bukan lupa camping.
1: Ya pokoknya kegiatan pramuka, cuman dari berbagai sekolah di satu tempat, jadi SD, SMP, SMA ada satu tempat itu beta lupa namanya, tapi beta dulu di hutan, cuman dekat pantai tapi dekat gunung juga.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Di kaki gunung? Enggak, di gunung.
1: Di bisa dibilang di kaki gunung tapi dekat sama pantai.
2: Oh.
1: Kayak gitu.
2: Nah, itu apa yang kalian lakukan?
1: Itu pasti camping, pertama datang terus camping, apel kan, habis buat tenda, apel sama semuanya, sama pembina, habis itu lanjut buat tenda, masak, dan nanti itu kan ada agendanya kan masing-masing.
2: Betul.
1: Mau ngapain aja, habis itu apa lagi ya, pokoknya itu kayak jam tidur udah disiapin, jam harus tidur jam segini, siapa yang jaga tenda malamnya.
2: Oh iya,
1: terus
2: betul.
1: Siapa yang masak itu udah dibagi jadwalnya. Siapa,
2: dan ketong harus bawa beras satu mol.
1: Harus bawa beras. Iya betul,
2: iya
1: betul.
2: Iya kan, beras satu mol.
1: Per orang beras
2: satu mol.
1: Kayak gitu. Habis itu dengan apa namanya? Sunday. Kalau sayur nanti.
2: Sayur nanti disiapkan. Mie telur.
1: Harus
2: bawa piring. Tapi piringnya jangan piring kalau dulu. Iya harus piring yang black.
1: Oh yang beta black, iya kan? Bunga-bunga, iya kan?
2: Apalagi ya?
1: Itu.
2: Ih, seru loh ya. Oh iya, Angel masih ingat tuh. Ada puit-puit juga. Apa ya dia pun nama? Prit! Apa dia pun nama tuh? Ih, kasihan nih.
1: Peluit.
2: Peluitnya juga pakai nada kan?
1: Pakai
2: sandi kan?
1: Iya. Itu kan sandi-sandi mose kan?
2: Iya kan? Itu kan tuh seru itu teman Pro 2. Apalagi ya kalau kita bicara soal
1: pramuka.
2: Seru-seruan
1: sama teman-teman.
2: Seru. Pernah enggak sih kamu lintas alam?
1: Lintas alam. Alam apa itu?
2: Pernah kok.
1: Lintas alam surga, surgawi.
2: Bukan, maksudnya kayak perkelompok tuh nanti bakal dikasih ya itu. Lintas alam tuh akan ada tanda-tanda, terus kita harus menerjemahkan apa tadi yang kita
1: morsenya
2: terus yang pakai bukan pantun, apa ya kayak teka-teki tuh. Nah, tapi kita harus melewati kayak misalnya sepanjang Oibobo ini sampai nanti finishnya kayak di LLBK gitu. Dari Gorpi LLBK. Tapi terus? Medannya banyak.
1: Cari jejak dong.
2: Iya, itu. Oh, kalian ngomongnya
1: kalau
2: cari jejak.
1: Kami di sana namanya cari jejak.
2: Oh, cari jejak. Gitu. Kita bilangnya lintas alam.
1: Oh, namanya lintas alam.
2: Lintas alam. Ya. Terus nanti kan ada pos-posnya kan?
1: Iya, ada pos-posnya. Pos 1, pos 2 sampai pos terakhir.
2: Iya, betul. Itu nanti kalau misalnya salah berarti kalau tidak apa kapur, kalau enggak debu, iya
1: nah,
2: kan?
1: Ininya, apa namanya?
2: Lompor kok, bukan kok. Yang di ini.
1: Iya, maksudnya kalau misalnya lu tebak salah, berarti lu harus kena hukuman apa
2: iya,
1: begitu.
2: Iya itu.
1: Dan kayak di setiap pos tuh harus kumpul poin. Kayak misalnya lu sampai
2: betul.
1: Di pos 1 tuh lu dapat berapa titik. Nah lu catat. Jadi nanti sampai di pos terakhir kasih tahu, dan kalau benar benang, kalau salah berarti harus ada hukuman kayak gitu.
2: Iya betul. Mengingat masa yang sangat indah ya.
1: Masa-masa.
2: Tapi kalau pulang tuh pasti su capek tuh.
1: Ah, itu pulang ketemu muka segelap, kering, muka jelek. Nanti pas pulang ketemu sama orang-orang yang karnaval.
2: Oh,
1: iya,
2: oh begitu.
1: Ya, kalau ketemu dulu gitu kan, pas tanggal 14, 15 ya tuh. Itu pasti orang karnaval. Jadi pas pulang, wedong ada cantik-cantik ketemu. ada
2: kemokos ya, kemomos maksudnya. Iya sih, serunya kayak gitu ya teman berdua. Tapi nanti bakal berlanjut lagi sama Aji Hasbi karena setelah ini kita juga punya perbincangan menarik bersama dengan teman-teman dari PAGBI NTT. Ya udah deh kalau gitu stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang dari koleksinya Hindia, berdansalah
1: karir tak ada artinya.
2: Yuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dari kawasan Tomelo Lapan Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Shalom teman Pro 2. Angel hadirkan untuk kamu Talk Space untuk sore hari ini. Kita bersama teman-teman dari PA GBI NTT, di mana sore hari ini kita bakal membahas terkait Zero to Hero. Ini pas banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang tidak percaya diri dan tidak merasa, kayak kadang tuh kita merasa kayak kurang hati gitu ya, kurang diri bahwa I'm nothing. Nah, ini yang bakal di-spill sama kakak-kakak hebat, karena di sore hari ini akan ada Kajuan Yusuf Bruce Liantonge. Selamat sore. Shalom. Ada Kak Alosius Huru. Shalom kakak. Dan juga ada Kak Yemima Raja. Shalom. Dan bakal dipandu oleh si cantik presenter kita, Eunike Rudolfina. Apa kabar?
1: Halo, udah siap belum?
0: Udah siap lah, anak Jiko gimana? Spiderman-nya.
1: Oh, iya kakak lihat.
0: Enggak, karena kebetulan dosen aku adalah teman aku angkatan adalah dosenmu.
1: Oh, ya udah sih. Udah siap belum?
0: Udah siap ya. Ya udah kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya boleh banget, karena nanti bareng sama Kak Eunike atau Kak Nike di 0811 38 20 90 90. Kalau gitu langsung aja silahkan kakakku.
1: Oke, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi dengan kami dari DPA GBI NTT nih. Nah, mungkin pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang From Zero to Hero. Oke, tapi mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya. Mungkin dari kakak-kakak. Oke, dari Kak Yemima mungkin.
2: Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yemima Yulia Bendelina Raja, biasa disapa Mima. Asal saya Sabu dari GBI Bukit Saitun Nunbaun Sabu.
1: Oke, kalau kakak.
3: Oke, shalom, selamat sore. Nama saya Juan Yusuf Bruce Liantonge, biasa dipanggil Juan. Saya dari Sabu juga, dari gereja GBI Bukit Saitun Nunbaun Sabu. Terima kasih.

0: kasih.
1: Oke, baik, shalom. Saya Alisius Huru. Saya sudah menikah, anak dua, okay. Stephen dan Stephanie. Dan saat ini saya melayani di gereja GB Bukit Zaitun Nun Banu Sabu atau NBS.
2: Oke. Jadi semuanya dari GBI Bukit Zaitun.
3: Iya.
2: Immanuel Pasir Panjang sendirian di sini dikepung, guys. Oke, jadi
4: janjiannya baju putih semua ya.
3: Oh iya, sehati.
2: Sehati GBI sehati. Oke. Jadi di sini tema kita pada sore hari ini adalah From Zero to Hero. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri maknanya from zero to hero nih, atau kata kalau kakak mendengar kata hero atau pahlawan, mungkin siapa pertama kali yang terlintas di benak-benak kakak semua nih?
3: Kalau dari saya sendiri, mama.
2: Oh, mama. Oke. Kenapa tuh kakak? Kenapa tuh?
3: Karena mama itu salah satu sosok yang buat saya melihat kalau dunia berjalan tanpa mama itu bukan apa-apa.
2: Sih. Gitu. Iya, kalau dari kakak.
5: Kalau saya untuk hero, saya punya seorang pastor, Ibu Heni Kristianus, yaitu founder Tangan Pengharapan. Alasannya karena dia membantu anak-anak di seluruh pedalaman Indonesia untuk bisa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan seluruh anak yang ada di Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun.
2: Iya. Oke, kalau dari Kak Alusio sendiri?
1: Kalau saya mungkin terlintas di kepala saya ya, pasti orang tua saya. Kenapa? Karena kalau kami ini 9 bersaudara, lahir di desa yang terpencil yaitu Tua Mese. Di sana mereka hanya hidup dengan iris tua. Maka mereka bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Maka kami sebagai anak pasti yang terlintas adalah pengorbanan terbesar adalah orang tua kami.
2: Wah, benar ya. Kalau Kak Alusius dengan Kak Yemima jawabnya orang tua. Kalau Kak Juan sendiri Ibu Heni Kristianus. Oke, menurut kakak untuk menjadi seorang hero atau menjadi seorang pahlawan di masa kini terlihat dari apa? Apakah kita harus punya followers jutaan atau sebenarnya standar hero itu sendiri seperti apa sih menurut kakak?
3: Kalau menurut saya standar hero itu sendiri simple, sendai perlu punya banyak jutaan followers atau punya banyak pendukung, penggemar, tapi lebih kepada diri sendiri. Ketika kita percaya bahwa kita bisa, pasti kita akan menjadi seorang hero itu.
2: Iya, kalau dari Kak Juan mungkin?
5: Kalau dari saya sih untuk hero, sekedar kita berbuat baik dengan kepada orang-orang di lingkungan sekitar atau siapapun yang kita ketemu itu sudah termasuk hero menurut saya. Thank you.
2: Oh iya. Kalau dari Kak Alusius sendiri?
1: Kalau saya menurut saya ya, untuk menjadi seorang hero atau pahlawan, yang pertama mungkin kalau kita sebagai anak-anak muda harus punya standar hidup yang baik. Menjadi standar hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kalau ketika dia punya standar hidup yang baik, maka dia akan menjadi teladan atau menjadi contoh di dalam kehidupan ini. Kalau dia mau menjadi seorang hero, maka kalau kita belajar dalam Alkitab, Yesus berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, kamu harus datang sebagai anak domba. Berbicara anak domba, berbicara tentang keteladanan. Maka menjadi seorang hero, maka menjadi seorang teladan, menjadi seorang role model. Kalau dia menjadi seorang role model, maka saya percaya dia akan menjadi berkat bagi banyak orang.
3: Amin.
1: Kalau dia tidak menjadi berkat, maka dia menjadi batu sandungan. Maka setiap orang Kristen atau anak-anak muda dituntut untuk menjadi seorang teladan. Ketika dia menjadi seorang teladan, maka dia pasti ujungnya kita disebut dia sebagai pahlawan. Kalau misalkan tadi Kakak Juan bilang Ibu Heni, kenapa dia lakukan itu? Karena dia punya konsep hidup berdasarkan Alkitab. Maka dia mau memberikan dia punya hidup untuk banyak orang. Maka menurut saya adalah setiap anak muda, maka dia harus punya standar hidup. Yesus berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, kamu harus datang sebagai anak domba. Berbicara anak domba berarti berbicara tentang keteladanan. Maka setiap kita dituntut untuk menjadi teladan hidup yang benar.
2: Oke, jadi menjadi seorang hero di masa kini itu bukan tentang followers jutaan, yeah. Bukan seberapa terkenal kita, tapi seberapa berdampak kita untuk sesama.
3: Betul.
2: Kalau mungkin pernah tidak kakak ada di posisi zero? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang hero, sekarang kita move ke posisi zero, posisi di mana yang merasa nol. Mungkin kakak merasa melihat pencapaian orang lain, wah dia sudah begini-begini kok saya masih stuck di sini-sini. Mungkin kakak pernah ada di posisi itu tidak, atau merasa tidak punya keahlian yang menonjol dibanding teman-teman lain? Boleh cerita mungkin dari pengalaman kakak?
3: Oke, kalau dari saya sering, bahkan sampai sekarang masih rasa begitu, karena saya sebagai pribadi sendiri selalu merasa kurang dengan apa yang saya punya. Tapi kembali lagi, saya percaya bahwa setiap orang itu punya potensi diri masing-masing. Iya. Jadi saya percaya bahwa cepat atau lambat saya juga ada di titik yang sama dengan mereka. Mungkin itu saja.
5: Kalau dari saya sendiri pengalaman pribadi. Dulu waktu saya, istilahnya sebelum se-viral sekarang, saya pernah memulai Instagram dengan nol pengikut. Dan itu betul-betul saya insecure. Saya berpikir bahwa bagaimana saya harus mencari followers dengan orang yang punya followers sampai 15 juta, 16 juta itu kayak, yeah, bagaimana mereka melakukan itu kan? Terus saya waktu itu punya satu kemampuan main bass yang menurut saya itu masih biasa-biasa saja. Saya akhirnya mengambil buat video bass, saya posting itu video pertama kali tahun 2021. Dimana menurut saya tahun 2021 itu orang kayaknya sudah terlalu, kayak Instagram itu bukan hal yang baru, tapi bagi saya itu hal yang sangat baru. Saya baru masuk Instagram 2021, saya posting video cover Blackpink, waktu itu cover bass. Dan akhirnya saya mulai lihat ada pengikut walaupun cuma teman-teman kelas. Dan akhirnya saya punya satu itu yang membuat saya untuk harus cari cara bagaimana saya bisa seperti ini. Wih, dia pengikut sampai 10 juta. Begitu saya jadi guru pedalaman, saya mulai viral, saya lihat pengikut sudah banyak. Akhirnya saya bilang, oh ternyata ya seperti inilah, seperti itu. Jadi itu dari yang zero menjadi suatu, pasti lu bisa gitu. Orang lain bisa, pasti lu bisa gitu. Jadi semua pasti ada proses. Jadi kalau kita memang sudah mau ke puncaknya, kita berproses, kita sungguh-sungguh, pasti kita sampai.
2: Ya, oke. Mungkin dari Kak Alusius sendiri, kakak.
1: Ya, baik ya. Kalau semua orang mungkin mengalami dari titik nol. Ketika dia mengalami dari titik nol, dia harus belajar bahwa dia harus punya pengharapan kepada Tuhan. Seseorang kalau di titik nol, kalau dia tidak punya pengharapan, maka yang dia lakukan adalah sesuatu yang negatif. Tetapi ketika dia di titik nol, dia harus belajar punya pengharapan. Kalau kita belajar dalam Alkitab, sama seperti Nabi Ayub ya. Ayub itu mengalami satu masalah, dia sampai di titik nol, sampai orang lain saja menjauh dari dia, bahkan mengejek dia. Tapi yang dia punya satu prinsip adalah dia punya pengharapan kepada Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Ayub 42, Nabi Musa berkata bilang begini. Oh, Nabi Ayub, dia bilang, aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal atas hidupnya. Maka setiap anak-anak muda atau hari-hari ini, kalau kita sampai di titik nol, yang pertama yang kita lakukan harus kita punya pengharapan. Kenapa? Hari esok pasti lebih baik daripada hari kemarin. Harus punya keyakinan seperti itu. Maka kalau kita belajar, atau belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu. Maka kalau kita misalkan ketika di tengah situasi atau keadaan, di situasi atau keadaan kita mengalami, misalkan kenapa orang lebih dari kita, kenapa dia punya keahlian seperti ini, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kita talenta. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan kita talenta, pasti belajar dari tidak bisa, dari tidak bisa pasti bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, pasti kita sampai kepada yang namanya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Maka anak-anak muda itu tidak boleh iri, tidak boleh berkecil hati, tetapi harus punya pengharapan bahwa segala sesuatu pasti yang terbaik daripada Tuhan, dan rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal, dan setiap kita pasti mampu sampai kepada puncak yang lebih tinggi.
2: Oke, kalau ternyata kakak-kakak ini pernah ada di posisi zero ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, Kak Yemi kadang minder dengan teman-teman. Kak Juan sebelum menjadi se-viral ini, katanya sebelum se-viral ini pernah ada di posisi zero, dan Kak Alusius pun juga begitu. Nah, tapi teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa tidak selamanya kita akan stuck di posisi zero. Yang mungkin yang perlu kita lakukan hanya terus berproses ya. Apalagi Tuhan sudah bilang sendiri kalau Tuhan itu sudah taruh talenta kepada diri kita masing-masing.
5: Betul.
2: Sekarang tinggal bagaimana cara kita mengelolanya, cara kita memanfaatkan potensi diri kita. Oke, kalau menurut kakak di Alkitab kan ada banyak nih tokoh yang berawal dari zero mungkin, atau orang biasa seperti Daud dan lain-lain. Mungkin sifat atau karakter apa dari mereka yang bisa menginspirasi kakak?
3: Kalau saya sendiri dari Daud. Dia salah satu tokoh Alkitab yang buat saya kagum karena dia punya keberanian, dia juga punya prinsip diri bahwa kalau tidak jalan maka dia akan stuck di sini saja, tapi kalau dia mau maju terus maka dia akan melihat ada apa di depan sana.
5: Kalau dari saya pribadi, seperti nama tengah saya Yusuf, ya Yusuf kita tahu bahwa dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, dia dibuang tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengangkat dia dari bawah, dari jadi budak. Tuhan perintahkan Yusuf seperti ini, Yusuf mengikuti walaupun Yusuf digoda, kita tahu digoda oleh Potifar, tapi Yusuf tetap kuat dan teguh. Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi sampai istilahnya sampai perdana menteri lah. Artinya kita tahu kalau di kehidupan sekarang ya mungkin sudah mirip-mirip kayak film-film drama Cina ya, dibuang kemudian mulai dari bawah akhirnya ya CEO-nya ya, seperti itulah. Dan ternyata memang di Alkitab ada tokoh seperti itu Yusuf. Makanya saya dari Yusuf ini sifat dan karakter adalah dia tidak membenci saudara-saudaranya walaupun dia dibuang, dan dia yang paling bungsu. Kemudian dia tetap berpengharapan pada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan sehingga Tuhan mengangkat dia dari bawah sampai ke atas. Walaupun ada banyak cobaan yang datang untuk mencoba untuk menjatuhkan Yusuf, tapi karena Yusuf tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia jatuh. Itu.
1: Kalau dari saya mungkin saya lebih senang kalau baca dalam Alkitab itu Abraham ya. Abraham itu ketika Tuhan memanggil dia dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, kalau kita pelajari bahwa Abraham itu yang dia lakukan, walaupun dia punya harta, dia punya segala macam di Ur Kasdim, tapi ketika Tuhan memanggil dia atau memerintahkan dia, yang dia lakukan adalah ketaatan. Maka kalau kita belajar dari sosok-sosok ya, tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya menurut saya itu Abraham. Abraham ketika dia diutus, dia hanya satu, dia taat, dia setia kepada Tuhan. Maka kalau kita pelajari lebih dalam, kita sudah punya sesuatu yang banyak ini, misalkan harta di Urkas dia begitu banyak. Ya, sebagai manusia untuk meninggalkan susah. Tetapi seorang Abraham dia tetap mau setia atau taat kepada Tuhan untuk dia mau ikut apa yang Tuhan perintahkan. Maka sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai orang-orang percaya, seringkali hal-hal itu misalkan harta, kedudukan itu mengikat hidup kita. Maka untuk melepas itu susah. Maka kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita tidak boleh terikat dengan segala sesuatu. Kalau kita terikat dengan segala sesuatu, maka saya yakin karakter Kristus tidak ada dalam hidup kita. Kenapa? Pasti ketaatan tidak ada, kesetiaan tidak ada, kejujuran tidak ada, pasti itu semua. Maka kalau ditanya salah satu karakter di dalam Alkitab menurut saya adalah Abraham, yaitu dia dengan ketaatannya, kesetiaannya pada Tuhan.
2: Iya benar ya, mungkin kalau dari kayak Mima itu sendiri Daud, karena ya Daud seperti yang kita lihat, Daud tetap percaya kepada Tuhan dengan rencana-rencana Tuhan. Kalau dari kajuan sendiri tadi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun sudah dibuang, disakiti berkali-kali, dikhianati. Dan kalau dari Kak Alusio sendiri Abraham ya, yaitu punya ketaatan kepada Tuhan, ikut saja rencana Tuhan. Amin. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan khusus narasumber ya. Kita masuk ke pendalaman narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Kak Juan, udah siap belum?
5: Siap.
2: Oke, menurut Kak Juan, bagaimana seseorang bisa menemukan potensi dirinya ketika sedang merasa berada di posisi zero atau merasa di titik terendahnya, Kakak?
5: Menurut saya untuk kita tahu potensi kita apa, sebelum itu kita tahu bahwa masing-masing kita ini pasti punya potensi. Yang pertama, pasti punya. Ada satu, ada dua, ada tiga, bahkan lebih dari itu. Tapi kembali lagi bagaimana diri kita bisa menggali potensi tersebut atau tidak. seperti kita belajar. Kalau kita dari tidak tahu, kalau kita belajar pasti kita tahu. Begitu juga dengan potensi. Nah, ketika kita dalam kondisi zero, kosong, nol ya, insecure dan lain sebagainya, kita melihat pencapaian orang lain, kita melihat skill orang lain yang begitu wow, akhirnya kita akhirnya meremehkan diri ya, kita insecure, kita bilang kita enggak bisa gitu. Nah, kalau saya ketika mau mengetahui potensi apa, coba semua hal. Selama hal itu positif, coba. Main musik, coba. Siapa tahu punya bakat di musik. Tidak bisa menyanyi, coba. Futsal, coba. Sepak bola, apapun yang masih dalam kegiatan positif, dicoba. Karena kalau tidak mencoba, kita tidak tahu potensi kita itu apa. Gitu. Tidak mungkin Tuhan langsung bilang, oh kamu potensi ini. Tidak. Apapun kita harus coba. Saya ketika kemarin di pedalaman, tanpa adanya listrik dan jaringan, HP tidak berguna, saya mencoba banyak hal. Saya dari dulu ini tidak tahu melukis, tidak tahu gambar. Di sana ini saya coba lukis. Lukis cecet air itu sampai bisa. Akhirnya saya tahu bahwa memang kita cuma perlu mencoba dan juga yakinkan diri bahwa kita bisa gitu. Kalau memang kita tidak bisa, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah coba gitu. Yang penting kita sudah mencoba. Dan saya yakin minimal kita pasti punya satu potensi dalam diri kita pribadi, saya yakin itu.
2: Iya benar ya, karena kalau kita memilih untuk tetap di zero, kita tidak akan berkembang.
5: Betul.
2: Tapi sebaliknya kalau kita memilih untuk bangkit, kita memilih untuk mencoba semua hal-hal baru, kita akan bisa menemukan potensi
5: iya.
2: kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini mencakup dua pertanyaan. Mungkin apa yang biasanya membuat anak muda takut untuk mencoba sesuatu yang baru, dan bagaimana cara membangun keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman?
5: Menurut saya yang biasanya membuat anak muda takut untuk mencoba sesuatu yang baru adalah dia takut bahwa cuman dia sendiri yang melakukan itu. Betul. Anak muda zaman sekarang, kalau misalnya kita, misalnya ya, kita 10 orang, 9 orang mau pergi nonton konser, 1 orang mau ke ibadah. Yang 1 orang ini kalau tidak kuat iman, dia pasti pergi nonton konser, walaupun dari awal dia mau, saya mau pergi ibadah. Nah seperti itu, kita anak muda jarang berani untuk sendiri di jalan yang ya kita tahu itu benar. Tapi karena kita sudah sendiri, jalan yang kita pilih sudah benar, tapi karena kita sendiri, teman-teman yang lain ke sana, ya udahlah ikut ke sanalah, takut dibully, takut dijauhkan. Ya itu realita ya anak-anak muda zaman sekarang itu begitu. Berani kita beda pilihan, beda pendapat, pasti oh tidak usah berteman, oh dibully dan lain sebagainya. Itu yang membuat anak muda zaman sekarang takut untuk mengambil keputusan yang ya menurut saya keputusan itu saya ikut sih sendiri, yang lain terserah begitu. Itu anak muda takut karena ya takut dibully ya, kemudian juga takut takut gagal. Anak muda zaman sekarang memang sangat amat takut gagal. Jadi saya lihat di Instagram atau TikTok, saya sangat senang kalau ada anak-anak muda atau orang-orang yang berani mencoba hal-hal yang baru, buka bisnis baru atau buat-buat karya-karya yang baru. Yang kita lihat tuh sepi, tapi proses waktu berjalan, oh makin naik gitu, makin viral gitu ya. Jadi ada kayak beberapa yang dari Kupang itu yang pembuat lagu, yang saya lihat itu dari awalnya kosong tapi sekarang itu sampai bagus, yang apa Nona Kupang, judulnya Nona Kupang itu.
2: Oh,
5: iya, itu saya juga waktu
2: ini
5: di
2: suka, waktu suka dengar lagu.
5: Iya, waktu di pedalaman beta lihat itu. Waktu di pedalaman beta lihat itu, dari dia, dari yang saya lihat bahwa dia tuh biasa-biasa aja, akhirnya dia berani untuk ambil sesuatu yang baru, dan sekarang saya lihat di mana-mana wow, keren, karya-karyanya terus naik gitu. Nah, kalau bagaimana cara membangun keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, menurut saya ini memang sangat sulit. Ketika kita sudah ada di zona yang nyaman, sangat sulit untuk keluar. Karena apa? Karena yang pertama, jika kita keluar dari zona nyaman, tentu hasilnya tidak pasti. Yang pertama, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, ketika kita keluar dari zona nyaman, tentu yang kita lewati itu prosesnya tidak gampang, tidak enak. Nah, kalau kita sudah di zona nyaman, misalnya kita yang kerja, misalnya kerja di kantor, pergi pagi, pulang, istirahat, besok melakukan hal rutinitas yang sama, akhirnya kita nyaman. Begitu kita bilang, tapi ketika misalnya kita tidak nyaman, kayak kita memberanikan diri untuk keluar atau resign begitu, pasti kita pikir, ay mau cari kerja apa, mau buat hal apa. Nah itu yang membuat kita akhirnya ya udahlah, gini-gini aja lah, tetap bertahan aja lah, walaupun mungkin hati ini sudah tidak mau gitu, tidak ingin. Nah itu yang membuat orang susah sekali untuk keluar dari zona nyaman. Nah kalau saya, bagaimana cara membangun keberanian? Yakin bahwa kita itu bisa. Itu yang pertama, kita pasti bisa. Ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan apapun, kita beriman, kita berdoa, kita berusaha, kita yakin pasti bisa. Saya yakin, karena memang usaha itu memang tidak akan mengkhianati hasil, itu memang betul. Kalau kita sudah memilih, kita sudah berubah, mencoba keluar dari zona nyaman, saya yakin kita pasti bisa. Saya ceritakan sedikit, ketika saya sudah hidup di kota yang serba cepat, kemudian saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mendaftar guru pedalaman, saya harus ke tempat yang tidak ada motor, tidak ada mobil, saya lihat, tidak ada makanan cepat saja, jaringan tidak ada, listrik tidak ada. Itu menurut saya untuk anak-anak muda zaman sekarang mungkin agak susah. Karena kita kalau hidup tanpa handphone saja yang 24 jam saja kita sudah protes. PLN baru matikan kita listrik 1-2 jam kita sudah di Facebook, PLN gitu. Saya juga begitu, ketika saya turun ke pedalaman, saya baru sampai, saya bilang bahwa saya hidup di tahun 1900-an, tidak ada listrik, tidak ada jaringan, hanya ada suara jengkrik, tidak lihat motor, mobil, tidak lihat lampu merah. Jadi saya bilang bahwa kita hanya perlu untuk beradaptasi. Ketika kita keluar dari zona nyaman, kita hanya perlu beradaptasi. Kita yakinkan diri kita bahwa kita bisa, maka semua akan berjalan baik seperti itu. Itu yang saya lakukan, yang saya kerjakan selama 3 tahun saya ada di pedalaman. Saya berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Saya menerima dengan segala keterbatasan yang ada di sana, dan juga akhirnya itu membuat saya nyaman. Dan ketika saya pulang kembali ke Kupang dengan segala fasilitas yang sangat wow, saya akhirnya merasa seperti orang dari luar, orang dari kampung yang datang ke kota, padahal saya orang kota, seperti itu. Itu aja.
2: Oke, mungkin benar ya, banyak pendapat saya dengan Kak Juan bahwa anak muda tuh kebanyakan takut mencoba sesuatu yang baru karena takut dibilang enggak.
5: Apa sih lu ngapain sih gitu kan? Iya.
2: FOMO ya, fear of missing out.
5: Betul,
2: takut ditinggalkan, takut dia sendirian.
5: Itu yang paling dampak.
2: Iya, dan mungkin terkadang yang kita perlu lakukan hanya keluar dari zona nyaman dan beradaptasi.
5: Betul.
2: Ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk Kak Yeni Maya. Udah siap belum?
3: Siap.
2: Oke. Oke Kak Yemima, bagaimana menjawab kejujuran dan keberanian untuk menolong di tengah pergaulan zaman sekarang yang kadang mungkin kita dianggap kalau terlalu religius, sok suci atau tidak keren karena tidak ikut-ikutan yang aneh-aneh nih. Bagaimana caranya kakak tetap berani tampil beda di tempat-tempat yang mungkin lebih banyak orang yang menganggap bahwa wah, kalau terlalu suci tak usah ikut-ikut katong gitu. Mungkin dari kakak sendiri bagaimana tampil beda tanpa takut dijauhi atau takut dijudge teman yang lain?
3: Oke, baik. Pertanyaan sangat sesuai dengan saya pun realita kehidupan. Karena kalau mau dibilang sekarang umur 17 tahun, beranjak dari umur 13. Mulai aktif-aktif di PPA, karena saya anak PPA, mulai ikut banyak kegiatan, banyak lomba, pokoknya memberanikan diri untuk mencoba hal baru. Banyak sekali omongan, kata-kata bilang kayak, ih buat apa sih ikut begitu, nanti ju ujung-ujung sun jadi apa-apa, nanti ju paling hanya begitu, sa pungsu suci le. Kalau mau dibilang, saya sebagai pribadi kadang down kayak, ih Tuhan ini baru mau bangun, baru mau jalan, baru mau beranjak, so ada yang kasih jatuh nih, ini mau jadi apa ke depan. Tapi kembali lagi pribadi, kalau ternyata beta nih sampai di ini titik, ternyata be bisa, be berusaha, dan sonde semua orang tuh bisa dapat kesempatan ke be. Jadi kenapa beta harus mendengar perkataan orang lain? Lebih baik perkataan yang dong berikan bi beta itu jadikan motivasi, jadikan batu loncatan untuk be bisa lebih le dari yang dong omong, dan be bisa buktikan bahwa segala sesuatu yang be coba itu pasti ada hasil. Bahkan sampai sekarang be bisa ada di titik karena itu.
2: Setuju, karena lebih ke kita boro amat dengan omongan.
3: Iya.
2: Yeah. Intinya kita sudah berusaha sebaik mungkin ya kakak. Oke. Mungkin bagaimana pandangan kakak tentang arti setia dalam hal kecil bagi pemuda-pemuda Kristen nih kakak?
3: Oke, kalau setia dalam hal kecil arti bagi B itu sangat sederhana. Ketong sebagai pribadi, Sonde perlu melakukan hal-hal besar untuk terlihat setia di depan banyak orang. Tapi lebih kayak ketong mengenal ketong pun pribadi le, ketong lebih jujur dengan ketong pun pribadi, apa yang ketong mau dan apa yang ingin ketong rencanakan ke depan, itu setia dalam hal kecil menurut beta. Karena Alkitab mengajarkan bahwa teladan itu nomor satu. Jadi ketika ketong bisa lihat ketong pun diri sendiri bahwa ketong teladan, maka itu sudah setia. Maka ketong akan bisa menjadi berkat, menjadi teladan juga bagi orang lain.
2: Oke, mungkin kalau ngomong arti setia dalam hal kecil itu Tuhan sendiri sudah bilang dalam Alkitab kalau setia dengan hal-hal kecil Tuhan akan tambahkan perkara-perkara besar untuk kita.
3: Ya, betul sekali.
2: Oke, kalau dari Kak Yemima sendiri, siapa figur dalam hidup kakak yang mungkin tidak terkenal bagi yang tidak familiar untuk orang lain, tapi menurut kakak tuh dia punya tindakan-tindakan kecil bisa buat kakak merasa kalau oh ini hero-nya beta nih. Mungkin dari kakak siapa?
3: Kalau dari beta sendiri yang utama BEM pribadi, dan yang kedua itu mama. Kalau dari BEM pribadi bercerita sedikit, tindakan kecil yang selalu Bel lakukan ketika beta berada di posisi-posisi kena judge atau dibully, Bel selalu katakan bahwa beta bisa, beta ada di titik itu, semua Tuhan punya kesempatan dan rencana buat beta, dan sonde semua orang itu bisa mengalami itu. Jadi Bel selalu percaya bahwa kalau beta sonde coba hari ini, maka itu akan sia-sia. Jadi kenapa kalau beta sonde melangkah, kenapa beta harus stuck di sini kalau beta bisa maju ke depan? Dan Bel percaya bahwa setiap orang itu dia punya potensi, punya kesempatan dalam hidup. Bahkan B dari kecil punya mimpi besar bahwa B bisa berdiri di atas panggung besar, bawa sebuah lagu, dan itu terwujud. Karena beta usaha, B berdoa, dan beta beriman. Akhirnya PPA kasih masuk di Rumah Musik Siloam Kupang, dan beta bisa mengikuti konser besar Merah Putih di tahun lalu. Itu beke sampai di atas panggung mesti tanya-tanya, aduh Tuhan ini sebetul nih kok sebisa naik panggung nih kok sebisa banyak pengalaman. Itu salah satu hal dan salah satu keajaiban yang Tuhan buat. Terus yang kedua, kenapa beta pilih mama menjadi seseorang pribadi yang menurut beta dia tuh hero? Karena beta lahir besar dengan mama, dan beta tahu sekali mama perjalanan hidup yang dari sangat susah sampai mama bisa berada di titik itu, yang buat beta lihat mama itu hero. Karena mama salah satu perempuan yang kuat, mama bisa lewati banyak hal dari doa, dari mama memproses, itu yang buat beta lihat kalau mama bepung hero kehidupan.
2: Wow, keren ya. Aduh, pengalaman hidupnya menyentuh hati. Mulai aku sampai mau nangis.
3: Jangan.
2: Oke, kita lanjut ke Kak Alusius. Udah siap, Pak?
1: Siap.
2: Oke. Pertanyaan pertama, Kakak. Bagaimana cara Kakak meneladani karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari saat sedang menghadapi situasi yang sulit, atau misalnya saat malas, lelah, atau dikelilingi lingkungan yang negatif? Karena tidak dapat kita pungkiri ya, kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin jalan pemikirannya tidak sama dengan kita. Mungkin dari Kakak sendiri cara mengatasinya gimana nih, Kak?
1: Ya, kalau dari saya ya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan kita harus mencontohi seperti Tuhan Yesus Kristus, maka itu sesuatu yang sangat sukar ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kalau saya cerita pengalaman dalam perjalanan hidup saya ini mau dibilang mereka banyak yang tidak setuju kalau saya harus sekolah teologi. Kenapa? Karena mereka mau tuh saya harus jadi orang yang di bidang lain. Supaya apa? Supaya kaya, supaya terkenal. Kalau menjadi seorang pendeta atau menjadi hamba Tuhan ini kan baik dia di kota dan dia punya jemaat banyak, akhirnya dia terkenal. Tapi kalau kita yang di pelosok, di terpencil, pasti orang tidak kenal. Dan pasti itu secara finansial keuangan sangat minim. Dan itu juga yang saya alami saat ini, bahwa ketika saya menikah banyak keluarga yang menolak. Bahkan ketika saya menikah dengan istri saya, keluarga saya tolak, keluarga istri saya ditolak. Jadi semua saya di situasi yang sangat-sangat sukar. Kalau mau dibilang saya mau kasih tinggal istri, itu menjadi sesuatu yang salah. Akhirnya di dalam situasi yang sukar seperti itu, kita harus menjadi role model atau menjadi teladan. Salah satu yang saya lakukan adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya menghindar dari orang-orang yang berpikir negatif atau lingkungan-lingkungan yang tidak membangun. Maka saya bergeser atau menghindar dari mereka. Dan disitulah saya belajar untuk merenungkan bahwa segala sesuatu yang saya hadapi, yang saya alami, sukar sekalipun, pasti ada jalan keluar. Maka di 2018 saya menikah. Disitulah teman-teman saya dulu yang senang dengan saya, akhirnya mereka menghindar. Keluarga saya yang dulu senang-senang akhirnya menghindar. Semua menghindar dari saya. Bahkan saya telepon saja, mereka tidak angkat. Bahkan di saat yang bersamaan, uang atau apapun saya tidak punya apa-apa. Bahkan istri saya saat itu, dia lari ke orang tuanya. Kenapa? Dengan kondisi hidup saya yang sangat-sangat minim, yang sangat-sangat kurang. Tapi satu hal yang saya tetap pegang, yaitu tadi saya bilang tuh, di dalam Ayub 42 ayat 2 dibilang apa? Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal. Maka orang percaya dalam situasi yang sukar sekalipun, yang pertama dia tidak boleh berbuat dosa. Maka yang saya lakukan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan, yang paling penting itu adalah Tuhan dimuliakan. Dan yang kedua, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu harus berfaedah atau berguna bagi banyak orang. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu tidak boleh terikat dengan dosa. Maka sekalipun kita mengalami kesulitan, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan itu pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan saat Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita menjalani hidup. Maka di 2018 itu, maka ada orang yang menawarkan saya untuk saya melayani di PPA. Disitulah gaji saya pertama itu 450 ribu. 450 ribu bagaimana saya harus bayar kos? Beli susu saja tidak cukup untuk satu bulan. Maka disitulah hari demi hari yang saya jalani pahit. Tapi yang saya tahu bahwa hari esok itu pasti lebih baik. Maka dinamika kehidupan pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah dalam situasi yang sukar sekalipun, kita tidak boleh berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka celah lain iblis akan pakai untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan, maka sekalipun badai, sekalipun situasi, maka orang akan melihat kita, bagaimana kita di dalam situasi begitu, kita tetap setia dengan Tuhan. Maka itu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun lingkungan yang dulu negatif dengan saya, lingkungan yang dulu menolak dengan saya, keluarga dulu yang menolak dengan saya, akhirnya mereka berdamai dan mereka lihat bahwa saya sampai saat ini itu karena Tuhan, dan itu karena saya punya komitmen untuk setia dengan Tuhan. Mungkin itu dari saya.
2: Wah, benar ya, karena kalau yang perlu kita ketahui, yang kita perlu lakukan cuma taat, yeah. Taat pada rencana Tuhan, taat bagaimana Tuhan membawa kita berproses melalui berbagai hal. Intinya kita cuma taat dan tetap mengandalkan, yeah, Tuhan ya. Oke, pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar pemuda Kristen dalam menunjukkan karakter Kristus di mungkin di lingkungan pertemanan, lingkungan gereja, dan lingkungan sekitar?
1: Kalau menurut saya, tantangan terbesar untuk anak-anak muda saat ini, untuk orang-orang Kristen, itu mungkin salah satu banyak ya. Mungkin salah satu teknologi dengan jaringan sosial. Dengan adanya jaringan sosial ini, banyak anak-anak muda itu terbawa arus. Kalau mereka tidak punya teman atau mereka tidak ikut tren, akhirnya mereka diomongin jadi bilang orang kampung, nah, dan sebagainya. Akhirnya mereka ikut. Maka saya pernah muat salah satu anak muda. Dia, mohon maaf ya, dia jual diri. Saya muat dia dalam perjalanan waktu, perjalanan saya tanya, dia punya bapak tidak ada, mamanya ada merantau, akhirnya ditinggal dengan nenek dengan bayinya. Maka yang dia lakukan adalah dia bergabung dengan anak-anak, dengan lingkungan, dengan pergaulan, akhirnya diterjerumus, mulai isap rokok, mulai minum mabok. Akhirnya dia bilang apa? Saya pengen punya HP iPhone, maka saya tidak punya uang. Dengan cara apa saya dapat uang? Maka dia bilang, lebih bagus itu saya jual diri. Akhirnya dari perjalanan, dia tawarlah saya. Maka dari cerita tadi bahwa anak-anak muda, tantangan terbesar adalah saat ini adalah, yang pertama mungkin menurut saya adalah itu teknologi dengan jaringan sosial. Jaringan sosial ini itu sangat-sangat apa yang merusak banyak anak-anak muda. Contoh kalau kita lihat micet, kenapa dengan micet itu sekarang orang pun suami, orang pun istri, semua tergiur. Akhirnya apa? AIDS di mana-mana. Maka menurut saya adalah tantangan terbesar saat ini adalah mungkin jaringan sosial, mungkin ada budaya ya dan sebagainya. Tapi yang menurut saya, yang saya pelajari adalah jaringan sosial itu sangat berguna tapi sangat membunuh banyak orang. mungkin menurut saya ya.
2: Iya, seperti pisau bermata dua. Betul. Ya. Ada sisi baiknya, ada sisi betul jahatnya yang bisa tergantung bagaimana cara kita mengelolanya.
3: Betul.
2: Ya. Iya,
3: betul.
2: Oke. Okay. Mungkin kita akan masuk dalam diskusi bersama.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, udah enggak terasa udah sampai di diskusi bersama ya. Oke. Okay. Mungkin dari kakak-kakak bertiga seperti yang tadi sudah kita bahas, mungkin dari kakak-kakak bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara menjadi teladan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri. Kadang seperti yang kita lihat banyak anak-anak muda yang fokusnya itu untuk menjadi role model, tapi dia lupa wah ini tuh bukan dia, ini bukan dia, sehingga dia mengorbankan mungkin berupa prinsip hidupnya atau yang lain-lain hanya untuk supaya kelihatan tetap jadi yang terbaik nih. Mungkin dari kakak-kakak.
3: Kalau dari saya sendiri, menjaga keseimbangan antara menjadi teladan bagi orang lain dan diri sendiri, saya tetap pegang prinsip hidup kalau tidak semua perkataan orang lain itu harus saya lakukan, karena saya punya porsi hidup sendiri. Jadi bagaimana saya menjalankan rutinitas atau kehidupan sehari-hari itu tergantung dari saya, tapi bagaimana juga saya menjadi teladan itu sangat berdampak bagi orang lain untuk menjadi teladan. Tapi ada baiknya menjadi teladan sesuai porsi, jangan berlebihan dan jangan istilahnya FOMO dengan kata-kata orang, karena itu akan membuat kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik.
2: Ya, tetap berpegang teguh pada prinsip sendiri ya. Menurut Kak Yemima, bisa menjadi role model tapi dengan porsi diri kakak sendiri.
3: Iya.
2: Ya. Oke, mungkin dari Kak Juan bagaimana?
5: Kalau saya kembali lagi pada jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang paling disukai orang lain.
3: Betul
5: ya
3: sekali.
5: Jadi ketika kita menjadi diri sendiri, kita harus akui bahwa kita itu tidak sempurna. Karena cuma Tuhan yang sempurna. Kita bisa saja salah, kita bisa saja gagal, kita bisa saja keliru. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Seperti itu. Banyak kalau kita lihat di luar sana, banyak streamer-streamer misalnya atau artis-artis, ketika mereka yang sudah salah, akhirnya kurang berani dalam meminta maaf. Jadi kita lihat pendukung-pendukungnya itu yang enggak dia gini. Nah, itu salah satu hal yang saya lihat dampak negatif dari ketika kita mendewakan seseorang dan dia salah. Kita tidak berani bilang dia salah, tapi kita mencari alasan bahwa enggak dia gini, atau kita bilang enggak dia selalu baik, cuma mungkin kali ini gini. Nah, itu yang harus harus kita pahami. Jadi yang pertama ya itu kita pegang nilai atau prinsip, bukan pencitraan ya. Jadi, maksudnya kita jadilah teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, disiplin, cara memperlakukan orang lain. Jadi kita tidak harus terlihat sempurna seperti itu. Yang kedua, tetap kita harus tahu diri kita sendiri. Tetap kita harus kenali diri kita. Kita boleh kekurangan ya. Kita cara berpikir bisa berbeda, selera, gaya, semua itu bisa berbeda. Jadi menjadi teladan itu bukan berarti kita harus kehilangan diri sendiri. Kita tetap harus berpegang pada diri sendiri. Yang berikut adalah, ya betul, jangan hidup berdasarkan penilaian orang lain. Itu sangat benar. Kalau setiap tindakan kita mau buat, tapi kita pikir orang lain bilang apa ya, itu
3: ya, betul,
5: akan sangat mengganggu hal baik yang akan kita lakukan untuk orang lain hanya karena kita memikirkan pendapat orang lain seperti itu. Seperti dibilang Kak Angela bahwa kita hidup di dunia ini selalu ada yang tidak suka dengan apapun yang kita buat. Itu kita harus yakini. Tidak semua hal yang kita buat, semua orang setuju. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita terima hal yang tidak setuju dari orang. Kita koreksi diri kita, apakah sejalan, apakah kita salah. Oke, kita salah, kita minta maaf, kita koreksi, kita buat yang baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita bedakan untuk menjadi antara kita menjadi inspirasi atau kita mencari validasi. Itu yang saya lihat bahwa anak-anak muda sekarang itu agak sulit membedakan mau jadi inspirasi atau kita hanya mencari validasi dari orang. Oh, dia baik, oh dia bagus, dia ganteng, dia cantik dan dia lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus ketahui bahwa kalau orang bisa terinspirasi dari kita, itu kita bagus, artinya kita senang karena akan ada hal-hal baik yang akan dibuat oleh orang lain karena kita, seperti itu. Tapi ketika tujuan utamanya kita tetap menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip yang kita yakini, jadi kita harus tetap pada diri kita sendiri. Itu aja sih Kak.
2: Iya benar, apalagi kita harus menjadi versi terbaik diri kita. yang menurut kita terbaik, kita harus melakukan yang terbaik. Bukan kita menjadi versi terbaik karena penilaian orang harus lain, begini karena orang berekspektasi ke kita untuk ingin begini. Karena kita kalau hidup mencari validasi dari orang itu
5: kita
2: tidak enggak, ada
5: enggak
2: habisnya.
5: Iya,
3: betul.
2: Oke, mungkin dari Kak Alusia sendiri.
1: Kalau dari saya ya, kalau kita bilang kita harus menjadi versi yang terbaik menurut kita, kalau saya harus, yang pertama kita harus punya standar, standar hidup ya. Standar hidup orang percaya atau anak-anak muda itu adalah Allah kita, firman Tuhan. Maka baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan, iya toh. Kalau kita ikut apa yang diajarkan Alkitab, maka yang paling penting adalah kita membangun hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Orang mau suka atau tidak suka itu urusan dia. Yang penting yang kita harus lakukan itu kita benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita ikut arus, tapi lupa bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ciptaan baru, yang hidup sudah hidup dalam Tuhan. Kita boleh ikut tren, tapi trennya itu apa dulu? Iya toh, kita boleh mengikuti orang lain, tapi orang lain dia punya cara hidup seperti apa. Contoh misalkan orang bilang harus sukses. Sukses itu kan tergantung siapa yang mendefinisikan. Misal sukses menurut saya belum tentu menurut Kakak Juan pasti beda. Maka saya tadi bilang toh, menjadi seorang anak muda Kristen, dia punya standar hidup dan punya prinsip hidup, dia harus bangun di dalam Alkitab atau dasarnya Alkitab. Kalau dia bangun di dalam dasar Alkitab, maka saya yakin bahwa dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau apa yang menjadi Tuhan mau, pasti di dalam hidup ini pro kontra itu pasti ada. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik saja atau benar saja, pasti orang tidak suka. Ini kalau kita belajar ya, orang yang munafik itu dia pura-pura baik, tapi belum tentu dia punya hati pikiran itu baik. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk apa? Untuk menjalani hidup. Maka menjalani hidup yang baik itu adalah kita bangun di data atas dasar Alkitab. Kalau kita bangun dalam dasar Alkitab, maka saya yakin kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, dan kita juga menginspirasi orang lain. Kalau kita tidak sampai di level ini, saya yakin kita menjadi orang-orang Kristen yang jadi batu sandungan. Dan kita bukan menjadi teladan, kita bukan menjadi role model atau dan sebagainya. Maka menurut saya adalah anak muda harus dia bangun hidupnya di atas Alkitab atau dasarnya firman Tuhan. Dengan sendirinya firman Tuhan bilang apa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Hidup orang Kristen harus betul-betul menjunjung tinggi Alkitab. Kenapa? Karena dengan harta dia kasih tinggal Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan kedudukan, dengan kita mau ikut arus seperti itu. Karena dia artis, dia begini kita ikut. Tapi dalam hidup dia tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Tidak boleh kita ikut seperti itu. Maka orang Kristen itu tidak boleh ikut arus. Tapi dia punya prinsip hidup harus bangun di dalam firman Tuhan. Menurut saya itu seperti itu ya.
2: Iya. Kita harus membangun standar hidup kita dan prinsip hidup kita dalam Tuhan ya.
1: Betul.
2: Oke, mungkin pertanyaan kedua, lebih ke tips mungkin dari kakak-kakak, tips praktisnya agar semangat menjadi hero yang gak hanya muncul sesaat tapi tetap terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kalau tips dari saya sendiri itu lebih tepatnya seperti harus tetap punya pendirian. Jadi kalau memang mau jadi pribadi yang baik, jangan cuma di vokal, tapi harus ada bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, punya rencana ke depan lebih baik, bukan hanya istilahnya koar-koar, kalau be mau jadi begini, be mau jadi begini, tapi ujung-ujungnya hasilnya nol, karena belum ada tindakan, itu saja.
2: Oke, kalau kan dari kajuan sendiri kan?
5: Untuk kita tetap semangat menjadi hero ya, agar tidak sesaat atau kita hanya panas di awal, jadi kita yang pertama adalah tidak usah pedulikan orang lain. Ketika kita melakukan satu hal yang benar dan baik, ya menurut kita atau menurut Alkitab, menurut Alkitab itu baik dan benar, lakukan itu. Walaupun mungkin ada penolakan, walaupun mungkin ada orang yang tidak suka, kebencian dan lain sebagainya, tidak usah pedulikan itu, tetap pada itu. Misalnya kita dari awal misalnya mau berbagi kepada orang, kita berbagi terus walaupun orang bilang hanya untuk konten, hanya untuk menarik, terserah. Selama kita berbuat hal baik, niat kita baik, dan orang yang menerima itu mendoakan yang baik, itu sudah cukup. Kalau memang kita hanya berbagi, niatnya untuk mencari, misalnya mencari followers, mencari donasi dan lain-lain, itu Tuhan yang akan balas. kalau kita memulai sesuatu hal dengan baik, ujungnya baik. Kalau kita memang dari awal memang udah ada niat yang lain, pasti tidak akan sampai. Itu aja sih, Kak.
2: Iya. Oke, dari Kak Aloysius sendiri, Kakak.
1: Kalau menurut saya, yang pertama ya dia lakukan, dia punya yang tadi saya bilang, dia harus punya prinsip hidup yang benar supaya dia menjalani hidup dari nol sampai kepada sesuatu yang besar. Maka dia mulai dari hal kejujuran, kesetiaan di dalam dia berteman juga, dia harus jujur, dia semua hal itu dia betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dia melakukan dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya dari nol mungkin sampai besar. Dan harus buktikan bahwa ketika kita bersama Tuhan, pasti sesuatu yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Itu menurut saya.
2: Oke, mungkin ada kesimpulan dari kakak-kakak sekalian, mungkin dari Kak Yemima, kesimpulannya apa untuk anak-anak muda, untuk para pendengar RRI Pro 2 kita pada sore hari ini, Kakak, silakan.
3: Kalau kesimpulan dari saya sendiri, jadilah diri sendiri tanpa perlu mendengarkan perkataan orang lain atau mau menjadi apa yang orang lain mau, dan konsisten dengan apa yang ingin kalian lakukan. Jangan lupa selalu berdoa, berusaha, dan beriman, karena pasti selalu ada hasil yang baik.
2: Oke, kalau dari kajuan?
5: Kalau dari saya untuk teman-teman anak muda dimanapun kita berada, ya, dari temanya itu Zero to Hero, kita tahu bahwa kita nggak akan tetap di nol, pasti kita akan bisa di satu, dua, bahkan lebih dari itu. Jadi tidak usah terlalu ekspektasi tinggi ketika kita akan memulai. Yang penting kita yakin bahwa kita pasti bisa. Kemudian yaitu jangan khawatir teman-teman, karena hal baik itu tidak selalu yang besar. Ketika kita bisa mendukung orang, ketika misalnya teman-teman kita mungkin dibully, kita bisa membela, itu sudah termasuk melakukan hal baik. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, tidak usah kita bilang harus misalnya harus membagi donasi untuk berapa ribu, enggak. Kita satu orang yang kita bisa membuat hal baik saja, itu sudah menjadi pahlawan bagi diri orang tersebut, ya. Kalau kita lihat misalnya ada orang misalnya mau gantung diri, terus kita kasih semangat, akhirnya dia tidak gantung diri, itu menurut saya itu sudah menjadi suatu pahlawan juga bagi dia dan diri kita sendiri. Jadi untuk anak-anak muda, jangan pernah menyerah, terus lakukan hal baru. Jalan hidup kita itu berbeda-beda. Jadi kalau kamu ingin menjadi seperti dia tapi kamu tidak bisa seperti dia, berarti jalan hidup kamu bukan seperti dia, tapi bisa lebih baik dari dia. Itu aja sih, Kak.
2: Oke, mungkin dari Kak.
1: Kalau dari saya, ya, kalau kita mendengar kata pahlawan, pahlawan itu apa sih? Kalau pahlawan itu adalah orang yang berjuang sampai akhir. Maka kalau pengkhianat itu dia berjuang setengah dan dia belok. Tapi pahlawan adalah orang yang berjuang sampai akhir. Maka kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dimanapun berada, jadilah seorang pahlawan yang berjuang sampai akhir. Walaupun situasi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut, karena kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam situasi seberat apapun, kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, dia yang akan terus menyertai hidup kita. Maka anak-anak muda, jangan pernah takut ketika kita di titik nol. Tapi kalau kita takut ketika kita jauh daripada Tuhan, saat kita di titik nol, kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tetap pegang hari esok. Dia berjanji bahwa orang yang percaya kepada dia, dia tidak akan pernah meninggalkan. Tapi orang yang percaya kepada dia, dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka di dalam Alkitab, seorang rasul namanya Paulus dibilang apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka anak-anak muda Kristen, segala sesuatu di dunia ini kita harus uji, dan setelah diuji kita pegang yang baik. Yang baik yang menurut apa? Maka yang tadi saya bilang, apa yang kita kerjakan harus Tuhan dimuliakan, apa yang kita kerjakan itu harus berfaedah atau berguna bagi banyak orang, dan apa yang kita kerjakan itu tidak boleh terikat dengan dosa. Maka tiga prinsip itu harus menjadi standar hidup orang percaya, supaya dia menjalani hidup sesuai dengan realnya Tuhan. Kalau dia menjalani hidup dengan sesuai dengan real Tuhan, maka saya percaya dia menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang.
2: Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung pada sore hari ini, teman-teman Pro 2. Mungkin singkat saja dari saya, menjadi pahlawan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. terkadang kita, setiap kita pasti pernah di titik nol, titik zero. Tapi kembali lagi bagaimana caranya kita untuk keluar dari zona nyaman kita, bagaimana caranya kita step out from our comfort zone, mungkin dengan tindakan kita sehari-hari, kita tetap pegang prinsip hidup di dalam Tuhan.
5: Yes. Okay.
2: Sekian dari kami, saya Elmi Keliko pamit undur diri. Terima kasih.
5: Thank you. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih kakak-kakak semua. Ada amin ya di sana.
5: Amin.
0: Terima kasih sudah berbagi berkat luar biasa lewat firman, kemudian juga kata-kata penguatan, karena anak muda sekarang memang butuh untuk dikuatkan. Kita juga butuh contoh ya. Dan yang pastinya kita bakal ketemu lagi bersama dengan kakak-kakak dari DPA GBI NTT dengan topik-topik yang keren bersama dengan presenter kita Kak Enike.
2: Udah siap loh.
0: Iya dong ya. Dan yang pastinya teman Rodo di setiap hari Jumat dari pukul 4 hingga pukul 5 sore dalam Talk Space Sore Ceria. Ya udah kalau gitu, Angel juga. Ya, apa tuh?
2: Jangan lupa ada sedikit informasi apa dari tuh? Tim Departemen Pemuda dan Anak.
0: Silakan.
2: Setiap bulannya DPA GBI akan melakukan ibadah atau KKR bersama, yaitu namanya Ignite, Ignite Revival Movement. Jadi untuk teman-teman dari GBI maupun di luar GBI, ini terbuka untuk umum, dan pembicaranya itu ada wakil satu ketua wakil satu bidang pemuda dan anak. Ya, wakil satu pemuda bidang pemuda dan anak dari ini pusat yang akan datang sebagai pembicara kita pada bulan ini di tanggal 19 Agustus di GBI Pancaran Penyeru Sikumana jam 6:30. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kakak.
0: Oke deh kalau gitu, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore.
6: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu,
8: Pro2 FM.
6: Santai siang hanya di
7: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Barengan sama Aji di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna ya teman Pro 2. Dan Aji bakal temenin kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 di sore ceria. So buat kamu mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan mungkin aja buat kamu yang mau lari sore di sore hari ini teman Pro 2 ya kan. Walaupun agak berangin teman Pro 2, tapi semangat aja buat kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakal melaju ya, pertama dengan satu informasi yang datang dari Maroon 5 nih teman Pro 2. Ini siapa nih yang lagi suka dengerin Maroon 5 atau mungkin penggemar lamanya nih teman Pro 2. Jadi band rock asal Los Angeles ini yang digawangi sama Adam Levine resmi dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS di 5 Februari 2027 teman Pro 2. Jadi konser itu punya tajuk Maroon 5 Asia 2027, dipersembahkan oleh Presence dan Live Nation teman Pro 2 dengan tiket yang sudah bisa kamu beli teman Pro 2 di tanggal 27 nanti sampai dengan tanggal 29 di Maroon 5 Jakarta 2027.com teman Pro 2. Dan untuk harganya nih teman Pro 2, dia dibanderol dari 1.250.000 sampai dengan 4.900.000 tuh, boleh disiapin ya teman Pro 2.

Next to you, teman Pro 2 by Jeff. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, buat kamu mungkin yang lagi sama dia di samping kamu, next to you, kayaknya sambil ngeliat sunset di sore hari juga boleh banget tuh teman Pro 2 ya. Dan kalau tadi kita udah sama-sama tahu ya kalau konser dari Maroon 5 akan digelar di bulan Februari tahun 2027 nanti teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada the script nih teman Pro 2 yang bakal konser dengan tajuk Man in the Arena Tour 2027 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno atau GBK teman Pro 2 di 3 April 2027. Jadi ini kayaknya beruntun ya, dari The Beatles, terus juga ada Maroon 5, ada the script teman Pro 2. Jadi kayak apalagi buat yang punya enggak punya duit kayaknya gimana ya? Aduh teman Pro 2, dan buat kamu mungkin mulai sekarang udah bisa nabung gitu kan, sedikit demi sedikit biar nanti bisa datang ke konser-konser musisi favorit kamu teman Pro 2, alright. Nanti juga kita bakal ngebahas soal hal-hal lainnya tentang konser teman Pro 2, mungkin persiapan kamu atau kayak uang yang harus kamu persiapkan gitu teman Pro 2 untuk akomodasi dan sebagainya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu aja putarin dulu satu koleksi by The Script teman Pro 2. Alright, langsung aja putarkan This Is The Script dengan The Man Who Can Be Moved.

2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir. Masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tetapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus dan sering terlewatkan. Tapi saat kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap masakan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur buat kesehatan dan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: 9,9 Pro 2 FM Kupang teman terbaik kamu.
1: Hui hui, lumayan pretty
0: rare.
1: Sorry, aku tahu kalian tuh menunggu suara ini ya. Gimana kabar kamu sore ini, Aji?
0: Baik sekali, walaupun ya
1: kenapa? Dompet kita udah padahal ini baru tanggal berapa ya? 14 ya?
0: 14.
1: Mari bertahan lagi. Bertahanlah nak, beberapa minggu lagi.
0: Intinya jangan ting, ting.
1: Ting. Ya, walaupun saldonya 2000, tapi yang penting ting. Oh iya, bisa jadi ide.
0: Akhirnya jadinya, saya masih ting, ting.
1: Oh iya, ting. Ting, ya. Saya masih ting. Kayaknya bisa ya jadi ide. Tapi biasa ide ini tuh kan muncul di saat-saat seperti ini ya. Krisis.
0: Tidak direncanakan.
1: Hei. Ibu kemana, Bu? Oh gitu, Ben Pride 2 tentunya kita masih akan temani kamu dengan beragam acara yang seru-seru udah pasti ya. Di sore ceria kali ini, gimana hari ini Aji? Hektika atau gimana?
0: Biasa aja.
1: Oh biasa aja, sejauh ini aman aja.
0: Sejauh
1: ya?
0: Ini aman aja.
1: Mungkin karena kita mulai aktivitasnya tuh pas di pertengahan hari.
0: Iya,
1: ya.
0: Pertengahan
1: kecuali
0: hari
1: dari pagi-pagi itu ya, baru kerasa ya. Hari ini juga masih aman-aman sih Ben Pride 2.
0: Ya. So, terpantau masih cantik di...
1: Harus ulala dong ya. Dan itu penting sekali bagi wanita karena itu cara yang untuk apa ya, paling manjur membangkitkan mood. Kalau wanita tuh kayak gitu, terlihat rapi, cantik, rambutnya masih cetar. Aduh, itu kalau kita lihat aja tuh udah moodnya bagus. Semangat.
0: Keci sangat mencintai diri sendiri.
1: Bener banget.
0: Tapi nanti kalau sudah jam-jam apa?
1: Itu agak ini ya, agak zombie ya. Oke, dan untuk kamu juga teman Pre 2 yang mau update sesuatu yang seru di tempat kamu, mungkin ada yang seru-seru ya. Ini kan lagi ini maunya menyambut apa ya, 17-an kan. Banyak nih tempat-tempat yang kayak diganggang, bikin lomba-lomba. Nah, kalau teman Pre 2 pengen berbagi informasi terkini di tempat kamu yang lagi seru-seru ya, boleh langsung mention aja di medsos kita, teman Pre 2. Ya, kita temani juga dengan lagu-lagu yang enak. Setelah ini ada lagu apa, Ci?
0: Ada Alunan Mimpi.
1: Tiba-tiba udah Alunan Mimpi di jam berapa nih? Oke, boleh lah ya teman Pre 2. Untuk kamu yang mau request lagu juga, boleh banget.
0: Langsung aja kita puterin Alunan Mimpi by Nyoman Bau.
1: Uhu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, Hindia dengan Everything You Are. Ini emang kalau jam-jam kayak gini ya, pulang kerja terus denger lagu-lagu yang reflektif kayak gini tuh yang langsung aduh, relate sekali.
1: Kepengen gitu dinyanyiin kayak gitu.
0: Iya, betul. Everything kan, you are. Everything you are gitu.
1: Atau kayak you are my everything.
0: Udih, udih. Bisa ya. Aduh.
1: Bisa tuh.
0: Aji tuh kalau kayak gini nih cepat ya dia. Dan pastinya kita masih seru-seruan teman Pre 2, kita juga mau kasih satu informasi seru juga untuk kamu ya.
1: Dari siapa tuh?
0: Ini datang dari Reza Arab teman Pre 2. Dia kembali dengan karyanya di mana dia jadi sutradara debutan yang mana dikenal sebagai Reza Arab ya. Biasanya dipanggilnya siapa ya?
1: Rehab.
0: Reza Arab. Aji nih memang Aji nih rap. Ya, jadi mengatakan bahwa produksi film harusnya horor ini memang lagi dikerjakan ya, dan diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuan membuka peluang buat rekan-rekannya yang berperan dalam penggarapan film itu. Oh, ini yang kemarin rame banget ya diajak tuh apa ya, AA Clan apa ya namanya mereka, kelompok kreator mereka tuh.
1: Lupa.
0: AA Clan gitu kan yang biasa mereka.
1: Oh ya, klan-klan gitu ya.
0: Streaming gitu kan. Jadi pembuatan film komedi horor ini memang dijadwalkan akan tayang di tanggal 20 ini loh. Wih, keren. Kayaknya
1: bisa
0: ya.
1: Bikin kamu jadi ketawa mulu tuh.
0: Komedi horor ya. Jadi ini mungkin bisa jadi rekomendasi film yang bagus sekali untuk kamu yang lagi cari film-film di tanggal-tanggal kayak gitu tuh main Pre 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran nanti langsung aja di bioskop tanggal 20. Kamu lagi nonton film apa saat ini, Ji?
1: Kalau beta kemarin Spider-Man terakhir. Bagus banget.
0: Gimana?
1: Spider-Man kemarin.
0: Kalau dari rating yang kamu kasih?
1: Rating kalau beta mungkin karena dia balance kayak dramanya 50, actionnya 50.
0: Okay.
1: Iya, central action tapi beta suka 8 lah. 8/10.
0: Masih aman sih ya.
1: Masih aman 8/10.
0: Ih, berarti bagus dong. Bagus. Aku belum nonton soalnya, tapi biasanya tuh aku tuh bakalan tepa pasu abis sama pasu abis Euforia.
1: Aku baru pasu abis.
0: Baru beta pi ya, memang beta tuh biasa begitu. Tapi memang ya teman Pre 2 untuk kamu yang mungkin punya rekomendasi film bagus ini kan juga besok udah masuk weekend kan juga. Ya, punya rekomendasi film-film yang bagus untuk ditonton, nanti kamu bisa langsung aja ya join. Nah, kita mau kasih satu nomor lagu dari Bazzi.
1: Beautiful. Apa tuh? Beautiful
0: featuring Camila Cabello teman Pre 2 ya, spesial untuk kamu juga yang sedang mendengarkan. Enjoy.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ye.
1: Ikan lele.
0: Dulu memang cinta. Terus sekarang enggak cinta lagi.
1: Sekarang enggak cinta lagi. Kenapa tuh kira-kira?
0: Biasanya tuh
1: beda agama.
0: Tembok tinggi. Tembok Cina, tembok apa lagi? Tembok SMP 2.
1: Tapi itu tinggi sih tembok SMP 2.
0: Sih, yang namanya tembok tuh tinggi, jangan dipaksakan nih ya, teman-teman
1: SMP 2. Udah tahu enggak bisa jangan dipaksakan.
0: Aduh, enggak boleh dong. Aduh, tapi Ji, emang ya dari kemarin tuh kita lihat informasinya banyak yang mau kasih datang konser di Indonesia.
1: Iya, tahun depan tuh banyak sekali sih.
0: Aduh, apa daya.
1: Kita orang gak have soalnya. Iya. Coba kalau kita have.
0: Orang ada. Ini yang kayak kemarin ya, pengusaha siapa tuh yang kemarin kasih warisan untuk anak-anaknya satu orang 51 triliun.
1: Wah, rupiah.
0: Iya, 51 triliun.
1: Rupiah juga oke sih.
0: Pengusaha. Ya, kayaknya termasuk 9 naga sih.
1: 9 naga. Kalau kita bukan naga, kita kecoak.
0: Aku loh sebenarnya.
1: Oh, kakek.
0: Iya, aku tuh udah kayak aku di sini loh.
1: Kayaknya kamu terbuang. Terbuang.
0: 51 triliun. Kalau dikasih 51 triliun hari ini.
1: Fun. Hari ini 51 triliun. Beta pindah. Wih. Kewarganegaraan.
0: Sonde.
1: Jangan. Bercanda.
0: Betul kan?
1: Bukan, maksudnya Beta mau jalan-jalan.
0: Mau cari lagu bercanda dulu deh ya.
1: Beta mau jalan-jalan ke Italia. Beta mau.
0: Itu masih di RRI tidak sih?
1: Apanya?
0: Kalau dapat 51 triliun.
1: Masih. Oh, masih. Itu kayaknya Beta siaran satu tahun sekali di RRI.
0: Ajuin Bapak Direktur. Mana ya? Kalau aku dikasih 51 triliun ya, itu aku akan merenung 2 jam dulu.
1: Okay.
0: Bingung mau ngapain duluan kan?
1: Setelah 2 jam uang sih pindah ke Beta.
0: Setelah 2 jam tuh tiba-tiba banyak teman aku.
1: Ngaku-ngaku
0: teman.
1: Ih, kayaknya aku cantik lah.
0: Nah, itu kelihatan ya siapa-siapa ijen akan muncul. Tapi itu dia, kalau dikasih 51 triliun tuh pasti aduh reward parah sih.
1: Reward sih, itu beli mobil. Bangun rumah.
0: Paylaternya dilunasi.
1: Paylaternya dilunasi.
0: Apalagi. Tapi kayaknya langsung tidak terpikirkan untuk cari jodoh sih. Cari jodoh. Karena jodoh aku tuh harus punya harta lebih dari 51 triliun.
1: Oh, oke. Okay. Berarti
0: kamu udah punya 51 minimal kamu 56 60 lah.
1: Ya berarti dia kalau kamu kan 8 naga kan. Iya. Nah, kalau 10 naga. 10 naga.
0: Bercunde. Kayak lagu ini ya, album Preduan. Tapi tenang aja, kita masih di sini kok walaupun dikasih 51 triliun, kita masih temani kamu di Preduan FM dengan lagu-lagu yang enak. Kayak tadi udah dibilang bercanda ya. Kita mau denger lagu Astaga
1: Bercanda.
0: Spesial untuk kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Dan thank you ya buat kamu yang udah join di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, dari siang tadi sampai dengan sore hari ini. Dan Aji harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita bakal jumpa lagi di besok ya, teman Pro 2, dari sore ceria sampai jaga malam. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Jumat tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, Nick Carter menghadirkan sisi musikalnya yang lebih modern lewat single solo terbaru Magic yang dirilis di 12 Agustus 2026. Dan lagu ini memadukan pop dan juga R&B dengan groove mid-tempo yang menghipnotis, produksi dance yang sleek, serta atmosfer santai yang cocok menemani suasana larut malam. Dan untuk lagu Magic menjadi rilisan terbaru, dan tentu saja untuk Nick Carter di tengah kesibukannya bersama dengan Backstreet Boys yang sedang menjalani rangkaian pertunjukan residensi di Las Vegas. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Cat Sie membuka babak baru dalam perjalanan mereka lewat perilisan EP ketiga Wild di 14 Agustus 2026. Dan comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang mana untuk sementara menjalani aktivitas sebagai quartet setelah Manam Bannerman dan juga Sofia Lavordeza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Walaupun tanpa dua member, mereka tetap melanjutkan promosi untuk lagu EP ketiga mereka yang telah dipanaskan lewat Pinky Up dan juga Animal. Dan proyek terbaru ini menghadirkan eksplorasi dari grup tersebut menerima berbagai sisi mereka sekaligus bergerak lebih bebas mengikuti naluri dan juga semangat untuk melampaui batasan yang telah ditentukan. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, setelah membangun popularitas sejak debut di Korea Selatan, Hearts to Hearts kini memperluas langkah mereka ke pasar Jepang. Dan girl group besutan SM Entertainment tersebut resmi melakukan debut Jepang pada 12 Agustus 2026 melalui single perdana berbahasa Jepang Iconic Heart, dan versi digitalnya sudah dirilis, dan sementara untuk rilisan fisiknya menyusul 2 hari kemudian. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam di tamu malam. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: selamat malam teman Predue. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Dan Yuna berharap kamu masih semangat selalu ya, karena kita udah di tamu malam, masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam teman Predue. Yes, tidak boleh galau, karena untuk edisi kali ini Yuna akan hadirkan bintang tamu keren kita yang akan berbagi informasi yang sangat menginspirasi kamu. Karena untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang petani milenial. Ini kalau misalkan kalian ikutin Predue udah tidak asing lagi sama nama ini ya. Ada Kak Peter Salem yang akan hadir dengan beragam pengalaman yang menginspirasi untuk kamu. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang dari teknologi ke lahan, pemuda dan juga AI teman Predue. Yuna juga mau menyapa dulu ya untuk teman Predue yang pasti sudah terhubung di streaming maupun terestrial. Bahkan kamu yang sudah gabung di YouTube channel RRI Kupang, karena kita juga live di sana. Untuk kamu yang pengen gabung, mau tanya-tanya, mau seru-seruan juga boleh banget ya, langsung aja menyapa di sana. Karena untuk hari ini kita akan ngobrol dengan topik keren kita. Yunda juga mau menyapa dulu nih untuk bintang tamu kita yang sudah tersambung melalui line telepon kita. Halo Kak Peter, selamat malam.
1: Halo Kakak Yunda, selamat malam.
0: So what's up bro?
1: What's up Kakak Yunda?
0: Wih, luar biasa, gimana kabarnya Kak Peter?
1: Kabarnya gak bisa galau, karena kalau galau bisa termakan pada rindu dan candu di malam hari.
0: Wih, ini Kak, memang Kak Peter tuh kata-kata tuh dari dulu eh. Ini kayaknya udah hampir 1 tahun Kak Peter ketong sana bakat tumu.
1: Oke.
0: Ini lagi sibuk apa nih Kak Peter saat ini?
1: Seperti biasa, lagi sibuk mencintai kebun itu sendiri. Wih, menanam di ladang sepanjang hari.
0: Keren ya. Ini pasti masih dengan tugas dan aktivitas yang akhirnya mengantar seorang Peter Salem. Ini makin hari tuh Yunda baca beritanya, keren-keren nih Kak Peter ya.
1: Keren banget karena selalu disupport oleh teman-teman media dari RRI Pro2 Kota Kupang yang memberikan motivasi, inspirasi dan wadah bagi anak-anak muda NTT yang mau berbagi cerita dan inovasi dan inspirasi.
0: Keren ya. Oke, kayaknya kita langsung aja ke topik kita kali ini teman Predue ya. Ngobrol sesuatu yang keren sekali, dan biasanya kalau ngomong soal teknologi nih teman Predue, itu tuh kayak orang-orang berpikir bahwa oh itu urusan orang di kota, layar komputer. Sementara kalau ngomong soal pertanian ya, urusannya cangkul, sawah dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau dua dunia ini bertemu? Dan itulah yang akan kita bahas malam hari ini dengan tema dari teknologi ke lahan, pemuda dan juga AI. Nah Kak Peter nih, kita langsung aja tanya-tanya. Boleh dijelaskan ke kita ya teman Predue, menceritakan terkait dengan sejauh mana sih teman-teman petani muda di tempat Kak Peter saat ini menggunakan AI untuk membantu itu dalam aktivitas pertanian nih Kak Peter sejauh ini?
1: Baik, ya terima kasih buat Kakak Yunda bersama Predue RRI Kota Kupang. Malam ini saya akan berbagi pengalaman motivasi bagaimana petani di desa atau petani di kota bisa menggunakan teknologi dan beralih ke lahan, kemudian bisa berkolaborasi dengan pertanian dan pemuda dan AI. Nah, ceritanya adalah kita memanfaatkan akses digital yang lagi modern, lagi tren di kalangan anak muda sekarang ya. Udah mau masuk generasi Z. Nah, bagaimana anak muda punya peran aktif cari tahu, mempelajari sistem teknologi untuk menerapkan di setiap sektor pertanian. Nah, di tempat saya saat ini saya menggunakan AI sebagai media informasi, update informasi bagaimana cara menanam yang benar, bagaimana cara memberi pupuk yang benar, kemudian bagaimana cara memarketingkan setiap pertanian atau produk-produk yang kita sudah kerjakan sepanjang tahun ini. Dan saya bersyukur karena dengan hadirnya Predue RRI Kota Kupang, bisa saya bagikan ilmu-ilmu ini untuk bisa menginspirasi atau memotivasi anak-anak muda untuk menggunakan teknologi, tidak hanya semacam scroll kemudian hiburan sesaat, namun ada edukasi-edukasi yang dimana kita bisa ambil menjadi hikmah, menjadi berkat buat diri kita dan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dari hasil pertanian, kita kolaborasi dengan AI, kita tanya kalau menanam sesuatu, misalkan jagung atau tanaman umur panjang atau hortikultura, kita

0: bisa menggunakan AI, dan AI sangat membantu, sangat-sangat membantu kakak.
1: Keren ya Tuan Pradua. Nah ini salah satu contoh menggunakan teknologi dengan sangat bijak seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Peter. Nah kalau sampai teknologi ini memang udah dipakai ya seperti yang tadi udah dijelaskan sama Kak Peter, ini pasti ada perubahan yang dirasakan kan Kak. Nah Yuna juga ingin tahu nih sama Tuan Pradua, perubahan nyata di lapangan seberapa besar sih dampak AI ini ke ladang pertanian dari teman-teman di sana, dan apa saja hasilnya yang udah dirasakan dari kolaborasi teknologi ini?
0: Baik, jadi perubahan besar adalah pertama adalah edukasi, bagaimana kita mendapatkan informasi yang lengkap, data yang akurat, sehingga kita mampu menerapkan cara bertani yang benar di lahan. Misalkan musim panas seperti ini, berarti kita menyediakan wadah-wadahnya yang benar. Dari AI akan menceritakan kamu harus menggunakan tempat seperti ini sehingga dapat menampung air, sehingga pemberi nutrisi pada tanaman itu bisa bermanfaat dengan benar, sehingga nutrisi bisa penyerapan pada tanaman juga berjalan dengan lancar. Nah hadirnya AI kita bisa bertanya apa saja yang kita mau yang tentang positif-positif, karena menurut saya AI sudah menghimpun banyak data, sehingga ketika kita tanya dalam waktu sesingkat-singkat mungkin, AI sudah mampu menjelaskan secara detail. Jadi di situ kita mengambil konsep-konsep edukasi dari AI, kita coba gunakan di lahan, dan puji Tuhan dari AI itu kita dapat menanam secara berskala besar. Kemudian kita bisa bagikan waktu kerja kita, karena hadirnya AI kita sudah bisa mengatur penyiraman kita dengan waktu yang efisien. Jadi pekerjaan kita semakin mudah sih, semakin mudah di lahan. Jadi bukan hanya tentang lahan, tapi dia juga membantu kita bagaimana memanage penjualan kita ke marketing, membantu kita membuka bisnis di dunia digital. Dan itu menurut saya ini sangat-sangat penting bagi anak-anak muda harus tahu, karena hadirnya AI dapat membantu anak-anak muda yang belum memahami bagaimana cara bertani yang benar. AI sudah mampu menceritakan, mampu memberikan.
1: Halo Kak Peter. Halo.
0: Sangat-sangat bagus menurut saya Kakak Yunda.
1: Oke. Luar biasa ya Teman Pro 2, dan seperti yang dijelaskan sama Kak Peter, benar-benar memanfaatkan AI ini untuk salah satu kolaborasi yang baik sekali dalam hal pertanian yang dijalankan sama Kak Peter dan teman-teman. Nah Kak Peter, ini biasanya kan setiap orang punya yang namanya momen pertama ya untuk mencoba hal baru. Ini kita juga pengen tahu nih, sejak kapan sih Kak Peter bersama dengan teman-teman petani milenial di sana melirik AI ini untuk membantu pekerjaan di ladang? Apakah dari 1 tahun belakangan ini kah, atau 2 tahun belakangan?
0: Kita baru gunakan di awal tahun 2026. Wow. Karena kita mendengarkan berita-berita di media bahwa AI sangat berpengaruh pada generasi muda, bagaimana generasi muda dapat melihat dan menggunakan sistem AI ini untuk membantu segala macam aspek bisnis kehidupan. Sehingga saya pikir, wah ini berita bagus, berita bagaimana saya dapat menyimak untuk mengambil sikap dan tindakan menggunakan aplikasi AI ini. Dan ini jujur Kakak Wida, ini sangat-sangat-sangat membantu kita, karena dari hal-hal yang kita tidak tahu, misalkan waktu-waktu tahun kemarin pemupukan kita melebihi beberapa persen, dari AI sudah memberitahu kita usia cabai dengan usia 2 minggu, 1 minggu atau 1 bulan pemupukan sekian-sekian-sekian persen, dari AI sudah menjelaskan. Jadi kita bisa menghemat biaya, kita bisa menghemat anggaran kita di lahan. Sehingga menurut saya AI sangat-sangat membantu. Dari situ saya mengambil bahwa ini saya menggunakan AI mulai dari awal tahun 2026 setelah mendengarkan informasi di media-media bahwa AI itu punya nilai edukasi yang tinggi.
1: Keren ya Teman Pro 2. Ini memang Kak Peter tuh luar biasa ya bersama dengan teman-teman di sana dalam memanfaatkan teknologi AI ini. Nah ini pasti kita juga bertanya-tanya nih Kak Peter, apakah semua tanaman ini bisa dibantu dengan kita mencari informasi di AI, ataukah mungkin hanya tanaman-tanaman tertentu saja nih Kak Peter?
0: Sesuai data yang kita dapat dari AI ya Kak, kita bicara sesuai realita yang kita dapat setelah kita cermati, Ternyata semua sistem pertanian kita bisa menggunakan AI, entah itu tanaman umur panjang, perkebunan, kemudian tanaman hortikultura, semua jenis tanaman kita bisa menggunakan AI, yang penting sesuai dengan pertanyaan atau hal apa yang penting kita tanyakan. Misalkan kita mau tanam tebu, atau tanam jagung, atau tanam cabai, atau tanam buah naga. Jadi kita sinkronkan dengan sistem yang ada. Oh, saya ingin menanam jagung di musim panas. Nanti dari sistem AI sudah membaca pertanyaan kita, kemudian nanti dari AI mengarahkan kita foto lahan, kita kirim lahan, dia akan melihat struktur tanah, apakah tanah ini sumbernya dataran tinggi atau dataran rendah. Dari AI sudah akan menjelaskan bahwa oh ini dataran rendah, tanaman yang cocok seperti ini, dataran tinggi tanamannya seperti ini, pemupukannya sekian. Dari AI sudah menjawab semua, dan ini menurut saya ini sangat-sangat membantu sekali, karena banyak anak muda hari ini belum mampu bertani karena satu, mungkin kurang edukasi. Yes, nah, dengan hadirnya AI bisa memberikan edukasi yang sangat-sangat membantu kita, Kak. Dan saya bangga karena dari ribuan anak-anak muda NTT, saya mungkin salah satu yang hari ini sudah berpikir positif untuk mengambil satu langkah lebih maju menggunakan AI itu dengan secara benar dan bijak.
1: Keren nih. Nah, kalau dari Kak Peter sendiri untuk teman-teman di sana, berarti ada juga nih teman-teman petani milenial yang juga menggunakan AI, memanfaatkan ini untuk pertanian mereka ya, Kak?
0: Ya, puji Tuhan hari ini kita ada bimbingan adik-adik dari sekolah, beberapa sekolah, salah satu adik kita yang sementara di SMA. Kita coba menerapkan sistem AI, karena memang kita bicara pelosok, kita di kampung, jadi pemahaman tentang penggunaan AI belum begitu familiar di anak-anak muda yang di pelosok. Jadi kita coba perlahan-lahan mengajarkan step by step, dan puji Tuhan adik-adik sudah mampu menerima dan menerapkan beberapa contoh pertanian menggunakan AI.
1: Benar sekali ya, karena kalau misalkan kita mau cari informasi atau mungkin hal-hal yang sifatnya edukasi, tidak perlu lagi untuk mendatangkan orang-orang yang mungkin pakarnya di bidang pertanian atau gimana ya. Tapi kalau AI bikin semuanya jadi lebih mudah ya, Kak Peter ya.
0: Benar. Dari AI kita udah bisa mendapatkan edukasi secara gratis, cukup yang penting punya pulsa data. Kita sudah bisa mendatangkan hal-hal edukasi yang positif dari apa saja sudah bisa kita datangkan di AI. Dan itu saya bersyukur sekali karena hadirnya AI ini sangat membantu kita untuk belajar lebih dalam dan memahami bagaimana cara bertani yang benar.
1: Oke. Tapi kalau misalkan disuruh milih nih Kak Peter, pasti ada nih teknologi yang paling sering dipakai setiap hari sama Kak Peter atau teman-teman petani milenial di sana. Teknologi yang paling sering digunakan untuk AI ini yang sampai saat ini ya sering dibuka setiap hari jadi akses informasi dari Kak Peter dan teman-teman tuh apa sih?
0: Yang kita gunakan sekarang ada, biasanya kan kita searching di Google tuh. Yes. Di samping Google tuh kan ada tulis Master AI kalau nggak salah ya.
1: Bener.
0: Nah itu yang kita langsung berikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permintaan kita. Cara bertani di pagi hari, penyiraman di pagi hari, penyiraman di siang hari, berdampak apa, penyiraman di sore hari, dampaknya bagaimana. Dan itu yang sering kita cari di Google, langsung di sampingnya ada AI, langsung kita bertanya secara gratis. Saya bangga karena tidak mengeluarkan biaya lagi. Kalau dulu kan kita harus datangkan orang dari Jawa. Nah, satu kali sampai sini kita harus bayar puluhan juta, dia memberikan kita edukasi. Nah, hari ini saya bersyukur karena hadirnya AI, nggak perlu datangkan mentor-mentor dari Jawa lagi, tapi kita langsung berdiskusi bagaimana AI menjelaskan kepada kita, dan sama persis dengan teman-teman yang kita hadirkan waktu tahun-tahun lalu di sini.
1: Keren ya teman Pro2. Nah Kak Peter, ini kalau ngomong soal petani itu kan pasti sangat bergantung sama yang namanya musim kan. Jadi kayak salah waktu tanam aja itu sangat berpengaruh besar biasanya ya. Kalau dari Kak Peter sendiri, benar, bagaimana sih AI ini membantu untuk menentukan waktu tanam yang tepat nih bagi teman-teman petani?
0: Nah, ini seru pertanyaan ini karena banyak orang bisa bertani tapi tidak bisa dapat membaca musim atau waktu itu tanam, sehingga ketika hasil mereka keluar nilai jualnya kecil. Nah, dari AI ini sudah menyusun strategi, dia sudah punya by data yang lengkap, sehingga menyusun strategi ketika musim panas tanaman ini yang akan AI serangkan untuk kita tanam, sedangkan musim hujan tanaman ini yang AI serangkan untuk kita tanam. Dan pasarnya juga AI sudah menyiapkan, ini tanam ini nanti kamu bisa jual ke marketnya ini. Nah, tanam ini di musim hujan harganya sekian. Nah, itu sudah lengkap di AI. Menurut saya AI sangat-sangat membantu Kak Yunda. Ini semoga berita ini bisa tersebar lewat Pro2 RRI Kupang ya, sehingga banyak anak muda bisa menggunakan AI. Dan saat ini juga kita membangun salah satu komunitas terbesar di NTT, kita orang pertama yang bangun komunitas, namanya Talenta NTT. Di situ kita kumpulkan banyak anak-anak dari yang mau buka wirausaha, UMKM, kemudian perikanan, perkebunan, pertanian. Kita menggunakan AI untuk mendapatkan informasi yang bijak untuk melanjutkan usaha-usaha kecil yang ada.
1: Keren ya teman Pro2. Nah, ini kalau ngomong soal cuaca, kita juga penasaran ya teman Pro2. Kalau misalkan nih kayak hujan mendadak atau kayak yang sekarang panas ekstrim, ini pasti menarik nih pengalamannya Kak Peter. Pernah tidak untuk AI ini memberikan peringatan tentang hujan, panas ekstrim atau kekeringan? Kalau dari pengalaman Kak Peter sejauh ini dalam menggunakan teknologi ini kayak gimana?
0: Baik. Jadi kemarin musim hujan di awal Januari sampai Mei, karena cuaca di Soe ini dingin dan pelembapannya tinggi. Betul. Dan kita foto, ketika hujan kita foto tanaman saat hujan, kita foto kirim ke AI. Dan sendiri AI deteksi bahwa daerah ini cocok habis hujan kalian melakukan penyemprotan skala kecil. Jadi kita menggunakan air bersih untuk mencuci sisa-sisa air hujan yang ada di tanaman. Kalau untuk musim kemarau, nanti dari AI sudah mendeteksi bahwa kalian lebih memilih tanaman jagung yang sifatnya hibrida seperti ini. Jadi tidak bisa menanam jagung kampung, tapi kita menanam jagung kota, orang bilang ya, jagung hibrida. Okay. Di mana jagung itu dapat menahan cuaca yang ekstrim. Dan hari ini saya tanam jagung sudah 2 hektar, mampu berkolaborasi dengan AI. Jadi penyiraman kita, pemanfaatan airnya tidak begitu banyak, tapi tanamannya subur dan sehat.
1: Kalau untuk kondisi tanah sendiri, Kak Peter, itu gimana tuh kalau dalam menggunakan AI ini untuk teman-teman mengecek sebelum melakukan proses penanaman nih?
0: Ya, dari sekian ini yang kita lakukan adalah kita foto setiap tanah yang ada di lahan. Umpama tanah merah, nanti dari AI sudah membaca bahwa tanah ini penyimpanan saat airnya kecil. Berarti teknik apa yang kita harus gunakan? Dari AI sudah kita tanya lagi. Kalau penyimpanan air pada tanah yang warna merah kecil, cara menanam yang benar bagaimana? Nanti dari AI sudah menjelaskan bahwa perendaman benih sekian hari, kemudian tunasnya sudah keluar, sudah bisa pindah tanam, kemudian tanam di sore hari atau di pagi hari sehingga panas matahari itu tidak langsung bersentuhan sama tanaman, tapi tanaman sudah bersentuhan sama suhu-suhu tanah yang sudah dingin sehingga pertumbuhan tetap berjalan dengan baik.
1: Ini mencakup segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk musim tanam ya teman-teman.
0: Seperti itu Kakak Yunda, ya, yang kita lakukan di lahan pertanian kita yang ada di Nenbila, Kabupaten DTS.
1: Oke. Jaringan. Halo Kak Peter, halo.
0: Halo.
1: Oke, masih dengar ya Kak Peter ya?
0: Iya, nggak apa-apa jaringan ya.
1: Oke, masih dengar suara Yunda dengan baik Kak Peter?
0: Masih dengar sekali kakakku.
1: Oke. Berarti ini juga berlaku untuk pemilihan jenis tanaman ya Kak Peter ya?
0: Benar-benar. Berlaku untuk setiap jenis tanaman.
1: Keren ya teman Pro2. Aduh, ini pasti jadi motivasi juga nih buat anak-anak muda di luar sana yang kayak, aduh kayaknya masih takut nih untuk memulai bisnis dalam hal pertanian. Tapi ini juga jadi edukasi baik ya untuk anak-anak muda di luar sana yang ternyata bisa terbantu juga dengan teknologi. Dan itu yang diterapkan sama Kak Peter dan teman-teman petani milenial di sana nih teman Pro2. Oke Kak Peter, sepertinya kita rehat dulu sejenak ya. Setelah ini kita bakal balik lagi untuk topik keren kali ini. Kak Peter masih mendengarkan Yunda?
0: Masih setia mendengarkan.
1: Oke. Kita rehat sejenak. Setelah ini Yunda kasih satu nomor lagu dan setelah itu kita masih akan membahas ya. Ini seru sekali nih pembahasan ini teman Pro2. Dan pastinya untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung gabung aja. Kita lagi live di YouTube channel RR Kupang, atau kamu yang pengen langsung mention di medsos kita, langsung aja gabung ya teman Pro2. Satu nomor lagu Yunda hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bapak, kok semua lahan dibakar? Bukannya ini semua merusak alam?
1: Biar kau cepat kerja toh, Mama. Ini kan cuma masuk musim hujan, jadi biar kau bisa langsung tanam.
0: Bapak, membuka lahan pertanian dengan cara membakar itu merusak keragaman mikroba yang ada di dalam tanah. Lebih baik kau pakai cara yang lebih aman, yaitu dengan mengendapkan gulma hingga membusuk. Selain struktur dan tekstur tanah sonde rusak, proses tersebut bisa menambah kandungan mikroba dalam tanah sehingga lahan pertanian bisa jadi lebih subur.
1: Oh, begitu kok, Mama.

Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat. Sore Ceria with Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradio masih di tamu malam ya, bersama dengan narasumber keren kita Kak Peter Salem yang merupakan petani milenial, sudah berbagi informasi keren buat kita di malam hari ini nih teman Pradio. Yuna, lihat dulu untuk sambungan telepon kita, masih terdengar suara Yuna dengan jelas ya, masih tersambung dengan Kak Peter. Halo Kak Peter, halo, selamat malam.
1: Om jelas, selamat malam. Yes, warga RRI Pro 2 Kota Kupang.
0: Luar biasa, ini masih semangat selalu ya teman Pro 2. Emang Kak Peter tuh selalu on fire gitu kalau namanya berbagi informasi gitu ya teman Pro 2. Oke Kak Peter, ini juga yang Yunda penasaran dari tadi juga ya, karena kalau sangat menarik sekali ya untuk topik malam hari ini. Karena kalau ngomong soal di pedesaan tuh Kak Peter, biasanya ada perbedaan pandangan antar generasi juga kan. Apakah dari teman-teman di sana sendiri maupun orang tua atau petani senior ya di sekitar Kak Peter, ini mudah menerima penggunaan AI ini atau mungkin ada kesulitan tersendiri Kak?
1: Untuk daerah kita memang agak sulit ya penerimaan hal-hal hal baru ya tentang AI. Di mana AI itu kita berbicara tentang teknologi, jadi memang pemahaman orang-orang tua belum mampu menerima secara baik karena pertama kekurangan fasilitas, yaitu HP itu sendiri, sehingga mereka tidak menyimak beritanya dengan benar-benar. Terkadang ada yang percaya, terkadang ada yang tidak. Namun bagi saya itu tidak saya jadikan ruang bagaimana batas, tapi itu peluang buat saya untuk terus bersemangat, terus menjadi tempat inspirasi bagi bapak mama atau kakak adik yang belum mampu menerima ini. Apa kalau bagi saya sih, jika sesuatu yang benar itu baik, perlu kita wartakan kepada setiap orang, entah nanti jalannya terlambat atau cepat, tetap kita wartakan kebaikan itu, karena pertanian itu berdampak bagi manusia. Kalau tanpa pertanian manusia tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita tetap memberikan edukasi, pemahaman yang secara baik, sopan, beretika, sehingga orang tua juga mampu menerima respon kita dengan baik, dan sampai hari ini mereka menerima dengan bijak, perlahan-lahan ingin belajar, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tidak bisa langsung menekan untuk mengikuti kemauan kita. Tapi kita membuat sebuah edukasi yang nyata punya hasil, dengan sendiri orang tua akan mengambil sikap untuk jalan bareng sama kita di sektor pertanian.
0: Oke. Okay. Nah kalau untuk tantangannya sendiri sejauh ini bagaimana nih Kak Peter untuk menginfluence atau memberikan ide-ide baru berkaitan dengan penggunaan teknologi ini? Tantangannya sendiri seperti yang tadi Kak Peter katakan bahwa banyak sekali keterbatasan yang ditemui. Itu yang seperti apa sih Kak?
1: Tantangannya ya apa ya? Kebiasaan ya, kebiasaan yang kita merubah emang sudah mendarah daging, sudah terdoktrin. Halo,
0: masih mendengar, oke.
1: Di jaringan.
0: Halo Kak Peter.
1: Halo kakakku.
0: Oke, masih dengar suaranya dengan jelas ini.
1: Jaringan.
0: Oke. Halo. Oke teman Pradua, ini kita juga punya keterbatasan ya dengan jaringan.
1: Aduh, minta maaf ke Yunda, jaringan.
0: Oke, Yunda hubungi lagi ya. Oke, Yunda hubungi lagi. Sebentar ya teman Pradua, kita menghubungi kembali untuk Kak Peter ya. Halo Kak Peter, masih mendengarkan suara Yunda?
1: Masih setia mendengar.
0: Luar biasa. Nah ini juga salah satu tantangan nih. Oke. Ini ya, tantangannya bagaimana nih Kak Peter untuk bisa memberikan pengaruh yang positif berkaitan dengan kolaborasi yang baik ya, berkaitan dengan teknologi kepada orang-orang tua kita nih. Sejauh ini masalahnya yang ditemukan seperti apa?
1: Tantangannya adalah kebiasaan okay. Lampau ya, bisa menerima suatu hal baru, tapi merubah tantangan itu menjadi kebiasaan juga. Jadi, terus saya membangun ide-ide yang baik, gagasan yang baik, kemudian kita melihat bahwa ini dari teknik teknologi ini kita bisa bikin hal-hal seperti ini. Jadi orang tua melihat dengan nyata bahwa Oh, berarti tantangan ini kita bisa rubah jadi hal positif. Tidak ada yang terlalu, menurut saya tidak ada tantangan yang terlalu berat sih, tapi hanya kebiasaan yang perlu kita.
0: Okay. Kalau dari kacamata seorang Peter Salem nih ya, yang Kak Peter lihat kira-kira untuk penggunaan teknologi ini apakah lebih efektif untuk semua umur kah? Atau mungkin hanya untuk anak-anak muda yang bisa menggunakan teknologi nih Kak Peter, kalau dari yang Kak Peter lihat sendiri?
1: Kalau dari kacamata pribadi saya pikir ini bisa berdampak untuk semua entah dari anak muda maupun orang dewasa atau remaja atau anak-anak sekolah, itu bersifat umum ya, dia berdampak, semua orang bisa menggunakan teknologi ini. Yang penting digunakan secara bijak dan baik.
0: Okay. Nah ini juga kita penasaran ya teman Pro2, setelah menggunakan teknologi ini AI ya Kak Peter, gimana soal pemanfaatan dari teknologi, apakah ada perubahan pada pendapatan pertanian dari teman-teman di sana?
1: Ya puji Tuhan ya, pendapatan meningkat. Wow. Kayak kemarin tahun lalu kan kita kelelahan di cara merawat, banyak yang gugur, banyak yang busuk, karena apalagi musim hujan. Kemarin tahun 2026 setelah kita mengenal AI, ya puji Tuhan pendapatan meningkat 2% daripada kemarin-kemarin. Jadi hasil panen kita lebih banyak, kemudian pembelinya lebih meningkat. Jadi kepercayaan kita juga semakin tinggi, hasilnya bersih, bagus, sehat, terjual dengan benar.
0: Keren ya teman Pro2. Oke, ini kita kayaknya masuk di obrolan yang kayaknya lebih personal ya Kak Peter ya. Kalau melihat ya dari 5 tahun ke depan, ini seperti apa sih mimpi pertanian yang ingin seorang Peter Salem wujudkan di TTS sendiri?
1: Harapan saya dengan hadirnya AI, kemudian pemerintah daerah dapat melihat ini menjadi buat inspirasi atau edukasi untuk memberikan wadah-wadah tempat yang layak agar anak-anak juga bisa berkumpul belajar bersama bagaimana membangkitkan sektor pertanian. Karena jujur Kak, nggak mungkin saya sendiri beri makan TTS, tapi saya butuh banyak orang di samping saya berkolaborasi dengan teknologi untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong. Nah itu harapan saya ke depan.
0: Okay. Dan setiap keberanian untuk mencoba hal baru itu pastinya akan Kak Peter, meninggalkan pelajaran yang berharga. Nah, pelajaran terbesar apa sih yang didapatkan sama Kak Peter setelah berani untuk mencoba teknologi AI ini dalam pertanian?
1: Yang pelajaran yang paling berharga adalah saya melatih diri saya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, yaitu khususnya teknologi itu. Harga ya. Ketika zaman berubah modern, saya juga sekalipun tinggal di desa atau di pinggiran kota, saya tidak tertinggal dengan orang-orang di Jakarta atau orang-orang di Amerika yang sudah menggunakan teknologi. Saya ingin menyampaikan bahwa kita dari kampung pun bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan kan berkat-berkat bagi diri kita dan banyak orang yang kita jumpai.
0: Keren ya teman Pro2. Kalau ngomong soal anak muda TTS itu biasanya punya semangat yang khas nih. Salah satunya kayak Kak Peter nih teman Pro2. Kalau dari Kak Peter sendiri sih, apa sih kekuatan terbesar ya seorang petani muda yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya sejauh ini yang Kak Peter lihat?
1: Kalau kekuatan terbesar yang saya miliki adalah bahwa kita kembali pada awal pertanian, bahwa manusia itu awalnya sudah diciptakan bahwa Taman Eden itu adalah taman kebun. Nah, kita harus menjadi manusia yang lebih bijak, lebih menggunakan taman itu sebagai tempat kita menciptakan peluang usaha, kemudian menciptakan berkat dari ladang yang ada di sekitar situ. Jadi kita menggunakan setiap kekuatan kita yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah anugerah, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dengan talenta yang ada, kita harus mampu menjadi berkat dan cahaya lilin kecil-kecil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menurut saya itu kekuatan yang luar biasa yang mendorong saya hari ini untuk terus bertani dan tidak akan pernah berhenti jadi petani. Apapun pokoknya saya tetap jadi petani.
0: Yes, keren ya teman Produa. Nah ini masih banyak nih anak-anak muda di luar sana yang merasa bahwa aduh kalau bertani itu aktivitas yang kuno atau pemikiran-pemikiran yang mungkin perlu untuk diluruskan nih Kak Peter. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda yang masih menganggap bahwa bertani itu masih menjadi pekerjaan yang kuno. Kalau dari Kak Peter apa sih yang ingin disampaikan?
1: Kalau saya ingin menyampaikan ke teman-teman muda ya bahwa pertama kita harus memahami dulu pertanian ini bukan pekerjaan yang kuno ya. Pertanian ini sebuah karya yang kuno. Karena ketika kita berbicara tentang pertanian, anak muda harus tahu bahwa anak muda hari ini bisa tumbuh dan kuat karena hasil pertanian, bukan karena hasil hal-hal yang lain, karya-karya yang lain. Tapi dia bisa beraktivitas hari ini karena perutnya kenyang.
0: Betul.
1: Pertanian yang dalam perut sehingga dia mampu berpikir lebih kreasi lagi, lebih kreatif lagi untuk menciptakan inovasi-inovasi. Nah, menurut saya pertanian bukan pekerjaan yang kuno. Pertanian adalah pekerjaan yang modern dari masa lalu sampai hari ini pun dia tetap modern karena dibutuhkan 24 jam.
0: Benar sekali teman Produa, setuju nih Yunda sama Kak Peter ya teman Produa. Nah kalau dilihat lagi nih Kak Peter, bayangkan aja dulu ya, misalkan ada satu anak muda yang ingin turun ke ladang, dan kalau misalkan bisa mengajak satu anak muda untuk turun ke ladang besok pagi, kalimat apa yang ingin Kak Peter sampaikan untuk jadi penyemangat nih?
1: Yang pasti moto saya adalah tanpa petani Indonesia lapar. Itu kata-kata yang pasti bahwa saya tidak menceritakan bahwa kita mendapatkan uang yang banyak, tapi kita memotivasi bahwa tanpa ada sektor pertanian di Indonesia, negara ini akan krisis ekonomi yang habis-habis, jadi kelaparan, terjadi inflasi kemana-mana. Mari kita sama-sama bangun mimpi baik ini, menjaga ketahanan pangan Indonesia agar perut kita jangan sampai lapar, negeri ini jangan sampai kelaparan.
0: Benar sekali ya teman Produa. Kak Peter, ini kayaknya kita juga pengen tanya ini, di balik semangat seorang Peter Salem ya dengan segala karya yang luar biasa dalam bidang pertanian sampai dengan saat ini, biasanya tuh kan ada sosok yang menjadi penyemangat, yang menjadi inspirasi. Untuk Kak Peter sendiri, siapa sih yang paling menginspirasi Kakak untuk tetap setia dan bertahan bahkan berkembang di dunia pertanian ini Kak?
1: Yang pertama pasti tokoh motivasi saya yang saya banggakan dan saya percaya adalah Bapak di atas ya, yang positifnya. Beliau adalah tokoh inspirasi karena beliau tidak menciptakan kantor-kantor, tapi dia menciptakan kebun Eden. Bagaimana manusia tumbuh dari kebun Eden itu, manusia bisa terlahir generasi baru. Dan hari ini kita duduk di sini karena beliau akan kasih kita kebun untuk makan dan minum. Dan saya tokoh inspirasi terutama adalah Tuhan. Kedua, Bapak Francisco, salah satu tokoh inspirator saya, motivator saya ada di Jogja. Beliau adalah salah satu usaha yang menurut saya selalu mendorong anak-anak muda untuk terus berkarya dengan segala keterbatasan. Datang lagi teman-teman dari kaum-kaum pemerintah yang juga mendukung saya, dari desa, kemudian dari Pemda, kemudian banyak teman-teman yang terus mendukung saya untuk terus maju, memberikan inovasi-inovasi buat generasi muda terus
0: berkembang. Oke, Kak Peter, ini mungkin suaranya udah mulai putus-putus ya, Yunda sambungkan kembali ya, semoga jaringannya bagus untuk kita bisa mendengarkan statement dari Kak Peter dengan jelas karena sudah mulai putus-putus nih sinyalnya ya. Yunda hubungi kembali ya Kak Peter ya. Oke. Baik teman Produa, Yunda menghubungi kembali untuk Kak Peter karena suaranya udah mulai putus-putus. Halo Kak Peter.
1: Halo. Masih on fire.
0: Wes. Nah, ini baru jelas suaranya ya. Oke. Luar biasa sekali Kak Peter. Ini kalau ngomong soal teknologi, kearifan lokal ini juga sangat penting ya di samping teknologi yang semakin berkembang. Tapi kalau dari Kak Peter sendiri bagaimana sih melihat teknologi ini ternyata juga bisa berjalan berdampingan dengan kearifan lokal ya bagi petani terkhususnya di daerah TTS nih sekarang ini.
1: Baik. Jadi saya sangat bangga ya dengan hadirnya teknologi. Dia bisa berdampingan langsung dengan kearifan lokal kita. Dari teknologi kita bisa bangun brand, lewat teknologi kita bisa berjualan, mm-hmm. tidak harus bawa ke pasar lagi, tapi kita sudah bisa main pasar di ujung jari. Jadi tinggal buka HP, yes. tinggal kita searching, kemudian kita bagikan brand-brand lokal kita atau makanan-makanan lokal kita dengan harga yang tidak begitu mahal, tapi memberikan manfaat ya kesehatan yang baik bagi tubuh. Jadi menurut saya wajar banget atau keren banget ketika teknologi berdampingan langsung dengan kearifan lokal, karena dua aspek ini harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha ke depan. Karena tanpa teknologi kita harus ambil makanan lokal bawa ke pasar atau bawa ke supermarket. Dengan hadirnya teknologi kita bisa menggunakan pasar di ujung jari. Jadi tinggal buka HP, pencet-pencet, pembeli sudah datang, otomatis sudah tahu bahwa oh ini kearifan lokal yang dijual di sini-sini, tenun ikat atau makanan lokal seperti jagung bose, jagung titi atau ubi kayu dan lain-lain. Mereka dengan datang sendiri sudah bisa berkunjung ke tempat kita dan beli langsung.
0: Benar, hanya dengan menggunakan cari ya teman perdua, segala sesuatu itu bisa terjadi untuk dunia teknologi terjadi saat ini. Oke Kak Peter, kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di tamu malam ini sebagai yang terakhir ya, sebagai jadi inspirasi juga buat teman perdua di luar sana. Kak Peter, statement terakhir nih, kalau malam ini ada anak muda yang sedang mendengarkan siaran ini dan masih ragu untuk memanfaatkan teknologi atau terjun ke dunia pertanian, statement apa yang ingin Kak Peter sampaikan agar mereka ini berani menggunakan teknologi termasuk AI ya, untuk membangun pertanian yang lebih maju dan menjanjikan? Statement terakhir dari Kak Peter, boleh nih.
1: Jika hari ini kamu ragu, maka besok kamu akan rapuh. Maka rindu harapan kamu yang baru tidak akan terwujud di hari besok, dan kamu tidak akan menggapai mimpi dan harapanmu karena kamu masih hidup dalam keraguan yang tidak nyata.
0: Okay.
1: Sekian dan terima kasih.
0: Wow. Luar biasa ya teman perdua. Ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda Kak Peter untuk memanfaatkan teknologi biar lebih semangat dan bisa menjadi seorang Peter Salem ya?
1: Jika pasar, jika teknologi hari ini di depan mata, gunakanlah ujung jarimu sebagai pasar. Dan tekan hari ini, maka segala sesuatu yang kamu impikan bisa terjual hari ini. Sekian. Untuk anak muda, jadilah pemuda yang mewarisi generasi penuh multi-talent dan gunakan talenta Tuhan yang ada dalam hidupmu, jangan batasinya. Jangan bikin redup, tapi menjadi cahaya lindung untuk menerangi setiap langkah anak muda.
0: Wis, keren banget ya. Ih, memang orang soe itu luar biasa. Kak Peter, terima
1: orang
0: kasih
1: soe
0: banyak.
1: Orang soe. Ya, makasih kakakku. Okay. Terima kasih.
0: Lanjut dong, orang soe itu kemana? Kemana? Lanjut Kak Peter.
1: Orang soe itu dingin, tapi kalau kasih panas, dingin juga tinggal rasa kekuatan untuk hidup lebih lama lagi.
0: Wes, memang soe itu dingin, tapi kalau untuk menghangatkan tuh anak soe paling berani ya.
1: Anak soe paling berani, nggak apa-apa.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Peter Salem untuk waktunya. Keren sekali ya, insight yang positif yang kita bisa dapatkan dan semoga juga bisa menginspirasi kamu untuk teman Pradua yang sedang mendengarkan. Kak Peter, nanti kalau ke Kupang nanti main-main lagi ya di Pradua ya.
1: Siap kakakku, terima kasih untuk segala kesempatan kebaikannya. Sekiranya Tuhan memberkati kakak dan semua tim di Pradua dari Kota Kupang. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.
0: Amin. Terima kasih ya teman Pradua. Dan pastinya untuk kamu teman Pradua, kita masih akan bertemu di tamu malam edisi selanjutnya bersama dengan anak-anak muda keren yang akan datang dengan cerita yang menginspirasi. Setelah ini juga kita akan melanjutkan dengan Pradua FM Jakarta. Kita bakal bergabung dengan Music Live Chat. So stay tune terus. Dan Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di tamu malam. Kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dadah teman Pradua. See you.

spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9

Masih di 90,9 WGHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Tamu malam baru saja berakhir teman Pre 2 ya, bersama dengan narasumber keren kita. Tapi setelah ini kita akan bergabung dengan Pre 2 FM Jakarta. Akan kita sama-sama ikuti Music Live Chat. Kira-kira ada siapa di sana teman Pre 2? Tenang aja, karena nanti di pukul 21 nanti bakal balik lagi bareng sama Yunda di Pre 2 FM Kupang. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
2: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
2: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
2: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
2: yeah.
1: Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman-teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia. Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lo adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lo tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lo sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gue dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: inget gak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu 45. Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Nggak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lo udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri.

0: bang atau gimana nih?
1: Cerita teman gue.
2: Oke.
1: Okay. Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
2: Oke. Okay. Okay. Baik, apa kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
2: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
1: Ini keempat.
2: Keempat ya? Nah,
1: oke. Okay. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma apa namanya? Gue keluarinnya Spotify. Gue nggak promoin gue nggak apa okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio kita kirim ke radio ternyata diputar.
2: Okay.
1: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
0: Okay.
1: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
2: Oh, nah,
1: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau enggak salah 200 ribuan nih.
0: Okay. Asik juga tuh.
2: Benar.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
2: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
1: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
2: Sorry.
1: Martin Wiguna hadirkan kisah
2: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
1: Nah,
2: Crazy Because Love.
1: Gue
2: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
1: Aduh.
2: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
3: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
2: Oh, gitu. Okay.
3: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
2: Okay.
3: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia nggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
2: Oh,
1: oke. Okay.
3: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
2: Oke.
3: Okay. Angkatlah nih cewek. Okay. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
2: Oke. Paham.
3: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
2: Iya. Yeah.
3: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
2: dulu." Ah, itu
1: berat sih. Itu berat sih.
2: Kacau. Itu nyesek banget.
1: Itu nyesek banget, Bro.
2: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
3: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
2: Iya. Yeah.
3: Okay, kan. Nah.
2: Ya udah gua move
3: nyesel.
2: On.
3: Yeah. Iya kan? Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
2: Iya, mendem.
3: Iya, kan mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
2: Iya.
3: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, ya kan? Betul.
3: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Oh.
2: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
1: Complicated.
2: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
1: Salah. Bukan. Cincin batu. Salah.
2: Bacan doko. pakai cincin.
1: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
2: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
2: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
3: Benar-benar. Ya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
2: Benar.
3: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
3: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
3: Itu sih.
1: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
3: Betul.
1: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
3: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia.
2: Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang
2: bingung.
1: Sedang marak terjadi.
2: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
3: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
3: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
2: pecah gitu kan. Iya benar.
1: Iya sih.
2: Oh, iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
1: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
3: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
3: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
1: Nah, itu dia. Benar.
3: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Intinya itu ya, harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
3: momen ya.
2: Iya, nunggu momen.
3: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
3: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
2: Waktunya nggak bagus.
3: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
1: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
3: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
3: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
1: Betul.
2: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
1: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang. Setuju, kan.
2: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
3: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
2: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
1: Mampir nanti
2: mampir. Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
1: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
2: Betul.
1: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila
2: Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Banget
1: ya. Jreng gitu
0: kan. Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Pada Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
0: Wah!
1: Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: Keren. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an.
1: Sebenernya ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern banget. Lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plek akan kayak di 2000-an
2: ya. Musik bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa ya, udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
1: ya.
2: Cerita ya. Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone gitu kan. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksi lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 45 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: 3 menit
2: rata-rata. Yeah. Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama yeah, di jujur. Tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa yeah, kan. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm. Gitu, oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Oh. Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke, okay. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya yeah. Kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu
0: kalau itu nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya kan ya gitu caranya memang gitu caranya gitu
0: oke okay deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes. Ya bareng sama Bang Martin dan betul. Karena bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh
0: ya? Oke, okay, okay. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak juga ya?
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Selalu. Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Next-nya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Dan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Ayy sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat diletakkannya baik-baik, biar tidak kusut ya nak.
2: Siap Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Menjelang gelas ketiga, malam di teras rumah. Sembari bertanya di kaca, apa kabarmu kawan? Masih betah, gak mau pulang.
1: Gak mau pulang.
0: Tenggak gelas keempat,

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Leto dengan Ruang Rindu, teman Pre 2. Salah satu lagu yang kalau menurut Yunda ya, udah cukup lama juga sih. Udah kayak di oldest time ya. Tapi ini requestan tadi dari Kak siapa nih Yunda lihat. Oh, ada Kak Budi ya yang udah gabung tadi, Budi 04 Raina yang udah request lagu dari Leto dengan Ruang Rindu, teman Pre 2. Dan Yunda juga mau ucapkan selamat malam saja untuk teman Pre 2 yang pastinya sudah bergabung di streaming maupun terestrial, yang bersiap-siap buat istirahat ya. Kayak hari ini kayak mungkin cukup panjang dengan segala tugas dan rutinitas yang tidak pernah ada habisnya, teman Pre 2. Tapi Yunda juga berharap agar kamu juga masih enjoy di Pre 2 FM, masih semangat juga karena besok tuh udah weekend, teman Pre 2. Gimana planning weekend kamu? Jadi untuk yang mungkin pagi-pagi udah harus berjibaku dengan aktivitas weekend, kayak mau kemana gitu ya, kayaknya harus tidur lebih awal sih buat recharge energi, teman Pre 2. Setelah ini kita bakal seru-seruan dengan topik di cerita penutup hari. Udah juga hadirkan kesempatan untuk kamu juga yang masih mau request lagu, mau salam-salam, mau menyapa, boleh langsung aja mention di line WhatsApp kita 0811382909 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chatnya RRI Digital. Kita dengerin koleksi dari Bruno Mars dengan The Lazy Song, teman Pre 2. Aduh, ini lagu sih cukup lama tapi vibes-nya tuh enak banget sih. Yaudah, dihadirkan untuk kamu. Enjoy.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20.

0: Nyatanya, hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib. Sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.

0: kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
1: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
0: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Pradua. Ini salah satu lagu yang kembali booming ya, lagu lama dan sangat relate sekali untuk kehidupan anak-anak muda saat ini ya, Shape of My Heart, teman Pradua. Semoga menemani kamu di malam hari ini. Udah di pukul 22 ya, lewat 26 menit. Ada satu informasi yang Yunda mau kasih untuk kamu di cerita penutup hari. Ada alasan kenapa sampai orang-orang yang lama menjomblo itu justru bisa membuat seseorang semakin terlihat aura high value, teman berdua. Itu yang kayak gimana sih? Jadi ada satu artikel yang menuliskan ada alasan kenapa aura high value justru lebih terlihat saat menjomblo. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. Dan teman perdua ya, kita lihat lagi dari artikel ini ngomong soal high value di saat seseorang lama menjomblo. Jadi saat dia menjomblo, seseorang tuh akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar target pribadi ya. Yang kayak gimana tuh, kayak Yunda, kayak belajar skill baru, apalagi membangun karir, berolahraga. Nah, ini nih yang paling banyak ya. Sampai dengan mencoba hobi yang selama ini tertunda. Jadi fokus pada pengembangan diri dan membuat kamu tuh bakalan terlihat kayak lebih mandiri, apa ya, apalagi ya, percaya diri mungkin, dan punya tujuan hidup yang jelas. Aduh, bener gak sih untuk tim jomblo? Kayaknya Yunda setuju deh. Terus ada lagi, tidak bergantung pada validasi orang lain gitu, teman berdua. Jadi orang yang nyaman dengan status lajang itu pada umumnya mereka tuh tidak mudah untuk mencari perhatian, bahkan validasi, hanya karena takut kesepian gitu. Jadi mereka nih kayak lebih selektif aja ya dalam memilih pasangan, tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan yang tidak sehat. Jadi sikap seperti ini memang menunjukkan bahwa orang-orang yang lama menjomblo dan punya high value ya, dan punya standar yang jelas gitu. Apakah kalian setuju para kaum jomblo? Ini kasih satu nomor lagu dari The Script dengan Break Even, spesial untuk yang sering mendengarkan. Masih bakal Inda bacain ya beberapa hal yang membuat seseorang tuh bakal terlihat high value saat dia lama menjomblo. Yang jomblo harus stay tune ya.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

bertemu. Masih di 90,9 WGHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Afgan dengan kacamata, teman Pre 2 ya. Oke, kita tak jodoh tapi kita bertemu, itu yang kayak gimana ya? Itu mungkin alasan kenapa masih banyak orang yang menjomblo, teman Pre 2. Belum menemukan orang yang tepat mungkin ya. Tapi kita lihat dulu, ada nilai plusnya kenapa sampai seseorang tuh kalau lama menjomblo justru bikin dia tuh makin terlihat high value, teman Pre 2. Tadi udah Yunda spill ya beberapa alasan aura high value itu justru akan terlihat di saat seseorang tuh menjomblo. Wih, apalagi dalam waktu yang lama, teman Pre 2. Ada yang mengatakan bahwa salah satu alasannya karena punya mental yang lebih tenang dan emosi yang lebih stabil. Apakah benar, teman Pre 2? Jadi memang kayak apa ya, tanpa drama percintaan yang tidak perlu. Jadi banyak orang yang merasa bahwa pikirannya tuh akan menjadi lebih tenang aja gitu ya, kalau udah di situasi ini. Jadi energi yang biasanya terkuras untuk konflik hubungan itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menjomblo udah pasti ya. Dan kondisi mental yang stabil ini juga bikin seseorang tuh akan apa ya, lebih bijak udah pasti dalam mengambil satu keputusan, dan pastinya lebih nyaman untuk menjalani kehidupan setiap hari, teman Pre 2. Jadi perlu diingat juga bahwa aura high value ini memang bukan ditentukan sama status hubungan sih kalau menurut Yunda. Walaupun jomblo atau punya pasangan, tapi seseorang tuh tetap bisa memancarkan kualitas itu selama masih mau terus bertumbuh dan menjaga kesehatan mental. Tapi kita lihat lagi nih dari pendapatnya teman Pre 2 kira-kira kayak gimana ya. Oke, ada Kak Suban yang udah gabung di line Instagram. Yang aku rasain tuh kayak lebih fokus ke karir sih, gak ada drama bucin. Oke. Ada yang bilang, ih hoax tuh Kak Yunda, aslinya kita kesepian. Ini siapa pun orang ini ya. Terus ada yang mana lagi? Ini kayaknya paling relate sih, Kak Radisya Rullah Gustaf. Emang gak ada beban sih Kak, fokus karir, tapi kadang-kadang juga kesepian gitu. Iya lagi, aduh. Kita kasih satu nomor lagu dulu deh dari punyanya siapa ya. Yunda mau pilih dulu nih yang paling relate sih. Koleksi dari Aziz Hendra maksudnya ya, dengan Somebody Pleasure aja ya. Ini juga requestan dari teman Pre 2 yang tadi udah ikut komen, ada Kak Radiesya Rulal Gustaf yang tadi Yunda bacain ya, yang paling relate ya. Emang fokus karir sih, tapi kadang-kadang juga kesepian. Ini salah satu nomor lagu yang udah di request dari punyanya Aziz Hendra dengan Somebody Pleasure. Yunda masih batal kembali di cerita penutup hari.

masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih seru-seruan udah pasti di edisi kali ini bersama dengan Yunda Cerita Penutup Hari. Dan pastinya kita berharap kamu juga masih enjoy, tapi sayang sekali teman Pradua, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi semoga kamu yang udah bersiap-siap buat istirahat juga makin enjoy juga, dan semangat aja untuk menghadapi hari esok ya. Untuk weekendnya kayaknya banyak yang udah punya planning tersendiri deh. Tapi kalau ngomong soal aura high flu ya, high value maksudnya, ini harus diingat lagi, memang tidak ditentukan soal status hubungan, entah kamu tuh jomblo atau punya pasangan dan lain sebagainya. Karena seseorang tuh tetap bisa memancarkan kualitas itu selama masih mau untuk terus bertumbuh, bisa menjaga kesehatan mental, dan menghargai dirinya sendiri. Karena menjomblo tuh hanya salah satu fase yang memang bisa dimanfaatkan untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri aja sih teman berdua. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi, tenang aja ya, dengan acara-acara seru lainnya, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan terus menemani hari-hari kamu. Yunda juga sudah harus pamit ya, kita masih akan seru-seruan dengan jazz music yang Yunda hadirkan nanti sampai di pukul 00 nanti. So tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Yunda pamit, dan satu nomor lagu dari punyanya Rizky Febian dengan Adrian Khalif. Lagunya Alama ya teman-teman, berdua menutup kebersamaan kita di edisi kali ini. Stay tuned.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Jumat, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Sabtu, tanggal 15 bulan Agustus tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia, Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo, saatnya kamu mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Happy weekend, teman Pro 2. Good morning, selamat pagi. Angela Ivania udah siap akan menemani teman Pro 2 dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti, menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali teman Pro 2 pagi ini. Ada Jazz Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya renungan dari Mimbar Agama Kristen juga udah Angel siapkan sebagai awal perjumpaan kita di hari Sabtu menyenangkan ini ya, untuk 15 Agustus 2026. Setelah itu dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi sejumlah informasi juga siap Angel bagikan untuk teman Pro 2 menemani hari Sabtu pagi kamu, yang pasti dengan variasi kegiatan yang akan kamu lakukan ya. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 teman Pro 2 menutup kebersamaan kita dalam segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Angel hadirkan Spalding Spada Talking bersama anak muda NTT berprestasi. Kita bakal berdialog atau ya chit-chat asik ya bersama dengan salah satu pelajar yang ada di kota Kupang, yang mana dia baru aja kembali dari Jepang untuk mengikuti kegiatan kepemudaan. Ih, seru ya teman Pro 2. Seperti apa? Di pukul 9 hingga pukul 10 dan nanti di pukul 10 hingga pukul 11 Pro 2 Top Hit List lengkap dengan lagu-lagu asik udah siap akan menemani aktivitas kamu. Oke deh, kalau begitu teman Pro 2, langsung aja Angel hadirkan Jazz Music pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk kamu. Semoga siaran di sepanjang hari ini membuat kamu juga merasa bahagia, terinspirasi, termotivasi, ter yang lainnya. Inilah Jazz Music pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Salam, selamat pagi teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Bersama saya Tabita Blegur, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang, mengajak teman-teman Produa mengikuti renungan pagi saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, pimpinlah hati dan pikiran kami, serta persatukan kami di dalam firman-Mu. Amin. Salam teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saya pilih dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya dan pendengar teman-teman Produa yang diberkati Tuhan. Tema renungan bagi kita, Indonesia adalah anugerahku. Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bila kita berhenti sejenak dan lihat sekeliling, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sudah menaruh kita di tanah yang luar biasa. Indonesia bukan kebetulan, tapi ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Anugerah alam, laut yang luas, gunung yang kokoh, tanah yang subur, budaya yang beragam. Semua itu bukti pemeliharaan Tuhan, semuanya itu bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Dia tempatkan kita di Eden modern supaya kita bisa memelihara dan menjaganya. Anugerah orang-orang Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda suku, budaya, bangsa, agama atau gereja, namun kita dipersatukan dalam satu rumah besar, Indonesia, yang adalah negeri tercinta kita. Di tengah perbedaan, Tuhan sedang mengajar kita tentang kasih, toleransi, kerukunan dalam kesatuan tubuh Kristus. Anugerah panggilan sebagai orang percaya, kita bukan hanya warga negara yang pasif, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di negeri tercinta kita, di Indonesia, melalui tugas pekerjaan pelayanan dengan kesetiaan dan kejujuran. Dalam doa kita, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Teman-teman Produa yang diberkati Tuhan, sering kita fokus hanya melihat kekurangan negeri ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata iman, Indonesia adalah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk didoakan dan dibangun. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Indonesia, negeri tercinta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bersyukur Indonesia yang kamu syukuri, dan mendoakan para pemimpin, aparat, gereja, daerah, serta bertindak menjadi warga negara yang setia, jujur dalam kerja, mengasihi sesama, menjaga lingkungan, dan itu adalah bentuk kita menjaga anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pendengar Produa yang diberkati Tuhan Yesus, demikian renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita diajak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam bersyukur, mendoakan, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Indonesia, tanah air yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni kalau selama ini kami sering mengeluh. Ajar kami melihat Indonesia sebagai anugerah-Mu. Pakai hidup kami untuk membawa damai, keadilan, dan kasih-Mu bagi bangsa ini. Berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat, dan berikan kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi Indonesia, negeri tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
5: Pro 2 FM.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Sabtu pagi ini 15 Agustus 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, dari BTS kembali ke Indonesia melalui BTS World Tour Arirang dan akan tampil di Jakarta, di mana konser Jakarta dijadwalkan bakal berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan pada 26, 27, 29 Desember 2026. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Visa dan BCA mendorong penggunaan pembayaran digital serta menghadirkan pengalaman bagi konsumen. Kemudian kita juga punya informasi dari pemerintah pusat yang nantinya akan mengambil alih sejumlah program yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah daerah di tahun 2027 mendatang. Program tersebut diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, termasuk sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang ada di sejumlah daerah. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya, proyek komedi horor yang diberi judul Harusnya Horor akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026. Arab menyampaikan niat utamanya ketika penggarapan film komedi tersebut, ia ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-teman tiga kliennya ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, tiga informasi ini secara lengkap dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.
4: Perkiraan cuaca.
3: 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro2 semuanya. Apakah kamu merasakan juga apa yang Angel rasakan pagi tadi tepat di pukul 6 ya, gempa teman Pro2 dengan kekuatan 7 magnitudo yang juga terjadi di kota Kupang pagi ini ya. Teman Pro2 ini lumayan sekali, kita sampai tergoyang ya semuanya. Tapi semoga aja semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan kita juga akan mengupdate apakah ada dampak atau mungkin juga kerugian yang didapatkan dari gempa pagi ini. Untuk Sabtu 15 Agustus 2026, Angel hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca untuk teman Pro2 tentunya dari bmkg.go.id. Oh, bmkg.go.id ya. Dan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini, di mana kalau pagi ini sampai di pukul 8 Kota Kupang cerah berawan dari 23 hingga 28 derajat Celsius, kemudian juga kelembapan udaranya dari 78 dan turun menjadi 50%. Dan kecepatan angin dari 11 naik menjadi 15 km per jam untuk arah angin dari timur menuju timur laut ya. Di pukul 11 hingga puncaknya di pukul 2 siang nanti, teman Pro2 Kota Kupang juga masih akan terus cerah berawan dan berawan dari 29 turun menjadi 28 derajat Celsius. Sementara untuk kelembapan udaranya dari 59% naik menjadi 65% dan kecepatan angin dari 10 turun menjadi 8 km per jam dan arah angin dari timur laut menuju barat laut. Ini berbeda di sore hingga malam hari nanti, di malam-malam minggu kamu dari sore dulu ya. Kota Kupang bakal cerah langitnya hingga malam minggu sebentar dari 26 turun menjadi 24 derajat Celsius untuk suhunya. Sementara untuk kecepatan anginnya dari 79 naik menjadi 80% dan kecepatan angin dari 10 naik menjadi 12 km per jam dan arah angin dari barat laut di sore hari menuju ke timur pada malam hari nanti. Jadi yang pasti teman Pro2 untuk cuacanya stabil ya. Paling panas tuh dari pukul 11 hingga pukul 2 siang nanti, yaitu 29 hingga 28 derajat Celsius. Yes, itu dia informasi perakiraan cuaca. Tapi Angel juga mengupdate nih, ini terkait dengan gempa yang kita rasakan tadi, yang pasti jarak pusat gempa ya dengan lokasi cukup jauh. Namun yang pastinya teman Pro2 kedalaman 10 km untuk kedalamannya dan 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur. Ini merupakan peringatan dini tsunami untuk wilayah NTT ya teman Pro2 yang berada di timur laut Mbai Nagekeo. Tapi sangat terasa kencang sampai di kita juga ya. Yang pastinya kita berharap teman-teman kita yang ada di Mbai Nagekeo juga dalam

Bajo. Ini baru saja Angel dapatkan informasinya, 6,2 teman Pro 2 di Labuan Bajo untuk 46 km timur laut di Labuan Bajo NTT, 6,2 skala Richter, dan yang pastinya ini tidak berpotensi tsunami. Mari kita doakan, mari kita berharap untuk wilayah NTT pagi ini dalam keadaan kembali kondusif ya. Oke, kalau gitu jangan panik, yang pastinya jangan panik teman Pro 2. Kita juga bisa berkegiatan seperti biasa, tapi kalau misalnya teman Pro 2 juga panikan, ya boleh langsung berada di tempat terbuka ya teman Pro 2. Dan yang pastinya ini juga bisa kita menginformasikan lagi ya kepada masyarakat atau mungkin juga orang-orang rumah kalau ada peringatan dini. Tapi yang pasti kita bakal update terkait dengan apa yang akan terjadi lagi. Atuh, jangan, maksudnya apa yang akan terjadi, informasinya bukan yang lain ya teman Pro 2. Enggak, jangan panik teman Pro 2. Yang paling penting adalah jangan panik. Oke deh, selamat pagi untuk semua kamu yang udah bangun, pasti udah bangun ya. Karena kalau di jam 6 pagi, wih luar biasa, kita bergoyang semuanya. Tapi kita juga mengharapkan teman-teman yang ada di Flores sana juga keadaannya baik-baik saja ya. Nah, kamu juga bisa mengupdate informasi terkait dengan perkiraan cuaca peringatan dini ini melalui situs resmi BMKG. Oh, ini juga udah dapat nih teman Pro 2 informasinya dari BMKG terkait dengan shake map di daerah Flores ya. Tapi ternyata memang juga gempa ini di daerah Flores, tapi yang pastinya kerasa juga ya dampaknya sampai di Pulau Timor, apalagi kita yang ada di Kota Kupang. Baiklah kalau begitu, setelah ini sejumlah informasi juga akan Angel bagikan untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Raisa. Seperti pagi hari ini bersinar teman Pro 2, dan semoga saja matahari juga akan menyinari pagi ini dengan sinar matahari yang hangat, kebahagiaan, dan hari yang baru yang akan kita sapa sepanjang Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, apa kabar kamu? Apalagi juga untuk teman-teman yang ada di Pulau Flores ya. Kita mendoakan semua teman-teman, saudara, sanak famili yang ada di Flores untuk sepanjang pagi ini semoga dalam keadaan baik. Dan kita juga nanti bakal update dengan narasumber kita. Kita juga sementara sedang menghubungi ya teman Pro 2 dengan teman-teman Pro 2 yang ada di Flores, apalagi yang ada di Mbai, kemudian juga yang ada di daerah yang menjadi titik fokus dari gempa pagi tadi di pukul 6 ya. Dan yang pasti sejumlah informasi juga udah Angel siapkan. Good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2, apa kabar? Boleh di absen dulu dong di 08 11 38 20 90 90, untuk kamu juga yang mau berbagi informasi, ucapan bahagia, dan yang pastinya selamat pagi untuk orang-orang terkasih sampai di pukul 9 pagi nanti. Angel tunggu atensinya ya teman Pro 2, jadi kamu juga bisa ikutan gabung. Well, well, well. Kalau kita bicara soal gempa, yang pastinya banyak cara untuk menyelamatkan diri, tapi salah satunya adalah kita juga bisa langsung keluar dari rumah ya, untuk pergi ke tempat yang terbuka ya. Jadi bisa juga berlindung di bawah meja teman Pro 2, tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya kita disarankan juga langsung untuk ke tempat yang terbuka. Ditakutkan kalau misalnya berlindung di gedung ya, gedungnya bisa jatuh atapnya dan lain sebagainya ya ya teman Pro 2. Tapi yang pastinya kalau kita mendapatkan informasi terkait dengan gempa pagi ini, kalau dari BMKG ini merupakan gempa tektonik ya. Jadi gempa bumi ini merupakan peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Nah teman Pro 2, fenomena ini memang dapat dipicu oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah aktivitas pergerakan akan lempeng tektonik atau yang dikenal dengan gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini merupakan salah satu jenis gempa bumi yang memang diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya teman Pro 2 ya. Nah, akibat pergeseran lempeng tektonik secara tiba-tiba di lapisan kerak bumi. Jadi pergeseran yang kita rasakan tadi pagi ini melepaskan energi yang menimbulkan getaran dengan kekuatan bervariasi mulai dari skala kecil hingga skala besar. Teman Pro 2, gempa bumi tektonik disebabkan pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik ya. Seperti kayak gelang karet ini ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Ya pasti getar lah ya teman Pro 2. Dan gempa tektonik ini dipicu oleh aktivitas pergerakan lempeng yang menyebabkan perubahan struktur kerak bumi yang terjadi seperti itu teman Pro 2. Dan yang paling utama, dampak dari gempa bumi tektonik ini berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas dan juga memicu berbagai bencana. Tapi kita mengharapkan janganlah ya, bakal kita update. Ini sementara Angel juga sedang menghubungi teman-teman yang ada di daerah yang tadi pagi juga merupakan pusat dari gempa bumi tektonik ini. Jadi hal ini terjadi karena pelepasan energi ketika pergerakan lempeng tektonik yang menghasilkan getaran kuat. Ini yang akhirnya menyebar ke berbagai wilayah. Jangankan di Pulau Timor, di Sumatera kejauhan ya, maksudnya Sulawesi, di Papua, di Maluku, di Bali pun, dan di NTB juga merasakan, tapi dengan getaran yang sedikit lebih kecil frekuensinya. Seperti di Papua, Angel baca dari kata data, mereka juga sudah menghadirkan informasi lebih rinci teman Pro 2 dan RRI.co.id. Tentunya kalau di Papua ini juga
dampak dari apa yang kita rasakan tapi dengan kekuatan 2,2 skala Richter ya. Di Sulawesi begitu juga, kemudian di Nusa Tenggara Barat juga. Nah, bagaimana cara menghadapi gempa bumi? Yang paling pasti seperti kata Angel adalah jangan panik, jangan gugup, jangan berlari. Yang pastinya kamu bisa berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Nah, jauhi tuh yang namanya kaca jendela, lemari, rak-rak buku. Dan yang paling utama adalah kita jangan berlindung di langit-langit yang bisa saja runtuh ya, benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita berada di luar ruangan terbuka ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, ketika gempa bumi terjadi ya, bagaimana kita juga bisa langsung mengupdate atau juga diri kita nih, kita bisa selamatkan orang-orang terkasih ya. Yang pasti untuk mencegah kepanikan, biasanya yang paling pertama tuh pasti panik ya. Penting sekali kita bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Nah, kamu juga dapat memperoleh informasi langsung dari BMKG atau mungkin juga bisa pihak berwenang ya, teman Pro 2. Dan jangan bertindak dari informasi yang tidak jelas. Yang pastinya seperti itu, teman Pro 2. Jauhi juga benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan ikuti semua petunjuk atau rambu-rambu yang ada. Tapi yang paling utama, kalau bisa kita menyelamatkan diri dan orang-orang terkasih yang ada di dalam rumah. Untuk keluar ya, kita keluar aja dulu ya, jangan berada di dalam rumah. Oke, okay. Angel bakal update dan ini juga masih menunggu informasi dari teman-teman yang ada di daerah pusat gempa pagi tadi, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hei bro, mau kemana?
1: Mau ke warung Bu Wati, beli makan siang. Lapar.
0: Aku ikut ya. Loh, loh, kok tiba-tiba jadi pusing nih? Tanahnya gerak-gerak sendiri.
1: Gempa, lari!
0: Hei, hei, hei, awas! Larinya jangan dekat-dekat pohon atau tiang listrik. Gampang roboh dan bisa menimpa kamu.
1: Jadi, larinya kemana?
0: Ayo semuanya, kita menuju lapangan bola dekat sini. Cepat!
2: Jika saat gempa bumi terjadi, Anda sedang berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh lainnya, dan berlarilah keluar ke tempat terbuka atau lapangan terbuka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Enggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget. Pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau yang hanya dengarkan saat ini dari program A1 juga sempat sementara ya mewawancarai Camat Welak yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, di mana mereka juga merupakan salah satu daerah yang terdampak. Dan ini gempanya ternyata terjadi beberapa kali dan maha dahsyat. Kalau dari laporan Camat Welak dari program A1 pagi ini, teman Pro 2, ini terkait juga dengan dampaknya di mana menimbulkan keresahan dan masyarakat juga pada panik ya, karena terjadi pada pagi hari. Dan ketika gempa ini di, kalau mau dibilang terjadi berulang-ulang kali, ada menyebabkan juga barang-barang atau properti dari rumah warga juga ikut terdampak. Yang pastinya teman Pro 2, sementara Angel juga masih menghubungi teman-teman kita yang ada di Bajawa, yang ada di Nagekeo juga ya, untuk bisa mendapatkan informasi. Dan kita mengharapkan juga, kita mari kita mendoakan semoga teman-teman saudara semua yang ada di daerah Flores, di Pulau Flores juga selamat dalam keadaan yang baik. Oke, kita lanjutkan lagi, teman Pro 2, masih ditunggu terus terkait dengan atensi kamu, informasi atau mungkin juga teman Pro 2 mau memberikan informasi, Angel tunggu di 0811 38 20 90 90. Stay tune terus, kali ini dari koleksinya Beyonce, Angel hadirkan untuk kamu pagi ini, bikin pagi kamu tentunya semakin seru.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, Angel juga sementara sedang menghubungi dan sudah mendapatkan beberapa tanggapan, jawaban dari teman-teman yang pernah kami wawancara, yang berada di Ruteng, kemudian juga yang ada di Welak ya, kemudian yang ada di beberapa tempat, dan rata-rata juga kita mengharapkan, kita mari kita mendoakan untuk masyarakat yang ada di Flores, terutama juga di Ruteng, kemudian juga yang ada di tempat yang terdampak ya. Tiga kabupaten tetangga terdampak seperti Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat ya. Di mana dalam berbagai video yang telah di-share teman Pro 2, ini seperti yang ada di Unika Santo Paulus Ruteng, Bank NTT Cabang Ruteng, gereja di Borong, Hotel Jayakarta yang ada di Labuan Bajo, ini juga terdampak, di mana gedungnya juga rusak ya. Hasil dari gempa tektonik, tempat gempa susulan di pagi hari ini. Ya, teman Pro 2 Angel mengharapkan untuk kita tidak panik meskipun dalam keadaan seperti ini, tapi kita mengharapkan untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan ya teman-teman, keluarga kita, dan yang pastinya juga untuk mendapatkan informasi terkait dengan gempa ini yang pasti melalui BMKG, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, paling utama adalah jangan panik teman Pro 2. Jadi yang pastinya kita mengharapkan ada penanggulangan bencana dari pemerintah daerah, dan setiap langkah juga berjalan terarah teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya dari masyarakat juga bisa bersatu untuk berkumpul bersama. Kita mengharapkan pemerintah di sana juga sigap untuk menyediakan tempat pengungsian serta komando penanggulangan bencana untuk mengatur proses penyelamatan yang ada ya teman Pro 2. Dan diharapkan masyarakat juga ikut terlibat melalui berbagai organisasi relawan. Kita mengharapkan juga organisasi yang ada di sana juga ikut langsung bergabung, sigap teman Pro 2 untuk mengevakuasi serta membantu para korban yang terdampak. Mari kita doakan, dan sampai saat ini juga masih banyak informasi-informasi yang datang dari bintang tamu yang pernah kami wawancarai ya, yang pernah kita wawancarai teman Pro 2 ini terkait dengan dampak yang mereka rasakan pagi ini. Karena kalau ditelepon sangat tidak memungkinkan ya teman Pro 2, mereka hanya bisa mengirimkan teks saja. Oke, baik, kalau begitu stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Angel masih akan terus update informasi-informasi pagi ini hanya untuk kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat, jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
4: Oh no.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
8: Pro 2 FM.

92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan masih terkait juga dengan bencana gempa yang terjadi saat ini di daerah Flores ya, teman Pradua, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi ini. Dari BMKG menyebut gempa yang terjadi pada pukul 4:58, tapi yang kita rasakan teman Pradua di pukul 6, dan BMKG akhirnya mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut ya teman Pradua. Yang pastinya guncangan gempa ini juga dirasakan warga bukan saja di wilayah NTT tapi juga di Makassar dan di Papua, kemudian di Kepulauan Selayar. Yang pastinya dari BMKG juga menghimbau masyarakat yang terdampak untuk tetap tenang, tidak panik, dan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Namun yang pastinya teman Pradua, pagi ini kita juga sudah dapat informasi dari pukul 7:28, di mana peringatan dini ke 3.2 untuk daerah Mbai Nagekeo dengan gempa yang berkekuatan sama 7,7 skala Richter, teman Pradua. Ini yang terdeteksi di Kawapante, Flores Timur ya, dan Maurole dan juga di Bakalang, teman Pradua. Nah, kita bakal mengupdate lagi sejumlah informasi pemutakhiran yang ada. Yang pastinya teman Pradua, kita mengharapkan doa, dukungan, doa dari teman-teman semuanya untuk keluarga teman-teman sekali lagi yang ada di daratan Flores supaya dilindungi. Dan yang pastinya juga kita mengharapkan pemerintah dan stakeholder cepat bergerak untuk turun ke lapangan melihat dampak, dan juga masyarakat yang merasakan dampak dari gempa susulan yang masih terjadi ya hingga saat ini.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sementara teman Pro 2 kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan bencana gempa tektonik yang bencananya juga masih terus ada susulan ya. Nah, di samping itu Angel punya informasi menarik dari Selena Gomez yang tengah menghadapi gugatan dari sejumlah investor terkait startup kesehatan mental yang didirikannya, Wondermind. 5 investor mengajukan gugatan pada hari Kamis lalu dengan tuduhan mereka telah menerima informasi yang menyesatkan mengenai kondisi bisnis perusahaan serta keterlibatan Selena Gomez yang ada di dalamnya. Teman Pro 2, para investor katanya telah mengklaim menanamkan dana sebesar 19,2 miliar rupiah atau 1,2 juta US dollar pada tahun 2022 dengan harapan pengaruh dan basis penggemar sang penyanyi dapat membantu mengembangkan perusahaan ya. Nah, ini kalau dilihat dari latar belakang Wondermind memang diluncurkan di tahun 2021 dengan Selena Gomez tercatat sebagai salah satu pendiri, Chief Impact Officer sekaligus kepala pemasaran. Nah, teman Pro 2, platform ini dibuat untuk memberikan akses terhadap berbagai cara sederhana bagi pengguna dalam memprioritaskan kesehatan mental sehari-hari. Tapi ternyata dalam gugatannya, para investor menuduh kalau kondisi perusahaan justru mengalami kemunduran sejak 3 tahun tanpa alasan pemberitahuan kepada mereka. Dan mereka menyebut tidak ada satupun pendiri, pejabat maupun anggota dewan perusahaan yang mengungkapkan kalau Wondermind telah mengalami masalah serius hingga akhirnya bisnis tersebut diam-diam runtuh. Selain Selena Gomez, gugatan ini juga mencantumkan nama Mandy TV, ibu Selena Gomez sekaligus merupakan salah satu CEO Wondermind, serta mantan rekan bisnis mereka Daniel Pearson ya. Jadi kalau dari penggugat juga mengajukan sejumlah tuntutan yang pastinya mereka menunjukkan nih teman Pro 2 ya, dokumen serta catatan keuangan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya situasi yang terjadi saat ini yang ada dalam perusahaan Wondermind.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu.
1: Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
3: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: Pro 2 FM.